0: sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imimpas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imimpas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasih Binadik, kemudian Kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
0: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
2: Ya, kan udah viral di mana-mana.
3: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babinsus kan?
4: Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya kerjakan.
5: Iya. Kalau
2: kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan.
0: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
8: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semuanya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
8: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
9: jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
8: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
11: Jangan lupa, kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Karya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
12: Karya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
10: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
14: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
13: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemen Ekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
15: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
13: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
16: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
17: Kalau Ika dihubungi sampai emak, karena emak ngaji sampai balik emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak kadang-kadang karena tembok atau angin kadang, dia lalu menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam kok, ada rekamannya, ini rekam dari awal lagi merembes masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang gak enak perasaan ditagahan orang pas itu lambung, karena katanya rumah hancur, cuman yang semuanya punya ibu, gak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami, katanya berdua, gitu. Terus orang satu pamesin ke katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
16: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur, dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
17: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur, tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur, tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang tidak mungkin, karena dinding itu lah bergeser, itu lah parah. Lumpur sampai ke pelafon, bekas tinggi itu, apa mendoanya. Lagi trauma itu berat.
16: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
18: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC. Tempatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Saya tutup pintu kamar, air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang di bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanyalah balkon rumah tetangga ini bang. Habis itu saya akhirnya berpasrah diri bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
16: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
18: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
19: Berarti air berbelok ya bang?
18: Air berbelok bang.
19: Tapi mungkin aliran baru ya?
18: Iya, mungkin aliran baru. Iya bang.
16: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
6: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
1: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
6: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Produksi Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali ke Pontianak, pendengar, bersama saya Cherry Lubis masih akan temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setelah ini nanti kita akan hadirkan kopi Anda, komentar dan opini Anda. Tapi sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Yura Yunita, Harus Bahagia, pendengar ya, terutama di hari Minggu ini. Weekend ini Anda harus bahagia, menikmati weekend Anda.

Itu dia tadi pendengar sebuah lagu dari Yura Yunita, Harus Bahagia, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah pendengar, kita tiba di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Di mana pagi hari ini kita mendapat kabar baik ya, tadi ketika berita, kemudian KDK juga, bahwa katanya sekolah ya ini pendengar sudah akan kembali masuk pembelajaran tatap muka Senin nanti. Memang kalau kita berbicara soal kabut asap ini masih jadi perhatian, terutama terkait aktivitas belajar anak. Ini sudah hampir sebulanan pendengar ya, itu anak sekolah pada dari rumah, pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, sama seperti kita waktu COVID dulu ya. Sementara itu pendengar, guru dan praktisi pendidikan Syifuli ini menilai anak ini tetap berisiko terpapar asap walaupun belajar dari rumah. Di sisi lain, pembelajaran daring ini juga butuh pendampingan orang tua. Sementara itu tidak semua orang tua punya waktu untuk mengawasi anak sepanjang proses belajar. Nah pendengar, sementara itu Anastasia, guru sekaligus pengelola bimbingan belajar ini menilai bahwa sekolah tatap muka itu tetap penting, karena anak itu tidak hanya belajar, tapi juga harus bersosialisasi serta berinteraksi dengan guru dan teman. Menurutnya, sekolah bisa tetap buka dan tetap dilaksanakan ya dengan kebijakan khusus seperti meniadakan olahraga di luar ruangan, kemudian membatasi aktivitas fisik ketika istirahat, dan mewajibkan penggunaan masker ketika kondisi udara memburuk. Nah pendengar, kalau menurut Anda bagaimana nih pendengar? Apakah sekolah ini sebaiknya tetap tatap muka dengan penyesuaian, atau pembelajaran daring masih jadi pilihan kalau memang ternyata nanti Senin misalnya asapnya tebal lagi nih? Silakan pendengar, bagi Anda yang mau menyampaikan komentar dan opini Anda, boleh bergabung bersama kami pagi hari ini melalui line telepon 7349 87 dan WhatsApp 0811 5701042.

Batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Kopi Anda, komentar dan opini Anda. Ya, tema kita pada pagi hari ini, pendengar, di tengah kabut asap yang memang belakangan sudah cukup berkurang ya. Apakah lebih baik ini langsung dimulai saja pelajaran tatap mukanya dengan kebijakan khusus atau tetap pembelajaran daring dulu nih sampai nanti kabut asapnya selesai? Ada yang masuk, pendapat yang masuk ini dari Dias di Serdam, katanya kalau saya sebagai orang tua sebenarnya lebih nyaman kalau anak tetap sekolah tatap muka. Karena kalau belajar dari rumah belum tentu orang tua bisa mendampingi terus. Tapi untuk sekolah ini tentunya harus punya aturan khusus selama kabut asap. Misalnya kayak pelajaran olahraga ditiadakan, terus anak lebih banyak beraktivitas di dalam kelas dan memperhatikan juga penggunaan masker. Sementara itu, pendengar, bagi Anda yang punya pendapat berbeda mungkin ya, boleh pendengar bergabung bersama kami di Kopi Anda pagi hari ini 734987 atau WhatsApp seperti Dias tadi ya, di WhatsApp kami 0811 570 1042.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi hari ini kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda. Di mana kabar membanggakan ini datang dari Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah ini berhasil merebut medali emas sekaligus memecahkan rekor dunia nomor 75 kg putra. Rahmat mencatat total angkatan 366 kg, hasil dari 160 kg dari snatch dan 206 kg pada clean and jerk. Nah, pendengar, persaingan berlangsung ketat, di mana Rahmat ini sempat tertinggal pada angkatan snatch dari lifter Korea Utara, Ri Chong Song. Namun, di clean and jerk, Rahmat mampu bangkit dan mengambil alih posisi teratas setelah mengangkat 206 kg. Pendengar, Rahmat akhirnya unggul tipis hanya 1 kg dari lifter Thailand, Wirapon Wichuma, yang mencatat total 365 kg. Sementara itu, Ri Chong Song ini meraih perunggu dengan total 357 kg. Emas Rahmat menjadi emas kedua Indonesia, pendengar ya, di ajang Asian Games 2026, sekaligus medali ke-23 kontingen merah putih. Nah, pendengar, dengan hasil ini, nama Rahmat Erwin Abdullah kembali mencatatkan sejarah. Jadi bukan hanya membawa pulang emas, tapi juga menjadi pemegang rekor dunia baru di kelas 75 kg putra. Itu dia tadi informasinya, pendengar. Selengkapnya bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id.
1: Bagian apaan tuh?

Safety First, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kami dari Bea Cukai. Paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
1: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
2: Iya, Pak. Paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
1: Bah. Rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
2: Kami petugas resmi, Pak.
1: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
3: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, kali ini informasi terkait rencana pendidikan gratis yang sedang disiapkan pemerintah, di mana nanti kebijakan ini rencananya mulai diterapkan secara bertahap pada 2027. Kami lansir dari rri.co.id, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan, pendidikan dasar gratis nantinya tidak hanya berlaku di sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Nah, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, selektif, dan afirmatif dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah. Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta daerah dengan kemampuan fiskal rendah nantinya akan menjadi prioritas. Di mana pendengar ini bertujuan supaya anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu, tetap mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Selain biaya pendidikan, pemerintah juga meningkatkan sarana sekolah, di mana ada lebih dari 16.000 satuan pendidikan kini telah dibangun atau direvitalisasi secara bertahap. Pendengar, bantuan program Indonesia Pintar atau PIP ini juga terus diperluas, di mana saat ini sudah ada sekitar 19 juta siswa yang menerima bantuan, termasuk ratusan ribu anak PAUD. Pemerintah juga berencana memperluas PIP untuk murid TK dengan bantuan Rp450.000 per tahunnya. Jadi pendengar, kalau kita berkaca dari artikel ini ya, pendidikan gratis bukan cuma soal biaya, tapi juga terkait akses, fasilitas, dan kualitas guru. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih?
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara

0: Panik, Bea Cukai makin baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar, kali ini kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana aktivitas belajar daring akibat kabut asap ini membuat sebagian anak memang punya lebih banyak waktu di luar rumah. Nah, kondisi ini pendengar yang menjadi perhatian dari pihak kepolisian. Kapolresta Pontianak, Kombespol Endang Tripurwanto mengimbau para orang tua untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak. Nah, pendengar, langkah ini dinilai penting, terutama untuk menjaga anak terlibat tawuran maupun tindak pidana. Polresta Pontianak sendiri terus melakukan patroli untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi gangguan yang melibatkan anak. Kapolresta Pontianak juga meminta orang tua untuk memastikan anak sudah berada di dalam rumah sebelum pukul 22 waktu Indonesia Barat. Orang tua juga diharapkan untuk mengetahui dengan siapa anak bermain, bergaul, dan beraktivitas. Karena menurutnya, pengawasan dari keluarga dan lingkungan ini jadi bagian yang penting, terutama dalam mencegah anak berhadapan dengan hukum. Maka dari itu, pendengar, menjaga anak ini bukan cuma tanggung jawab kepolisian ya, tapi juga membutuhkan peran aktif dari orang tua, begitu pula dari masyarakat. Terutama di tengah kondisi belajar daring seperti saat ini, pendengar ya, orang tua dinilai harus lebih peduli lagi dengan aktivitas anak, terutama ketika anak bepergian keluar rumah. Jangan sampai nanti izinnya mau kerja kelompok, ternyata nggak tahu kemana. Jadi pendengar, memang orang tua harus lebih sigap lagi ya. Lebih kenal lagi sama lingkungan pergaulan anak, kemudian mendampingi kegiatannya juga, dan pastikan bahwa anak ini tetap berada di lingkungan yang aman.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita lakukan cek fakta terlebih dahulu. Di mana ada hoax yang beredar berupa tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa. Nah, pendengar, unggahannya ini ada di media sosial Facebook, di mana ada tautan yang diklaim sebagai akses untuk bisa mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum punya perangkat untuk belajar. Nah, pendengar, faktanya klaim ini adalah tidak benar ya, atau hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN ya, pendengar, di mana ini berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, pendengar, tautan yang beredar ini justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, di mana ini beresiko, pendengar ya, nanti malah jadi pencurian data, kemudian ada penipuan-penipuan. Jadi memang harus lebih berhati-hati lagi, pendengar ya, kalau Anda menemukan informasi di media sosial, apalagi di Facebook, pendengar ya, terkait tautan bantuan laptop dan ponsel terutama untuk mahasiswa. Di sini sih kalau yang saya lihat di gambar, pendengar ya, ini postingannya itu ada captionnya, bantuan dari pemerintah untuk anak kuliah dan sekolah yang belum punya handphone atau laptop bisa daftarkan diri Anda. Nah, ini ada telegramnya juga, pendengar ya, dan di sini posternya itu warna biru dominan, kemudian ada tulisan berwarna merah dan juga kuning. Jadi harus hati-hati, pendengar ya, kalau Anda menemukan postingan yang serupa, jangan lupa untuk dilaporkan supaya tidak terjadi penipuan-penipuan lagi ke depannya. Demikian cek fakta hari ini, pendengar. Jangan lupa untuk telusuri lagi informasinya, cek dulu infonya sebelum dipercaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tadi telah kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda, dan sekarang kami akan hadirkan siaran langsung untuk ibadah Minggu hari ini dari Gereja Katolik Keluarga Kudus, Paroki Kota Baru, Keuskupan Agung Pontianak, di mana tema khotbah atau homili hari ini, pendengar, yaitu tindakan lebih nyaring dari kata-kata. Bacaan dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32, di mana nanti akan disampaikan oleh Romo Gregorius Kukuh Nugroho. Dan sekaligus, pendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Dan bagi Anda umat Kristiani, hari ini mungkin dalam perjalanan ke gereja, hati-hati di jalan, pendengar. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda, dan setelah ini kita akan langsung bergabung bersama Paroki Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak. Saya Cherry Lubis pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para suster dan para romo yang terkasih.
1: Pagi.
0: Hari ini kita berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi, khususnya juga pada hari Minggu Biasa ke-26 dan juga Hari Raya Santo Vincentius yang menjadi pendiri Kongregasi Misi Putri Kasih dan juga menginspirasi kongregasi-kongregasi dan karya-karya sosial. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pemakaman Santo Vincentius, seorang uskup Monsinyur Mupa mengatakan Vincentius memperbarui wajah gereja. Gereja yang dimaksud adalah gereja yang berpihak pada orang miskin, gereja yang terbuka untuk semua orang, gereja yang hangat menerima pendosa, menerima siapapun tanpa kecuali. Bukan gereja yang hanya mengumpulkan pada hari Minggu bersama, tapi gereja yang hadir di tengah-tengah umat. Saudara sekalian, kita hari ini diingatkan oleh bacaan Injil supaya kita bukan hanya berkata-kata saja, tapi bertindak cinta kasih. Saudara sekalian, marilah kita dalam perayaan Ekaristi ini mohon rahmat Tuhan, supaya kita diberi rahmat Roh Kudus-Nya, mampu mengampuni, menerima semua orang, mencintai saudara-saudari kita yang miskin papa. Kita berdoa juga untuk gereja kita, supaya lebih dekat dengan umatnya. Marilah sebelum perayaan Ekaristi ini, kita menyadari segala dosa dan kesalahan kita. Kita mengakuinya, mohon ampun di hadapan Tuhan, agar kita pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Dalam Ekaristi ini kita juga berdoa untuk kedamaian abadi istirahat kekal saudara-saudari kita Ledang, Johe, Serafinus, Javi, Justina, dan Yusef Sohu. Semoga Allah menganugerahkan hidup kekal, kedamaian abadi, pengampunan dosa.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menganugerahi Santo Vincentius de Paul semangat seorang rasul demi pewartaan keselamatan kepada orang-orang miskin dan terlantar, serta kasih yang berkobar untuk pembinaan para imam dan calon imam. Dalam semangat kasih itu, dia telah memperbarui wajah gerejamu. Kami mohon semoga dengan mengikuti dan menghayati karisma semangatnya, hati kami dikobarkan oleh api cintamu yang tak kunjung padam, untuk melanjutkan misi penebusan Yesus Kristus Putramu di dunia ini. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.
2: Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai keturunan Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di hadapan Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Demikianlah sabda Tuhan.

Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Demikianlah.

Romo, suster, Bapak Ibu, teman-teman orang muda dan anak-anakku sekalian, salve. Deddy Corbuzier ketika ditanya diet apa yang paling bagus, dia mengatakan semua diet bagus asal dilakukan. Ketika ada orang bertanya olahraga apa yang bagus, apakah gym atau treadmill, lari, renang, atau olahraga lain, dia mengatakan semua olahraga bagus asal dilakukan. Saudara-saudari, seringkali kita punya niat baik tapi hanya berhenti pada niat, dan itu tidak kita lakukan, sehingga apa yang baik itu tidak pernah terwujud. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengatakan sabda bahagia, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu. Siapa di antara kita yang tidak ingin bahagia? Pasti semua ingin bahagia. Tapi kadang-kadang bahagia itu hanya menjadi angan-angan, dan kita tidak berani untuk mewujudkan apa yang menjadi niat kita itu. Atau berusaha mewujudkan, tetapi ketika kita mengalami kendala, masalah, kita kemudian mundur. Atau bisa juga kita sudah berusaha terus-menerus, tapi tidak pernah tercapai, dan kemudian kita merasa capek, sehingga kita berhenti melakukannya. Akhirnya, apa yang menjadi harapan kita, yaitu menjadi bahagia, itu rasanya sesuatu yang terlalu jauh untuk kita gapai. Persoalannya bukan kita ini jelek, bukan kita tidak ingin menjadi baik, tapi seringkali melakukan yang baik itu sulit bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini tanggal 27 September adalah hari raya Santo Vincentius a Paolo, para pendiri Romo dan Bruder CM. Maka kami mengajak Anda semua untuk menjadikan hari ini hari besar. Karena kami para Romo CM yang melayani paroki ini sedikit banyak juga menularkan kepada Anda semangat Santo Vincentius yang kami hayati sebagai imam. Kami memang Romo, betul. Tapi bukan sekedar Romo, kami juga adalah Vincentian. Jadi kami berusaha mewujudkan semangat yang telah diteladankan oleh Santo Vincentius ini kepada kami. Siapakah Santo Vincentius itu? Barangkali kita tidak terlalu familiar, ya, meskipun banyak yang memakai nama Baptis Vincentius. Bahkan rumah sakit di Singkawang aja namanya Vincentius, ya. Kok ada Vincentius-Vincentius itu? Tapi siapa Vincentius itu? Vincentius adalah seorang yang sangat sederhana. Dia berasal dari keluarga sederhana, kalau tidak dibilang sebagai keluarga miskin, ya. Karena orang tuanya hanyalah petani di desa, dan Vincentius ini pekerjaannya menggembalakan kambing domba. Karena daerahnya itu daerah yang berawa-rawa, maka kalau dia menggembalakan kambing domba, dia pakai egrang gitu ya, pakai kayu untuk nyambung kakinya supaya dia tidak tenggelam di lumpur. Vincentius seorang yang cerdas, sehingga orang tuanya berusaha memberikan pendidikan yang baik kepada dia. Dan ketika dia berniat untuk menjadi imam, maka orang tuanya menjual ternak sebagai biaya pendidikannya.
Vincentius bukan orang yang suci sejak kecil. Karena dari surat-suratnya kita tahu, ternyata Vincentius itu ingin jadi imam hanya karena ia ingin mengangkat martabat keluarganya dan ingin supaya keluarganya mengalami perubahan ekonomi supaya lebih makmur. Karena Vincentius melihat, romo-romo itu kan kok enak hidupnya ya, uangnya banyak. Maka dalam salah satu suratnya kepada ibunya, dia mengatakan, maaf aku belum bisa meraih karir, belum bisa membahagiakan ibu, sehingga nanti kalau sudah dapat uang, posisi yang basah, nanti pulang dan tinggal bersama ibunya, uangnya datang sendiri. Jadi Vincentius jadi imam itu bukan pertama-tama niatnya baik. Tetapi kemudian Vincentius bertobat. Vincentius diingatkan dari pengalaman-pengalaman hidupnya, kegagalan-kegagalan itu. Dan kemudian menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia ingin jadi kaya, ingin posisi paroki yang basah. Ketika dia mau masuk, ternyata sudah ada romo lain yang ditempatkan di situ dan SK-nya dari Vatikan. Sementara dia SK hanya dari keuskupan. Gagal. Ada seorang ibu janda memberikan warisan kepada dia. Ketika mau diambil, uang warisannya dibawa lari keponakan ibu itu. Dikejar terus. Bukannya mendapat, malah dia ditangkap bajak laut. Dibuang ke Tunisia, jadikan budak. Setelah dia pulang ke Perancis, dia tiba-tiba menginap di suatu penginapan, dituduh mencuri. Tidak bisa membela diri. Pengalaman gagal berkali-kali, kemudian menyadarkan Vincentius, Tuhan menghendaki lain dari hidupku. Dan kemudian Vincentius dituntun untuk melihat pengalaman-pengalaman yang baru. Ketika dia berkhotbah, ketika dia mau misa, ada umat yang memberitahu, ada suatu keluarga yang seluruh anggota keluarganya sakit. Lalu Vincentius berkhotbah, dan banyak umat memberi perhatian kepada keluarga itu. Ketika dia berkunjung, dilihatnya ada banyak makanan. Wah, berarti umat ini sungguh-sungguh baik hati, mau berbagi dengan orang lain, peduli. Tapi kalau sekaligus datang, maka dalam waktu 1-2 hari makanan itu tidak termakan, lalu rusak. Mulailah Vincentius berpikir, kalau begitu harus ada orang yang mengelola, kelompok orang yang mengatur. Hari ini siapa yang mendapat giliran membantu, supaya bantuan itu menjadi efektif. Lalu Vincentius melakukan. Vincentius membentuk suatu kelompok perkumpulan cinta kasih. Lalu kelompok inilah yang mulai mengatur umat untuk saling peduli dan perhatian kepada sesama yang membutuhkan. Pada kesempatan lain, ketika dia menjadi kapelan suatu bangsawan, yaitu keluarga De Gondi, ada seorang tokoh di sebuah kampung yang dianggap saleh, suci. Dia sakit keras dan dia merasa waktu hidupnya tidak banyak. Dia minta supaya menerima sakramen pengakuan dosa. Dan kemudian setelah menerima sakramen pengakuan dosa, dia sharing kepada Madame De Gondi, nyonya bangsawan itu. Seandainya aku tidak mengaku dosa, pasti aku masuk neraka. Nah, Madame De Gondi ini kaget. Loh, ini seorang tokoh yang dianggap suci, saleh. Kok dia mengatakan mati masuk neraka? Lah, bagaimana dengan orang yang biasa-biasa? Lalu Madame De Gondi minta kepada Vincentius supaya dia berkhotbah pentingnya mengaku dosa. Tepat pada tanggal 25 Januari, pada pesta bertobatnya
Santo Paulus Rasul, Vincentius berkhotbah tentang pentingnya mengaku dosa. Di luar dugaan, semua orang minta pengakuan dosa sampai Vincentius kewalahan. Dan kemudian Madame de Gondi minta supaya di kampung-kampung yang lain Vincentius melakukan hal yang sama. Vincentius melihat perlunya pelayanan kepada orang-orang yang terlantar, yang miskin di pedesaan. Lalu Vincentius berpikir ini harus ada tarekat tertentu yang melayani umat di pedesaan, melayani orang-orang yang miskin terabaikan. Lalu dia menawarkan kepada tarekat-tarekat, SY, Predikatorum dan semuanya, tidak ada yang mau. Maaf, itu bukan tugas kami. Lalu ketika dia konsultasi kepada pembimbing rohaninya, Romo pembimbing rohani mengatakan, hamba yang tahu kehendak tuannya tetapi tidak melakukan, dia akan menerima banyak pukulan. Vincentius sadar Tuhan ingin supaya dia membentuk kelompok ini. Imam-imam yang datang ke desa-desa melayani orang yang miskin dan terlantar. Inilah cikal bakal berdirinya kongregasi misi. Vincentius tahu kehendak Tuhan dan

Kalau kamu lapar dan haus akan kebenaran. Kita akan bahagia kalau kita murah hati. Kalau hati kita suci. Kalau kita membawa damai, bukan perpecahan. Kita bahagia kalau kita ini dianiaya oleh karena kebenaran. Bahkan kita bahagia kalau kita difitnah karena kita ini adalah murid-murid Kristus. Barangkali bagi banyak orang tidak masuk akal. Masa orang lapar, orang difitnah, dianiaya, orang yang lembek, katakanlah ya, yang enggak pernah marah, orang yang murah hati, kok bisa bahagia itu bagaimana logikanya? Tapi kita tahu, sabda Yesus adalah kebenaran. Jadi sekarang bagaimana? Ya sekarang tinggal apakah kita mau melakukan ini? Apakah aku mau berusaha mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan ini dalam hidupku? Nggak usah jauh-jauh, mulai dari keluarga kita masing-masing. Suami mulai belajar lembut kepada pasangannya, pada anaknya. Istri mulai sabar kepada pasangannya. Lalu kita semua, keluarga-keluarga, mulai belajar murah hati. Belajar peduli kepada orang lain. Tidak sibuk dengan urusan kita sendiri. Belajar untuk memperjuangkan kebenaran. Belajar memberi perhatian kepada orang yang miskin. Maka saya ini gelisah, Bapak Ibu. Umat paroki kita ini suci. Buktinya kalau pas ada kesempatan pengakuan dosa, yang aku dosa enggak banyak, berarti kan suci yang lain, ya. Umat kita ini saleh. Buktinya kalau misa umatnya penuh-penuh terus. Umat kita ini penuh dengan pelayanan. Coba lihat paroki mana yang serame paroki kita. Hampir tiap hari di gereja ada umat yang entah datang pengakuan dosa, kur, datang untuk rapat, datang untuk doa, datang untuk kep, datang banyak sekali kegiatan di paroki kita. Saleh. Yang kurang satu, kita tidak punya kegiatan atau pelayanan kepada orang-orang miskin. Saya tidak tahu kalau di lingkungan-lingkungan barangkali ada. Tapi rasanya kita perlu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Melakukan kebaikan. Membagikan cinta kasih. Sama seperti Santo Vincentius, dia menjadi suci, menjadi santo, bukan dari awal, dari muda. Dia menjadi suci karena dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi bahagia. Semoga dengan perayaan Santo Vincentius ini, kita semua umat paroki keluarga kudus tergerak, bukan hanya punya niat baik, tapi berjuang untuk mewujudkan niat baik itu. Berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Mewujudkan. Semoga kita diberkati Tuhan dan dibantu oleh Allah untuk mempraktekan, mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Diberi kekuatan untuk tekun terus melakukannya. Tuhan memberkati kita.

0: Dengarkan sabda Tuhan dan juga renungan, marilah kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Penantian pada tiga hari dari antara orang mati. Yang naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Pada hari raya Santo Vincentius ini, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Bapa yang Maha Rahim. Santo Vincentius telah menunjukkan kepada gereja bahwa cinta kepada Kristus harus diwujudkan dalam pelayanan kepada kaum miskin dan menderita. Dengan penuh iman, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah, sumber segala belas kasih.
1: Bagi gereja keluarga kudus, bagi gereja kudus Allah, Kristus datang untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum miskin dan membebaskan mereka yang tertindas. Semoga gereja senantiasa setia melanjutkan perutusan Kristus dengan menghadirkan penghiburan, keadilan, dan kasih bagi mereka yang menderita. Semoga seluruh umat Allah semakin peka terhadap kebutuhan sesama dan berani menjadi tanda belas kasih Tuhan di tengah dunia. Bagi para uskup, imam, diakon, dan seminaris, Santo Vincentius mengabdikan hidupnya bagi pembinaan para imam dan pelayanan umat Allah. Semoga para pelayan gereja diteguhkan dalam panggilan mereka untuk melayani dengan rendah hati, penuh kasih, dan semangat pengorbanan. Semoga semakin banyak orang muda yang bergerak untuk mengikuti panggilan imamat dan membaktikan hidup mereka demi kerajaan Allah. Bagi seluruh keluarga Vincentian, Allah telah membangkitkan banyak komunitas dan karya pelayanan melalui semangat Santo Vincentius. Semoga seluruh keluarga Vincentian tetap bersatu dalam semangat cinta kasih dan semakin setia melayani kaum miskin, sakit, dan terlantar. Semoga melalui kerjasama dan kesaksian hidup mereka, wajah belas kasih Kristus semakin nyata di tengah masyarakat. Bagi kaum miskin, orang sakit, para lanjut usia, pengungsi, korban ketidakadilan, dan semua orang yang menderita, Tuhan selalu dekat dengan mereka yang kecil, lemah, dan tersingkir. Semoga mereka mengalami kasih dan penyelenggaraan Allah melalui perhatian, bantuan, dan pelayanan sesama. Semoga hati banyak orang digerakkan untuk membantu dan membela martabat mereka yang menderita. Untuk situasi musim kering yang melanda Kalimantan Barat dan beberapa daerah di Indonesia, Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih memelihara segala makhluk. Semoga Tuhan menurunkan hujan yang membawa kesegaran ke atas tanah yang gersang, serta memulihkan alam yang rusak. Semoga para petugas pemadam kebakaran, relawan, dan semua pihak yang sedang berjuang di garis depan diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bahaya selama menjalankan tugasnya. Bagi kita semua yang merayakan pesta Santo Vincentius ini, Santo Vincentius Vincentius mengajarkan bahwa kaum miskin adalah tuan dan majikan kita. Semoga pelayanan ini membaharui semangat iman dan cinta kasih kita, sehingga kita semakin mampu menemukan jalan dalam diri sesama yang membutuhkan. Semoga hidup kita menjadi kesaksian nyata Injil melalui pelayanan yang tulus dan penuh sukacita. Marilah kita mendoakan doa kepada Santo Fransiskus untuk perdamaian. Santo Fransiskus, saudara kami, 800 tahun lalu engkau menyambut saudari maut sebagai pribadi yang hidup dalam damai. Doakanlah kami kepada Tuhan. Engkau menemukan damai yang sejati dalam salib San Damiano. Ajarilah kami untuk mencari di dalam Dia yang tersalib sumber segala perdamaian yang meruntuhkan setiap tembok pemisah. Engkau yang tanpa senjata melintasi batas-batas perang dan kesalahpahaman. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk membangun jembatan di tengah dunia yang lebih suka membangun tembok-tembok pemisah. Di tengah zaman yang ditandai oleh konflik dan perpecahan ini, doakanlah kami agar kami dapat menjadi pembawa damai, saksi yang tak bersenjata, dan menghadirkan damai yang berasal dari Kristus.
0: Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memenuhi Santo Vincentius dengan semangat belas kasih dan pelayanan. Dengarkanlah doa-doa dan bantulah kami untuk meneladan cintanya kepada kaum miskin, agar melalui hidup kami semakin nyata kasih Putramu di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio 1 RRI Pontianak kembali temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini. Apa kabar pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya di kota Pontianak. Pagi menjelang siang ini di hari Minggu turun hujan ya, alhamdulillah. Dan kali ini giliran saya Al-Fatih akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan beragam program menarik tentunya akan temani akhir pekan Anda. Edisi hari ini Minggu 27 September 2026 yang akan kita buka juga dengan salah satu program ya, yaitu Idola Indonesia Layak Anak, yang mana nanti kita akan berkesempatan untuk berbincang bersama dengan salah satu anak berprestasi peraih penghargaan Anugerah Anak Indonesia 2026, Nadira Azmi Falisha. Bersama dengan nanti akan ada coachnya juga bersama dengan kami, trainer dan edu creator Wahyudi MPDGRC PSP. Dan kemudian nanti akan kami lanjutkan juga dengan beragam informasi-informasi olahraga yang kita relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam dinamika olahraga. Kemudian kami hadirkan juga opsi obrolan siang temani Anda pendengar, nanti kita akan bahas kuliner di akhir pekan. Kemudian akan kita lanjut juga dengan berita siang dan juga yang paling dinanti, nanti menemani akhir pekan Anda dengan lagu-lagu pilihan Indonesia dalam Indonesia Banget. Untuk itu tetap bersama kami, jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Edisi hari ini spesial pendengar Minggu 27 September 2026 hingga 1 jam ke depan bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dalam Idola Indonesia Layak Anak, pagi ini kita akan membahas tema Berani Tampil, Berani Menginspirasi. Tentunya saya tidak akan sendiri pendengar, dalam kesempatan kali ini kita bersama dengan peraih penghargaan Anugerah Anak Indonesia 2026 telah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, Nadira Azmi Falisha. Selamat pagi Nadira. Halo.
1: Halo.
0: Hai. Benar gak panggilnya Nadira? Benar ya artinya ya. Oke, di sebelah Nadira sudah ada juga coach, pelatih, trainer sekaligus edu creator Wahyudi MPD GRC PSP. Selamat pagi Bang Wahyudi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Bang Wah, apa kabar?
2: Baik, kayak gimana nih kabar Pati?
0: Kabar baik juga, oh, alhamdulillah. Luar biasa ya, pagi-pagi udah kena hujan kita ya.
2: Alhamdulillah, ini
0: alhamdulillah.
2: Anugerah anak.
0: Benar. Ya. Nadira tadi kena hujan enggak di jalan? Aman ya di jalan ya.
1: Aman.
2: Nadira pakai helikopter tadi. Enggak, pakai apa dong kesini?
0: Pakai apa kesini? Oh, pakai mobil. Kira-kira pakai helikopter turunnya di mana gitu ya. Baik, kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami dalam program Idola pagi ini. Silakan WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987 serta juga dapat menyaksikan live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Coach Wahyudi ya, dengan Nadira, mengenal sosok Nadira ini, aktivitasnya dan juga pengalamannya, karena keberanian itu kan pasti akan tumbuh ya berjalan dengan pengalaman yang dialami oleh Nadira. Boleh Nadira kalau mau kenalan sama teman-teman menyapa, boleh say hi ke kamera, silakan Nadira.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadira Azmi Falisha. Saya berumur 6 tahun. Saya duduk di kelas 1 SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Makasih RRI Pro 1 sudah mengundang Nadira.
0: Oke. Keren loh. Saya juga terima kasih Nadira sudah mau hadir di Studio Pro 1 pada kesempatan pagi ini. Sekarang usia Nadira 6 tahun. 6 tahun dah duduk di kelas 1 SD tadi ya. Oke, gimana sekolahnya Nadira, lancar sekolahnya? Aman sekolahnya? Aman ya, udah belajar banyak artinya nih. Kalau di rumah biasanya paling suka ngapain Nadira?
2: Coba cerita.
0: Coba cerita.
1: Paling suka tuh kayak nonton. Nonton tapi belajar juga.
0: Ah benar. Sekarang belajarnya juga lewat tab ya, lewat gadget ya kalau Nadira ya. Benar. Apalagi kemarin kayaknya banyak sekolah di rumah ya, sekolahnya dari rumah ya Nadira kemarin ya. Udah pandai sekarang Bang Wahyu, kita dulu kena asap ya libur gitu ya. Kalau sekarang adik-adik udah bisa belajar juga lewat gadget gitu ya. Bang Wahyu, dari pengalaman mendampingi anak-anak nih ya, sebenarnya berani tampil itu bisa dilatih atau memang udah bakat alaminya anak sih Coach Wahyu?
2: Oke, kalau misalnya kita melahirkan anak kita,
0: belum dong ya.
2: Jadi kalau misalnya anak-anak emang kalau misalnya dari segi berani itu memang harus perlu dilatih, bukan bakat sejak lahir gitu ya. Mungkin bakatnya ada, tetapi kalau misalnya tanpa dilatih itu nggak bakalan bisa. Contoh nih kalau misalnya dari sisi parenting kayak gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya berani ini emang ada beberapa tindakan yang harus dilakukan sama orang tua. Mm-hmm. Kadang orang tua ini kadang suka menakut-nakuti anak. Mm-hmm. Kayak gitu. Yeah. Jangan gitu kan ya, yeah. Kayak bahaya, akhirnya anak-anaknya pada takut. Mm. Anaknya pada yang nggak mau, padahal anak itu kalau misalnya udah dia mau mencoba berarti ada keberanian di sana dan juga mampu. Terus ada juga ini kadang misal anak jatuh. Nah, Nadira ini kan dia itu di modeling. Mm-hmm. Biasanya karena orang tua saking sayangnya ketika dia jatuh akhirnya udah gak mau lagi nih gitu. Padahal itu adalah satu di antara risiko sebenarnya yang harus diambil ketika memang modeling. Jadi kayak misalnya ketika Nadira jatuh, jangan terlalu cepat menyelamatkan. Kadang itu justru menjadi ketakutan anak. Tapi coba biarkan sesaat dulu, dia berani gak bangkit, kayak gimana ekspresinya, kayak gimana responnya. Setelah itu kok misalnya memang ada muncul sedikit rasa takut, orang tua itu boleh untuk sedikit ambil bagian untuk mendampingi ya, bukan langsung menyelamatkan.
0: Iya.
2: Tetapi mendampingi. Nah, pendampingannya pelan-pelan, namanya itu scaffolding. Kita kasih bantuan pelan-pelan, itu pada akhirnya kayak anak bisa berani. Nadira itu modeling sejak umur berapa kemarin?
0: Kemarin umur berapa Nadira pertama kali model?
1: 3 tahun.
0: 3 tahun udah modeling pakai sepatu tinggi.
1: Masih pakai sepatu biasa.
0: Oh, masih pakai sepatu biasa. Kalau sekarang udah berani pakai sepatu tinggi?
1: Udah.
0: Udah berani ya.
2: 1 meter tingginya.
0: 1 meter tingginya, lebih tinggi dari Nadira ya. Biar tambah tinggi ya Nadiranya ya. Tapi waktu itu Nadira waktu awal-awal cobain jalan, coba naik ke atas panggung, itu sempat rasa takut enggak Nadira?
1: Enggak. Soalnya kan masih kecil. Mm-mm. Jadinya tuh kayak enggak ada deg-degannya.
0: Oh, iya benar. Ya udahlah, deg-degannya nanti aja deh gitu ya. Jadi encourage dari orang tua itu juga penting ya Bang Wahya, karena kan tadi sebenarnya anaknya mungkin memang udah potensi, tapi karena disayang-sayang banget, jangan deh jatuh, ya udah enggak usah lagi deh gitu. Itu justru malah membuat si anaknya jadi ngerasa gimana tuh Bang Wahyu? Apakah mereka akan kayak mengurung diri atau gimana?
2: Anak akan lebih cenderung merasa takut ya, kayak gitu. Kadang itu orang tua menularkan rasa takutnya kepada anaknya, padahal sementara kayak anak itu belum mengenal emosi itu.
0: Benar, tadi aja Nadira bilang gak takut ya.
2: Iya kan, akhirnya sekarang udah umur 6 tahun, dia udah bisa menamai emosi-emosi itu.
0: Ya, baik. Saya salah fokus, salfok sama selempang Nadira yang tadi melorot ya. Tulisannya tuh anugerah anak Indonesia 2026, keren. Kita seumuran itu kayak masih main di kayak kepuas ya Bang. Nadira tahu enggak ini selempangnya waktu itu waktu pertama dapetin penghargaan itu gimana sih rasanya Nadira?
1: Senang
0: ya. Waktu itu dapatnya dari mana penghargaan ini Nadira?
1: Dari Jakarta.
0: Berangkat ke sana naik helikopter? Enggak. Naik pesawat dong ya?
1: Iya.
0: Naik pesawat. Sama siapa aja waktu itu berangkat ke sana?
1: Di sana tuh sama mama.
0: Sama mama.
1: Terus ada teman juga.
0: Ada teman. Di Bang Wahyu enggak diajak?
1: Enggak.
0: Enggak diajak ya Bang Wahyu.
2: Oh gitu.
0: Bang Wahyu enggak dapet ya. Jadi di sana kemarin ketemu sama teman-teman dari mana-mana aja tuh Nadira, kenalan sama teman-teman di sana.
1: Kayaknya dari dari semua kota, tapi enggak sampai yang jauh-jauh banget.
0: Oh gitu.
2: Jakarta ada. Terus Papua ada enggak?
1: Ada juga.
0: Wih keren ya, seluruh anak-anak berkumpul di sana. Waktu itu lama nggak sih Nadira ke sana?
1: Agak lama.
0: Agak lama ya. Itu kan 2026 ya Bang Wahyu ya. Artinya terbaru dong ya tahun ini ya.
2: Iya terbaru.
0: Oh
2: dia.
0: Wow, luar biasa. Dan setelah ini nanti Bang Wahyu tahu nggak programnya Anugerah Anak Indonesia ini nanti ada program tertentu nggak sih buat di Pontianak?
2: Ini sebenarnya kayak Anugerah Anak Indonesia ini memang kayak program tahunan. Kita tunggu saja tahun depan pasti bakalan ada program lagi. Karena memang programnya itu bukan yang kayak license di masing-masing kota, tetapi secara skalanya nasional. Nge-reach up dan nge-follow up emang anak-anak yang potensial kayak Nadira ini gitu.
0: Oh, okay.
2: Karena Nadira pialanya banyak banget kan di rumah.
0: Di rumah ada berapa banyak pialanya Nadira?
1: Enggak tahu, enggak pernah itu.
0: Enggak pernah dihitung saking banyaknya ya.
2: Kalau 10 ini lebih atau kurang?
0: Banyak.
1: Lebih.
2: Kalau 20?
0: Ayo sama tangannya Bang Fatih nih. Tambah 20. Berapa? Banyak.
2: Lebih enggak?
1: Enggak tahu sih.
0: Pakai lemari kali ya. Ada berapa lemari di rumah yang isinya piala?
1: Satu aja.
0: Terus medali-medali lagi kali ya, banyak ya.
1: Enggak.
2: Sertifikat.
1: Medali tuh cuma medali tuh enggak semua lomba ada medali.
0: Wah, tapi
1: modeling tuh.
0: Modeling. Ah, akhirnya Nadira cerita nih soal modelingnya. Jadi Nadira sejak kapan suka modeling? Tadi sejak usia 3 tahun ya.
1: Iya.
0: Waktu itu Nadira yang pengen coba atau lihat temennya atau diarahin sama mama waktu itu?
1: Itu Nadira kan memang suka banget kayak di rumah tuh Nadira suka kayak lihat-lihat TikTok jadi mau itu jadi mau ikut gitu lah.
0: Oh, awalnya lihat di TikTok ada yang lagi modeling, lagi cobain baju gitu. Jadi pengen cobain juga gitu Nadira. Yeah. Oh, terus bilang ke mama gimana? Nadira mau kayak gini mah yang kayak di TikTok gitu atau gimana waktu itu Nadira?
1: Mau kayak gini. Biar mau kayak gini.
2: Emang baju yang paling disuka baju yang kayak gimana sih Nadira?
1: Kayak yang pesta-pesta gitu.
0: Baju pesta, warna-warni.
1: Gak sampai warna-warni.
0: Artinya dia cewek bumi bang. Baik. Jadi Nadira emang udah ada keberanian dari awal begitu ya. Bahkan dia yang ingin gitu ya, yang mencontohin ini kayak yang di TikTok dia kasih tahu orang tuanya. Kadang tuh emang anak tuh kadang emang ada sih takut salah atau takut diketawain saat tampil kan Bang Wahyu. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan, mungkin saya sebagai abang dari adik saya mungkin atau nanti punya anak, orang tua, guru, ini supaya biar si anak ini nggak insecure dan ngerasa aman. Gimana sih Bang Wahyu?
2: Yang pertama kayak penting sekali kalau misalnya orang tua atau orang di sekeliling dia sadar akan potensial. Nah, sebenarnya kalau sebelum sadar akan potensial, satu hal yang paling mendasar adalah kita harus tahu apa kesukaannya, apa yang disuka, apa yang gak disuka, kayak gitu kan. Nah, Nadira tuh udah suka tuh sama baju-baju, kayak baju pesta ya, Nadira ya, baju pesta, kayak gitu. Terus dia kayak suka ditampilin lucu-lucu, like a princess. Kayaknya rata-rata ya kan, misalnya anak cewek emang sukanya tuh yang kayak beauty, like a princess, as a queen gitu kan. Nah, lalu berlanjutlah tuh akhirnya diarahkan ke modeling. Waktu awal-awal kayak gimana Nadira waktu 3 tahun? Ada coachnya langsung?
1: Ada coachnya langsung. Karena kalau nggak ada coachnya nggak mungkin bagus.
0: Jadi emang harus belajar artinya ya.
2: Iya.
0: Awal-awalnya Nadira ya paling ikut-ikut dulu gitu. Memang harus dilatih ya.
2: Iya. Berarti kan di sini setelah kita tahu apa yang disuka, apa yang tidak disuka, orang tuanya akhirnya mengarahkan kayak gitu ya, bahwa misalnya memang ada coach yang menyediakan jasa, lalu anaknya juga diarahkan. Lihat dulu nih respon anak, misalnya sehari, 3 hari, seminggu, kemudian sebulan. Kalau misalnya anaknya menikmati, kan ada anak yang misalnya kayak jatuh sikit atau capek sedikit udah ngeluh, udah kayak ih gak mau lagi, kayak gitu. Bergantung coachnya lagi, berarti kan coachnya ketika mengajar Nadira ini menyenangkan, dan Nadira ini juga punya semangat yang tinggi dalam belajar. Nadira itu kalau misalnya dilihat tipenya adalah dia tuh gak ngerasa kalau itu lagi belajar, tapi kayak lagi main. Lagi main, kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah tahu nih potensinya, minat bakatnya, udah coba aja terjunin lomba dulu, kayak gitu.
0: Oh iya.
2: Waktu pengalaman pertama lomba. Kali lomba, kayak gimana? Deg-degan gak?
1: Biasa aja, soalnya kan itu tuh masih kecil, jadinya nanti aja deg-degannya.
0: Oh iya, itu tadi ya. Artinya dia punya potensi ya Bang Wahyu ya. Dari usia 3 tahun sampai sekarang udah 6 tahun. 3 tahun belajar dan sebagainya, udah jatuh bangun dan naik panggung, turun panggung. Itu artinya Nadira menikmatin dong ya. Artinya Nadira suka dong dengan apa yang Nadira lakukan ya.
1: Iya,
0: suka. Wah, luar biasa. Nadira, kalau misalnya tadi kan dibilang kayak suka princess-princess gitu. Suka, paling suka princess apa Nadira?
2: Banyak. Ada enggak tokoh kartun atau misalnya apa gitu yang disuka, atau artis deh? Enggak ada. TikToker.
1: Apalagi itu
0: banyak ya. Banyak yang bagus-bagus yang Nadira pengen gitu ya. Oke deh. Nanti kita akan lanjut di segmen kedua kayaknya Bang Wahyu ya. Dan nanti pengen tanya-tanya juga sama Nadira. Mungkin nanti akan ada mini games. Nah nanti kita akan tanya-tanya lagi nih sama Nadira ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan untuk WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987. Teman-teman Nadira yang juga mau menyapa boleh ya melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Idola Indonesia Layak Anak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak, berani tampil, berani menginspirasi. Masih bersama dengan anak peraih penghargaan Anugerah Anak Indonesia 2026, Nadira Azmi Falisha, dan juga Coach Wahyudi ya pagi ini pendengar. Dan untuk Anda yang juga masih ingin bergabung, kami nantikan ya di WhatsApp dan juga YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Segmen kedua, berani mencoba, artinya ya berani belajar. Kalista jadinya kan. Nadira, waktu untuk bisa sampai dapat penghargaan itu kan juga panjang tadi ya perjalanannya ya, dari usia 3 tahun sampai sekarang udah usia 6 tahun gitu. Pernah ngerasa capek gak Nadira? Aduh kayaknya aku capek deh mama, gak mau ikut dulu, ikut ini itu dulu, pengen istirahat dulu gitu. Pernah capek gak Nadira waktu itu?
1: Pernah, tapi gak sampai yang gak mau ikut gitu.
0: Jadi capeknya sebentar aja artinya ya?
1: Iya.
0: Capeknya bentar, abis itu ikut lagi deh gitu ya, belajar lagi artinya ya. Dan Nadira juga berani belajar, ada banyak hal yang Nadira pelajari. Dengar-dengar banyak ikut les katanya, ada berapa ikut les Nadira?
1: Ada tujuh les.
0: Itu tujuh les di usia sekarang ikut semua itu Nadira? Ada apa aja itu Nadira?
1: Coba. Ada modeling,
0: public speaking,
1: Kalistung, menari, bahasa Inggris, renang,
0: satu lagi?
2: Apa? Renang, Kalistung udah, nyanyi udah.
0: Nyanyi yang belum ya?
2: Menyanyi
0: juga. Wow, banyak ya. Yeah. Itu gimana bagi waktunya? Itu Coach Wahyu juga ngajar di salah satu dari tujuh itu. Berenang ya Coach Wahyu?
2: Iya, saya Kalistung yang ngajarkan algoritma dari 7 per...
0: Itu gimana itu Kalista lagi jadinya kan gara-gara Kalistung tadi ya. Nadira, gimana itu ikut semua kegiatan itu? Banyak kayak gitu ya. Tadi bagi waktunya gimana? Jam berapa itu pergi latihan modeling gitu?
1: Kalau modeling tuh paling seringnya tuh jam 4 gitu lah.
0: Jam 4 sore gitu ya. Jadi gak ganggu waktu belajar di sekolah artinya ya? Aman lah ya, aman. Oke. Itu gimana dari sisi pendampingan gimana tuh Coach Wahyu? Biar ngelatih anak tuh percaya diri dan bisa gitu untuk ikut segitu banyaknya kegiatan tapi dia gak ngerasa capek gitu. Gimana tuh Coach Wahyu?
2: Nah itu makanya kayak Nadira nih kok bisa baterainya ini penuh terus.
0: Baterainya ya, penuh terus.
2: Pas charging ya.
0: Kita kan cepat lowbat ya.
2: Iya, kita kan social battery-nya kayak cepat habis gitu.
0: Iya.
2: Memang core-nya anaknya adalah extrovert. Nah, jadi dia akan mendapatkan energinya itu ketika dia memang punya sedikit bersinggungan sama orang lain gitu. Jadi kayak mendapatkan energinya dari situ. Karena ketika dia misalnya kayak belajar modeling, teman-temannya kayak juga rame belajar modeling. Yeah. Abangnya juga akhirnya kayak kadang belajar bareng modeling, ya kan?
0: Belajar ya bareng artinya Nadira.
1: Iya.
2: Gitu.
0: Dari tujuh itu tadi, tujuh les, ada Kalistung, ada berenang, nyanyi, nari, modeling, bahasa Inggris tadi ya. Mana yang paling Nadira suka?
1: Public speaking sama modeling.
0: Public speaking sama modeling. Yeah. Mau jadi apa nanti Nadira lu di usia udah besar nanti dengan misalnya nanti public speakingnya udah jago, modelingnya udah jago, mau jadi apa Nadira?
1: Mau jadi Putri Indonesia.
0: Putri Indonesia, kita tunggu ya Bang Wahyu ya.
2: Kita juga
0: aminkan. Ini usia 6 tahun ya.
2: 20 tahun lagi lah.
0: 15 tahun sampai 20 tahun ke depan lah ya. Kita lihat Nadira.
1: Masih lama
0: ya. Masih lama ya.
2: Masih lama. Nanti Bang Wah ngajarnya udah pakai tongkat.
0: udah tua nanti kita ya Bang Wahyu.
2: Terus jadi, nanti kalau Kak Isa coach ini coach modelingnya ngajarin kayak gimana biasanya? Apa yang diomongin
0: apa?
2: Supaya Nadira tampil keren?
1: Power.
2: Gimana
1: senyum.
2: Tuh? Terus apa lagi?
0: Ada power, ada senyum.
2: Terus apa?
1: Power, senyum.
2: Ada lagi nggak? Udah, power sama senyum.
0: Ya, tambah lagi Coach Wahyu.
2: Power deh gitu. dia ngomong atau kayak gimana?
1: Power aja sih. Power. Pakai dede.
0: Oh iya.
2: Iyalah kak.
0: Oke. Okay. Arti kalau Nadira tadi kalau latihan itu artinya ada banyak temennya kan ya? Saat dia pakai kelas gitu ya, Coach Wahyu ya?
2: Jadi dia private.
0: Private. Kalau kalau Nadira sendiri sebenarnya lebih suka belajar sendiri atau sama teman? Kalau ada temennya?
1: Belajar sendiri, soalnya kalau belajar sendiri itu lebih jadi fokus gitu loh.
0: Lebih fokus, oke. Ini jawabannya nggak kepikiran sih sama saya sih. Iya benar-benar. Jadi kalau belajar sendiri rasanya lebih fokus gitu ya. Kalau sama teman-teman artinya sambil main gitu ya?
1: Iya.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau istirahat aja.
0: Oke. Biasanya kalau dapat nasihat dari mama, dari papa, dari Coach Wahyu tuh dapat nasihat apa aja sih Nadira?
2: Ada nggak pesan-pesannya, nasihatnya? Misalnya coach modelingnya ngomongnya apa? Kok misalnya pas lagi kalah, nah?
1: Nanti belajar lagi, ikut lagi.
0: Oke. Jadi nggak apa-apa lah ya, dapat nasihat yang baik-baik nih artinya nih dari coachnya, dari orang tuanya. Oke deh, ini Bang Fatih punya satu games pertanyaan ya. Jadi Nadira udah siap buat main games?
1: Ya.
0: Siap ya.
2: Hadiahnya yang nanti warna bergendi di
0: Wow, boleh tuh ya. Oke. Jadi nanti Bang Fatih kasih pertanyaan, Nadira jawab aja gitu ya. Nanti ada dua pertanyaan, Nadira langsung jawab aja. Oke, siap Nadira? Siap. Oke. Nadira lebih suka tampil sendiri atau tampil sama teman-teman?
1: Tampil bareng teman-teman karena acaranya memang harus ramai.
0: Oke, acaranya memang harus ramai. Oke. Lebih suka nyanyi atau menari?
1: Menari.
0: Oke, kita simpan dulu. Tadi ada dua juga tuh kesukaannya Nadira, modeling sama public speaking. Itu lebih suka mana, modeling atau public speaking?
1: Itu nggak bisa milih.
0: Nggak bisa milih dua-duanya karena itu penting ya. Oke. Kalau naik panggung Nadira biasanya senyum dulu atau langsung mulai?
1: Senyum dulu
0: menyapa dulu gitu ya. Oke. Kalau dapat penghargaan Nadira biasanya mau dipajang atau disimpan aja?
1: Maksud
0: hadiahnya atau pialanya itu Nadira mau dipajang atau disimpan aja?
1: Disimpan aja.
0: Oke. Dan terakhir nih Nadira lebih suka belajar di kelas atau belajar sambil bermain?
1: Belajar sampai bermain.
0: Oke, itu dia. Sip. Tepuk tangan dulu untuk Nadira. Oke, ini ya artinya kita bahas satu-satu tadi. Lebih suka tampil sama teman. Kenapa tadi Nadira suka tampil sama teman?
1: Karena acaranya memang harus ramai biar kita belajar juga, jadi kayak ada saingan gitu.
0: Rivalitas yang sehat gitu.
2: Iya,
0: ya kan?
2: Harus bersaing.
0: Bener. Kalau sendiri ya ngapain gitu ya. Jadi udah banyak ikut lomba, ada udah berapa banyak Nadira ikut lomba? Ada 10 lebih gak?
1: 10 sih lebih ya.
0: Udah lebih banyak daripada 10 ya. Karena tadi kan banyak juga ya dari les-lesnya Nadira tadi semuanya diikutin lomba kayaknya. Oke. Terus pertanyaan yang kedua tadi, lebih suka menyanyi atau menari? Tadi Nadira bilang menari. Oke. Ah, tadi kenapa Nadira lebih suka menari?
1: Karena menari itu seru.
0: Menari itu seru.
1: Terus menari tuh kayak lebih seru dari nyanyi. Soalnya kalau nyanyi itu keluarin
0: suara.
1: Suara. Tapi kalau menari tuh cuma gerak-gerak aja gitu loh.
2: Contoh, okay. Kasih contoh satu gerakan.
0: Coba dong, kasih contoh dong gerakannya gimana? Kupu-kupu.
2: Tari daya tuh, tari daya.
0: Oh, tari daya. Dan itu kan ngafal tarian ya. Menghafal tarian tuh susah gak sih Nadira?
1: Enggak sih, soalnya kan tarian tuh biasa aja gitu.
0: Bergerak aja ya badannya gitu ya. Jadi lebih gampang menari artinya daripada mengeluarkan suara tadi ya. Baik. Kalau naik panggung tadi katanya Nadira suka senyum dulu menyapa. Gimana senyumnya? Kasih senyumnya coba. Udah manisnya. Nanti pendengar yang gak bisa lihat senyumnya bisa langsung ke YouTube channel kita ya artinya ya, untuk melihat senyum Nadira ya. Oke, kalau dapat penghargaan dipajang atau disimpan? Tadi Nadira bilang mau disimpan aja gitu ya. Kenapa disimpan aja Nadira?
1: Biar kalau dijual sayang.
0: Sayang ya kan, mending disimpan ya kan. Oke. Tadi terus lebih

0: nggak pengen mungkin nggak apa ya, mungkin ada yang pengen ngasih terlalu banyak tekanan kepada anak. Itu tuh kan juga kadang tuh kita nggak bisa bedain, beda tipis lah gitu ya. Kita tuh sebenarnya pengen ngedorong anak ini untuk berkembang, tapi juga malah ngasih banyak beban ke anak. Itu gimana sih bedainnya, Bang Wahyu?
1: Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita melihat ini, kalau kita lihat fenomena adalah inner child atau luka masa kecil orang tua yang belum selesai. Kadang memang orang tua itu punya ekspektasi. Dulu dia pengen jadi yang misalnya ya nih, pengen jadi model profesional kayak gitu ya. Tapi kan emang zaman dulu emang belum ada wadahnya, mungkin belum sebesar sekarang.
0: Betul.
1: Atau yang kedua adalah dulu tidak kesampaian. Karena kalau mbak modeling kayak gini nih butuh biaya yang cukup banyak.
0: Betul.
1: Gitu ya. Contoh baju gitu ya, baju udah berapa, make up sekali pakai doang tuh, rambut kayak gimana kayak gitu, lalu belum lagi jajan, belum lagi sekarang itu biaya videographer, fotografer, ada konten kreator lagi gitu kan. Jadi kayak biayanya emang cukup banyak kayak gitu yang dipersiapkan. Nah, kalau misalnya kita melihatkan antara inner child-nya orang tua sama potensinya anak, yang perlu kita lihat itu adalah seberapa besar orang tua untuk memaksa. Nah, ketika udah ada kata pemaksaan, kamu harus ikut kayak gitu kan, anaknya kayak misalnya udah meronta-ronta, udah bilang nggak suka dan segala macamnya, terus orang tua yang kayak coba dulu, tapi anaknya tetap nggak suka. Nah, itu udah jalur pemaksaan. Tapi kalau mendorong kayak gitu, anaknya dikasih pilihan. Ya, dari banyak kayak gini, misalnya anaknya dikasih pilihan les ini, kok misalnya udah gak suka, gak mau les yang ini, udah kita fokusin, kita fokusin. Nah, itu perbedaannya, anak dikasih opsi, juga anak diminta untuk berpendapat, kayak gimana rasanya, suka gak, mau lanjut lagi gak, kayak gitu, apa ya yang ngebuat Nadira misalnya kayak lebih maju atau lebih fokus. Nah, di situ tuh baru ada sisi pendorongan atau motivasi, karena kan motivasi kan tidak secara verbal saja, tetapi motivasi emang butuh dukungan moral dan material gitu.
0: Betul.
1: Dari orang tuanya.
0: Iya. Karena tadi dari 7 les aja Nadira akhirnya menentukan ya mana yang paling dia suka gitu ya. Jadi itu juga salah satu cara untuk nge-tracking mana nih sebenarnya yang paling potensial, yang anaknya sendiri juga udah punya minat dan bakat di situ, baru didorong gitu maksudnya, Bang Wahyu ya.
1: Dan kadang juga kita komunikasikan sama orang tuanya, orang tuanya pun okay, biarin aja dia pilih nih yang mana dia suka dulu, ambil semuanya. Nanti kalau udah kelas berapa kita lihat masih ada enggak minatnya.
0: Enggak
1: ada minatnya ya udah cukup difokusin ke dari 7 misalnya, sortir jadi 3 lagi, jadi 2 atau jadi 3 kayak gitu.
0: Oke. Kan tadi itu emang banyak juga gitu kan ya, dan kita lihat kalau misalnya diajak les yang ini ternyata udah malas. Itu udah mulai mungkin udah bisa menjadi salah satu tandanya begitu, Bang Wahyu ya.
1: Oke. Enak ya anak zaman sekarang banyak dikasih les ya. Cuma kita ya Bang Pati ya.
0: Ya disuruh tidur siang dulu.
1: Mungkin sekarang aku udah jadi presiden. Tapi...
0: Benar. Dari sebanyak itu les tadi, 2 nih gak bisa dipisahkan tadi dari Nadira ya, itu adalah public speaking sama modeling. Karena Nadira sendiri pengen jadi Putri Indonesia. Nah, kalau di usia segini nih biasanya udah menginspirasi nih. Nadira apakah pernah tuh kayak menginspirasi teman-temannya, teman-teman Nadira yang satu kelas, sekarang kan kelas 1 nih ya. Tiba-tiba ada teman Nadira yang pernah bilang kayak, ya aku pengen dong jadi kayak Nadira gitu. Pernah ada gak yang kayak gitu?
1: Ada gak?
2: Nggak pernah.
0: Belum pernah kali ya.
1: Atau anak seusia ini masih malu untuk mengungkapkan kali.
0: Iya kali ya. Sebenarnya dia, tapi teman-teman Nadira banyak yang follow Instagramnya Nadira, nggak tahu nggak ya Nadira ya?
2: Nggak tahu sih.
0: Ya nggak kelihatan ya.
1: Dia nggak megang IG-nya.
0: Nggak megang kayaknya ya. Ada adminnya. Mama kayaknya ya. Tapi kalau misalnya teman Nadira nanti bilang nih pengen kayak Nadira dong, nanti Nadira bilangnya gimana dong ke temennya nanti?
2: Pokoknya nanti belajar aja.
0: Belajar aja, belajar bareng ya kan. Diajak belajar aja ikut Nadira gitu ya. Bisa kayak gitu. Kalau misalnya Nadira pernah gak sih lihat temennya mungkin kurang percaya diri, Nadira semangatin temennya gimana sih? Semangat
2: gitu. Biasa aja gitu. Semangat.
0: Iya. Oh, nyemangatin.
1: Coba kasih semangat untuk anak-anak Indonesia, coba.
2: Semangat.
0: Semangat anak-anak
1: Indonesia. Terus apalagi yang mau diomongin?

0: Kalian kalau punya mimpi, kalian harus melakukannya di tempat yang tepat. Harus sering berlatih.
1: Harus sering berlatih dan menempatkan diri di tempat yang tepat. Itu tadi ya. Dan Bang Wahyu, apa sebenarnya yang membuat anak tuh bisa menginspirasi anak lainnya? Itu tuh kadang tuh dilihat dari mana sih Bang Wahyu?
2: Ini inspirasi nih, wah kayak gitu. Nah, inspirasi sekarang kalau misalnya kita lihat, kalau kalau anak itu udah ngeliat postingan anak lain.
1: Iya, benar-benar itu tadi ya kita lihat.
2: Anak zaman sekarang, karena kayak gini, inspirasi sekarang itu media terbesarnya adalah media sosial. Bener. Zaman sekarang kalau misalnya kita nggak posting, semesta tuh nggak bakalan tahu kalau ada orang sekeren kita gitu.
1: Betul.
2: Iya, jadi memang harus posting. Bukan niatnya buat flexing, enggak, tetapi adalah mendokumentasikan karya gitu. Ya, mendokumentasikan karya. Siapa tahu dari situ muncul tuh motivasi lain yang tumbuh dari anak lain. Oh, pengen seperti ini. Karena dia juga ikut modeling, kadang juga kayak baju yang dia pakai itu jadi inspirasi buat anak lain. Gitu. Oh, pengen bajunya kayak gini. Pengen kainnya bentuknya kayak gini gitu. Pengen sendalnya yang 1 meter kayak gini gitu. Atau make up-nya yang kayak gini gitu kan. Jadi kayak beneran bisa jadi inspirasi.
1: Bahkan Nadira juga tadi awalnya kan terinspirasi dari TikTok yang Nadira lihat gitu kan ya. Jadi pengen juga nih kayak kakak yang ini gitu. Tapi Nadira sendiri kalau misalnya main gadget di rumah tuh berapa lama sih?
0: Nadira gak pernah tahu sih ya berapa lama. Tapi itu kayaknya tuh
1: dibatasin gitu ya sama mama ya?
0: Enggak sih.
1: Enggak, okay. 2 jam, 1 jam. Enggak lama-lama pokoknya ya. Iya, segitulah kan ya. Iya benar, tadi kan juga anak-anak sekarang kan sekarang juga udah banyak terpapar media sosial, tapi juga mereka masih dalam batasan yang harusnya aman begitu ya Bang Wahyu. Dan dari situ juga anak-anak tuh bisa ngelihat mana yang mereka suka sebenarnya. Nah, untuk ngarahkan anak itu sampai mereka beneran suka atau enggak tuh gimana sih Bang Wahyu?
2: Satu, ada fitur tombol like di sana.
1: Benar.
2: Iya kan, tombol like. Dan kita lihat juga dari FYP-nya, karena kan kalau misalnya sosial media kan membaca algoritma kan ya, ketika dia udah tombol like, ketika retention atau dia nonton konten itu sampai selesai, maka akan yang sering muncul adalah itu. Nah, orang tua tuh sebenarnya bisa tuh mengidentifikasi dari tontonannya, apa yang dia like, FYP yang sering muncul. Pasti anak-anak nih juga pasti bakalan cerita yang kayak, aku mau beli ini, kan anak-anaknya gitu.
1: Iya benar.
2: Aku mau kayak gini. Selain model kan juga suka squishy kan Nadira kan.
1: Iya. Ada berapa banyak squishy Nadira? Lebih banyak dari pialanya kayaknya nih.
2: Hari ini bawa.
0: Bawa.
1: Tuh kan iya. Di dalam tasnya Nadira isinya squishy. Iya. Oke. Jadi emang kesukaannya tuh emang bisa kita lihat dari media sosial yang si anak pegang lah gitu ya. Bisa nge-tracking lah istilahnya apa aja yang di-like, apa aja yang menjadi FYP-nya begitu ya. Dan yang paling terdekat itu nanti Nadira ada ikut lomba apa lagi nanti ini?
2: Minggu depan atau minggu ini ada lomba gak?
0: Hari ini, minggu ini tuh ada lomba kayak color.
1: Color?
2: Oh, temanya colorful.
1: Oh, kapan? Hari ini?
0: Ya.
1: Hari ini, ke jam berapa nanti Nadira, ingat gak?
0: Nanti
2: Sore?
0: Siang.
1: Siang udah siap-siap kali Nadira ya.
2: Makanya make up-nya kayaknya udah ready.
1: Iya, make up-nya udah ready dari pagi, jadi tinggal touch up aja nanti. Nadira kalau di make up-in tuh diem gak? Atau pengen belajar make up sendiri ya? Gimana Nadira?
0: Diem sih.
2: Pernah di make up terus tidur gak?
1: Pernah ketiduran gak pas di make up-in ngantuk?
0: Pernah.
1: Nadira nentuin gak sih nanti pengen makeupnya yang kayak gini, warna lipstiknya pengen warna apa, itu Nadira nentuin sendiri atau udah ditentuin sih?
0: Paling tuh gak setiap lomba tuh ditentuin Nadira. Kalau ini memang udah bagus, itu make upnya Nadira, Nadira enggak bilang lagi.
1: Kalau udah bagus ya udah bagus gitu ya, dia suka aja. Oke. Jadi kan tadi banyak lesnya tuh Nadira. Ada les lagi nggak nanti abis ini?
0: Nggak ada.
1: Nggak ada ya, cuma tadi lomba itu tadi ya. Oke. Lomba colorful di mana tuh bang Wahyu, tau nggak?
2: Di mana? Di ini ya, di Dangau ya.
1: Iya. Di Dangau.
2: Di Dangau.
1: Wah. Wow,
2: berarti nanti make upnya colorful. Di sininya biru, di sininya merah gitu. Sininya hijau. Sininya pink. Kayak gimana?
1: Udah tahu.
2: Oh, enggak juga.
1: Udah tahu mau pakai baju apa Nadira nanti?
0: Udah
1: ya, udah disiapin bajunya. Oke deh, udah disiapin.
2: Kok Bang Wah enggak diajak sih?
1: Iya, ajak lah.
2: Itu Bang Pati.
1: Bang Pati juga aja ikut ya. Boleh enggak? Nonton aja kita nanti nyemangatin Nadira. Nadira semangat gitu. Boleh lah ya. Oke,
2: boleh.
1: Boleh ya. Nadira, ada yang mau disampaikan gak untuk teman-teman atau anak-anak Indonesia? Ini kan kita udah berada di penghujung sesi nih ternyata Bang Wahyu ya.
2: Gak terasa ya.
1: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Nadira. Ini terakhir Nadira mau disampaikan untuk teman-teman Indonesia, anak-anak Indonesia, untuk berani tampil, berani menginspirasi, apa yang pengen Nadira bilang sama teman-teman?
0: Kalian kalau punya mimpi tidak boleh menyerah, karena kalau punya mimpi kalian terus belajar, kalian bisa jadi bakat.
1: Oke. Nanti bakatnya tinggal dikembangkan gitu ya. Oke. Deh, kalau dari Bang Wahyu ada yang disampaikan gak nih untuk anak Indonesia dan mungkin untuk orang tuanya juga Bang Wahyu? Okay. Silakan.
2: Buat anak-anak di Indonesia, jangan pernah lelah untuk belajar. Tetap jangan juga terlalu membangkang. Ikuti, dan orang tua punya saran-saran yang baik, tapi perlu bernegosiasi dan berkomunikasi dengan orang tua juga. Begitu juga orang tua, kayak gitu ya, tahu batasan. Jangan kayak semua diberikan kepada anak tanpa tahu batasan-batasan, karena batasan atau boundaries itu perlu buat anak-anak juga, karena mereka tetap, mereka itu adalah insan, mereka individu, mereka itu masih anak-anak yang perlu banyak untuk mengeksplorasi dan juga belajar. Jadi keduanya berikan kesempatan, berikan semestanya mereka, karena kalau udah dikasih semestanya mereka, mereka akan bisa menguasai dunia nantinya. Kita butuh anak-anak seperti Nadira dan lainnya, dan tetap semangat anak-anak di Indonesia.
1: Setuju. Sama-sama belajar ya, anaknya belajar, orang tuanya juga belajar jadi orang tua ya kan. Itu dia. Thank you Nadira. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Silakan, boleh Nadira mau menyapa teman-teman. Terima kasih teman-teman gitu.
0: Terima kasih teman-teman.
1: Bye-bye, sampai jumpa lagi. Baik, dan itu tadi pendengar Idola Indonesia Layak Anak edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Berani tampil, berani menginspirasi bersama dengan trainer dan edukreator Wahyu DMPDGR CPSP dan juga peraih penghargaan Anugerah Anak Indonesia 2026 Nadira Azmi Falisha. Yang nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersadi pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua. Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik, karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilia Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendam tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was
3: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan. Saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Issa Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalaman jadi KDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini satu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando dan Yam Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hadir di SUGBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Graf Storm juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SUGBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Semangat. Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video asisten referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali berpima ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai titik kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di 2 menit dan tidak kita dapat 1 poin dan itu pun sudah terlalu di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Persatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Tadi setelah kita bersama dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dan kita akan dengarkan kumandang azan zuhur hari ini Minggu 27 September 2026 yang mana nanti azan zuhur akan berkumandang pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

mereka tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin

0: Sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pilas Panggilan An Maning / Peneguran Nomor 18 / PDT.X / 2026 / PNPTK JO Nomor 232 / PDT.G / 2023 / PNPTK JO Nomor 44 / PDT.G / 2024 / PTPTK JO Nomor 273K / PDT / 2025. Pada hari ini Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Hendri Saputra alias Alung, tempat tanggal lahir Pontianak 4 Agustus 1989. NIK 617101040889006. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar / mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Tanjung Sari, Gang Harapan Sari, nomor 89, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 2, supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman, nomor 89 Pontianak pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026, pukul 9 pagi. Pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat. Lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Hendri Saputra alias Alung, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita masuk dalam program Opsi Obrolan Siang. Ngobrol apa kita siang ini? Tentunya masih seputar kuliner, pendengar. Kali ini kalau kita udah bicara soal kuliner ya, kebetulan banget ya siang ini dapat kiriman dari salah satu restoran ya, yang terkenal juga pendengarnya di Pontianak dan Kalimantan Barat, juga salah satu yang legend ya, yaitu Cita Rasa, dengan beragam kue tradisional Indonesia dan juga masakan-masakan nasional, bahkan sampai masakan luar negeri juga ada di sana ya. Nah, kebetulan tadi sempat nyobain beberapa kue-kue tradisional, bahkan sampai kue modern juga. Nah, ngobrolin soal ragam kue tradisional Indonesia, mulai dari yang paling populer sampai yang paling langka, dari yang skala nasional sampai yang Kalimantan Barat akan kita bahas siang ini, pendengar. Dimana kue-kue tradisional Indonesia ini tentunya juga merefleksikan kekayaan budaya Nusantara ya, yang memang melekat pada setiap kehidupan sehari-hari masyarakat. Ada yang kuenya memang cenderung manis, ada yang sukanya lebih gurih. Itu nanti akan tergantung dengan budaya dari masyarakat setempat. Jajanan pasar yang paling populer dan paling mudah dijumpai di berbagai sudut itu meliputi beberapa kue-kue tradisional seperti klepon. Klepon ya, dengan isian gula merah cair yang meledak di mulut. Nah, ada juga yang masih sama-sama bulat kayak klepon, itu ada onde-onde berlapis wijen. Ini juga menjadi salah satu yang paling populer dan paling banyak dinikmati masyarakat ya. Kita geser dikit, ini masih dari yang manis-manis, yaitu ada nagasari yang biasanya berisi pisang. Dan sekarang tuh banyak jenis-jenis nagasari yang bentuknya sudah lebih modern begitu ya, sudah tidak yang ditutup dengan daun pisang, tapi ada yang menggunakan cetakan biar lebih bagus begitu ya, biar lebih estetik kalau kata anak-anak Gen Z ya. Kemudian ada juga kue lapis legit yang ikonik dengan ketelatiran lapisannya. Dan tentunya keberadaan kue-kue ini senantiasa mendominasi pasar tradisional maupun jamuan ruang tamu di acara penting, karena cita rasanya yang akrab di lidah banyak orang. Nah, seiring bergesernya waktu juga, pendengar, tingkat kepopuleran beberapa kue tradisional itu mulai bergeser ya ke tingkat menengah atau mulai jarang dikonsumsi. Mungkin banyak dulu kue-kue tradisional yang masih kita temui di saat kita masih kecil begitu, pendengar, tapi semakin dewasa kok ada kue-kue tradisional atau camilan-camilan harian yang udah mulai jarang ditemui atau susah begitu ya. Nah, namun masih tetap lestari juga pada momen-momen tertentu biasanya, seperti kue putu mayang yang dengan bentuknya menyerupai untayan mie, kemudian ada kue talam dengan variasi rasa gurih manis. Ada juga getuk lindri bertekstur lembut, biasanya lebih sering dicari saat seseorang ingin bernostalgia dengan jajanan masa kecil atau dibeli melalui pedagang keliling tertentu. Kalau kita bawa ke Kalimantan Barat, ada satu kue tradisional atau apa kita bilangnya ya, ya kudapan tradisional juga favorit saya, itu adalah lemang, pendengar. Emang agak susah ditemukan, tapi memang selalu ada di saat momen-momen tertentu seperti sedang Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, itu memang selalu ada biasanya kue lemang. Aduh, kalau favorit Anda apa, pendengar? Boleh juga sharing bersama kami ya di Opsi Obrolan Siang kali ini. Silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Kita akan bahas ragam kue tradisional Indonesia dari yang populer sampai yang paling langka. Tetap bersama kami di sini di Opsi Obrolan Siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Anda masih bersama kami dalam program Opsi Obrolan Siang. Kita masih membahas ragam kue tradisional Indonesia dari populer hingga langka. Pendengar masih melansir dari beberapa laman resmi Gramedia, Halo Dok, kemudian Insight Pontianak dan Traveloka, sampai dengan kumpulan kuliner lokal dari Daeng Pajoka. Ini ada catatan ensiklopedis 30 macam kue tradisional kota Pontianak ya, termasuk roti keblodar batang buru. Pernah cobain gak tuh pendengar? Kalau saya sih pernah ya, karena kebetulan memproduksi juga kalau roti cup. Nah, kita bergerak ke kategori yang lebih jarang lagi ditemui atau mulai langka di pasaran umum. Atau pendengar ada yang mau bergabung nih menyampaikan apa aja nih kue-kue tradisional yang dulu mungkin menjadi idola tapi sekarang sudah mulai susah ditemui. Boleh bergabung bersama kami pendengar. WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui aplikasi RRI Digital. Nah, ada juga kue tradisional yang proses pembuatannya membutuhkan keahlian khusus ya, atau memang keterbatasan bahan baku yang mungkin memang musiman begitu. Contohnya ada kue kipo. Pernah dengar gak kue kipo? Asal Kota Gede yang berukuran kecil dengan warna hijau alam ini kami gambarkan dengan seperti itu pendengar ya. Kemudian ada juga, coba kita lihat dulu gambarnya kue kipo. Kecil ya ternyata kuenya ya. Dan kemudian kita lihat juga ke salah satu kue tradisional khas Betawi, kue ranggi yang dibakar menggunakan cetakan khusus di atas tungku arang. Beda ya sama kerak telur ya pendengar ya, walaupun sama-sama dari Betawi. Ada juga kue celorot yang berbentuk kerucut panjang berbahan dasar tepung beras dan gula merah. Oh, ini masih sering ditemui nih, walaupun memang agak susah juga ya. Pernah dengar gak kue celorot pendengar? Nah, kue-kue ini juga umumnya hanya bisa ditemukan pada pameran budaya. Mungkin ada juga pasar senja khusus Ramadan gitu ya, pasar-pasar juadah kalau kita di Pontianak ya, atau sentra kuliner tradisional yang khusus menjual kue-kue tradisional warisan leluhur. Nah, kelangkaan kue-kue tradisional ini juga ternyata dipengaruhi oleh banyak hal begitu ya. Salah satunya rumitnya proses pengolahan, atau yang megang resep ini udah turun-temurun, cuman ada perubahan-perubahan begitu ya. Ada juga yang mungkin memang udah gak sempat diturunkan begitu. Kemudian pengolahannya yang manual, serta pergeseran preferensi generasi muda ya terhadap makanan modern. Mungkin dulu pada zamannya lebih suka yang agak medok begitu ya, dengan rempah-rempah misal. Tapi semakin modern semakin agak mengurangilah gula, agak mengurangilah ini itu. Nah, itu tuh sudah mulai bergeser begitu ya preferensi lidah dari masyarakat yang semakin modern. Nah, tentunya upaya

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk

0: Rilas Panggilan An Maning / Peneguran Nomor 18 / PDT.X / 2026 / PN PTK JO Nomor 232 / PDT.G / 2023 / PN PTK JO Nomor 44 / PDT.G / 2024 / PT PTK JO Nomor 273 K / PDT / 2025. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Andika Arya Dharma, tempat tanggal lahir Pontianak, 6 Maret 1989, NIK 3273210503890005. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar, mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Restoran Sesapi Barabere di Jalan KS Tubun, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 3. Supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 pagi pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Andika Arya Dharma, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.
1: Hit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
2: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
1: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
2: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
1: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
2: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
1: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

Kita sampai juga di segmen terakhir opsi obrolan siang dan kita masuk di khazanah kue tradisional khas Kalimantan Barat, pendengar. Lagi-lagi kita ulas sedikit ya bahwa Kalimantan Barat ini memang punya ragam kuliner kudapan atau yang kita sebut juga wadai. Ada yang bilang tambul, apa lagi biasanya tuh? Wadai tambul, kue lah gitu ya, wadai tradisional yang sangat khas. Memadukan pengaruh budaya Melayu, Tionghoa, dan Dayak. Tentunya tradisi lokal pedalaman juga masuk dalam sini, pendengar ya. Salah satu kue paling populer dan jadi ikon kebanggaan kota Pontianak dan daerah Kalimantan Barat itu ada kue bingke. Bertekstur lembut, legit, terbuat dari adonan telur, santan, serta tepung. Ada susu juga dengan variasi yang dicari seperti bingke berendam atau bingke kentang, kentang bakar ya, yang harum. Kemudian selain bingke, masyarakat Kalbar juga akrab tuh dengan kue jorong-jorong. Nah, walaupun emang agak susah juga kita temui ya kue jorong-jorong, atau saya aja ya kayak jarang makan kue itu ya. Kemudian kue tradisional berbentuk persegi atau menyerupai perahu kecil yang dicetak langsung menggunakan takir daun pandan. Dan perpaduan adonan tepung beras yang gurih di bagian bawah dan manis di bagian atas serta aroma pandan yang membuat kue ini menjadi takjil paling dicari tatkala bulan suci Ramadan tiba di kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, selain itu pendengar, ada di sisi lain juga terdapat jenis kue tradisional yang tergolong unik dan agak langka. Tapi sebelum itu kita juga mau bahas beberapa kue-kue yang lainnya ya. Kudapan-kudapan lain kayak biasa yang paling dicari juga nih kalau kita jalan-jalan sedikit ke Singkawang itu ada chai kue atau choy pan ya. Saya nggak tahu ini bedanya apa, chai kue atau choy pan. Ada yang bilang sama aja sebenarnya, choy pan ya chai kue gitu ya. Tapi itu yang bikin enak tuh sambelnya gitu ya, pendengar ya. Yang isiannya tuh ada yang pakai bengkuang, ada yang talas, ada yang kucai begitu ya, disesuaikan dengan selera Anda. Kalau kita main ke area Peniti itu ada pengkang ya kan. Nah, itu banyak sekali tuh kue-kue tradisional lainnya. Ada tadi kita juga sempat bahas lemang ya, lemang yang memang kadang tuh munculnya setiap hari sebenarnya ada, tapi dia lebih sering muncul populernya tuh ketika hari-hari besar perayaan agama begitu ya, terutama kalau Idul Adha atau Idul Fitri itu mulai itu muncul lemang ya. Nah, dari sisi lain ada juga kue tradisional khas Kalimantan Barat yang tergolong unik, tapi kini sudah susah ditemukan begitu ya di hari-hari biasa. Seperti kue kantong semar, pernah dengar gak? Saya juga kayak baru dengar gitu ya, atau pernah makan tapi lupa ya. Mendengar kue kantong semar dari beras ketan yang dimasak di dalam wadah tanaman kantong semar. Ya emang karena kantong semarnya tuh susah dicari juga kan sekarang. Jadi itu juga mempengaruhi terhadap si kue kantong semarnya juga jadi susah kita dapatkan begitu, pendengar. Nah, kalau Anda mungkin pernah membuat atau pernah mencicipi kue kantong semar, boleh sharing ke kita, pendengar, bagaimana rasanya. Ini saya sempat lihat ada beberapa influencer yang juga sempat mereview begitu ya beberapa makanan ini. Kemudian kita geser lagi ke kue kacamata. Ah, kue kacamata ini macam mana pula? Kue kacamata, oh iya, kue kacamata ini bahan dasarnya singkong ya, terus dalamnya tuh ada pisang, karena dia bulatnya pisang terus dibaluri dengan si tepung singkongnya tadi terus dipotong. Ini makanya bentuknya seperti kacamata, makanya disebut kue kacamata. Lalu dibaluri lagi dengan, kalau di gambarnya ini ada versi yang dibaluri dengan kelapa parut, ada juga yang tidak dibaluri kelapa parut. Kemudian kita geser lagi roti panggang dan semprit. Semprit biasanya disajikan saat perayaan keagamaan atau tradisi adat seperti Hatamal Quran. Nah, keberadaan kue-kue langka ini menunjukkan betapa tingginya ya nilai filosofis dan historis yang terkandung di dalam setiap gigitan kuliner di

Bumi Katulistiwa. Mana nih pendengar, kue tradisional favorit Anda, baik yang itu populer masih dapat ditemui sekarang, atau bahkan kue yang sudah jarang kita temui? Kalau favorit saya ada dua ya. Yang pertama itu yang manisnya, saya suka kue roti cup. Nah, apalagi roti cup khas Ngabang tuh. Pernah cobain belum tuh pendengar? Karena kalau roti cup khas Ngabang tuh berbeda. Dia tuh dengan minyak kelapa gitu ya, yang dimasak lama, kemudian adonannya diberi susu, telur, dan tepung dan sebagainya, baru jadi dicetak. Khas itu tuh roti cup Ngabang. Kemudian yang gurihnya, saya suka lemang sih. Lemang itu masih nomor satu sih. Saya bisa makan satu sendiri kali ya. Saking enaknya lemang yang gurih. Terus dengan, ya karena dia dimasak dengan santan ya. Tapi gak boleh banyak-banyak juga kayaknya pendengar ya. Itu dia opsi obrolan siang kita pada kesempatan hari ini. Edisi 27 September 2026. Ragam kue tradisional Indonesia, dari yang populer hingga yang paling langka. Kita akan lanjutkan bertemu lagi di opsi edisi selanjutnya pendengar. Kemudian jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak. Tetap bersama kami di 104,2 FM.

rilis panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK hari Senin tanggal 14 September 2026. Saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Komplek Pondok Agung 6 nomor B6 RT1 RW6 Kelurahan Paretokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 10 Desember 2026 jam 9 pagi dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikian rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.

Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 258 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Selasa tanggal 15 September 2026. Saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 20 Agustus 2026 telah memanggil Muntaha, Jalan Danau Sentarum RT 4 RW 34 Sungai Bangkong Pontianak Kota Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Yanto sebagai penggugat lawan Muntaha DRMM sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yani.

0: Peristiwa kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Satgas Darat Karhutla Kalimantan Barat masih padamkan api di Kabupaten Ketapang, Sambas hingga Kapuas Hulu.
6: Tadinya Kadin Ketapang, Mas. Di desa Sungai Besar, desa Sungai Naju, desa Sagut, kemudian desa Negeri Baru.
5: RRI Pontianak tuntaskan seleksi Bintang Radio 2026.
7: Dan kali ini kita berharap akan lahir seorang bintang dari Kalimantan Barat.
3: Selamat siang, pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini. Edisi Minggu 27 September 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini, pendengar, Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Perlindungan Masyarakat Linma Satpo PP Kalbar menerjunkan ratusan personel untuk melakukan pemadaman karhutla di 4 kabupaten, di antaranya Ketapang, Sambas, Kapuas Hulu, dan Kuburaya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Saat menghadiri briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Jumat malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Letkol TNI Dodi Fahrudin menyampaikan, pada Jumat kemarin Kodam 12 Tanjung Pura menerjunkan puluhan personil dari 3 kodim untuk melakukan pemadaman di wilayah masing-masing. Di antaranya Kodim 1203 Ketapang, Kodim 1206 Putu Sibau, dan Kodim 1208 Sambas. Untuk Kodim 1203 Ketapang, melakukan pemadaman karhutla di 11 desa dengan lahan terbakar seluas 28 hektar. Kemudian di Kodim 1206 Putu Sibau, melakukan pemadaman karhutla di Desa Laut Tawang, Kecamatan Badau dengan lahan terbakar seluas 3,8 hektar. Sementara di Kodim 1208 Sambas, melakukan pemadaman karhutla di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh dengan lahan terbakar seluas 1 hektar. Letkol Dodi menjelaskan, dari ketiga kodim ini, Kodam 12 Tanjung Pura berhasil memadamkan karhutla seluas 30,8 hektar.
6: Kodimnya Kadin Ketapang, Mas. Najin. Di Desa Sungai Besar, Desa Sungai Najin, Desa Sagut, kemudian Desa Negeri Baru, Desa Pandawangan.
9: Jadi totalnya 30,8 hektar. Mungkin itu saja yang dapat.
8: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat, Heri Saputra mengatakan, pada Jumat kemarin pihaknya melakukan ground check dan pendinginan serta pemadaman karhutla di 2 kecamatan di Kabupaten Kuburaya, yaitu 4 lokasi di Sungai Raya dan di Rasau Jaya, di Jalan Sekunder C, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya.
10: Ternyata ada kepulan asap. Saat kita ground check, kita lakukan pemantauan langsung baik melalui drone ataupun tim kita bergerak ke lokasi, ternyata di situ ada modelnya itu api yang kemarin kita padamin sekitar 2 minggu lalu ternyata menyala lagi nih. Sekitar kita dapati 7 HS pada lokasi tersebut dengan 2 HS besar dengan hamparan sekitar 10 x 20 meter atau 200 meter persegi dan 5 HS lainnya itu di sekitarnya. Alhamdulillah kita berhasil memadamkannya.
8: Heri menambahkan, selain melakukan ground check, pendinginan, dan pemadaman karhutla, Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat juga melakukan pemantauan lanjutan di Dusun Bina Karya, Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya. Dalam kegiatan Jumat kemarin, Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat menerjunkan sebanyak 23 personel. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan pesawat Cessna Grand Caravan 208B melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC di 4 kabupaten. Berikut laporannya.
8: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian pesawat Cessna Grand Caravan 208B operator PT Maxon Sukses Pratama, Elma Dwi Putri Sinaga mengatakan, pada Jumat kemarin pesawat Cessna Grand Caravan 208B melakukan OMC sebanyak 2 sorti. Untuk sorti pertama dilakukan di Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Ketapang dengan membawa bahan semai natrium klorida sebanyak 1 ton. Kemudian untuk sorti kedua dilakukan di Kabupaten Kayong Utara dan sebagian Kabupaten Ketapang bagian tengah dan utara dengan membawa bahan semai seberat 1 ton.
4: Hari ini kita sudah melakukan 2 sorti penerbangan. Untuk sorti pertama tadi dilaksanakan di daerah Sekadau, Sintang, dan Ketapang. Kemudian pada sorti kedua kita laksanakan di Kayong Utara dan juga Ketapang bagian tengah dan utara. Sorti menggunakan 1 ton NSL, jadi total untuk hari ini penggunaannya 2 ton NSL.
8: Sementara itu, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo meminta kepada Satgas Udara, baik itu OMC maupun 9 helikopter waterbombing yang ada di Kalimantan Barat, yang ada di Kabupaten Sintang, Ketapang, maupun di Basecamp Pontianak ini, agar lebih mengintensifkan pemadaman di wilayah-wilayah yang terdeteksi adanya titik api.
11: Tapi sekarang karena kondisinya sudah banyak tertutup, sehingga kita menyampaikan bahwa mana yang siap, artinya heli yang sudah siap, kemudian memang terbuka di sasaran atau daerah operasinya, silakan berangkat, nggak usah tunggu urutan 1, 2, 3 dan seterusnya, ya, sehingga semuanya bisa berjalan.
8: Brigjen TNI Asrianus menegaskan, saat ini fokus pemadaman karhutla dari Satgas Darat maupun Udara dilakukan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Diharapkan pertumbuhan awan hujan terus ada di dua kabupaten itu, sehingga lebih memaksimalkan bagi Satgas Udara melakukan OMC dan waterbombing. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Masih seputar informasi di kondisi cuaca yang kemarau, pendengar, dan keterbatasan air bersih di tengah kondisi kemarau membuat warga Kuburaya mendapat bantuan air siap minum dari TNI Angkatan Udara. Menggunakan truk water treatment, sumber air baku diolah menjadi air layak konsumsi untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Berikut laporannya.
8: Keterbatasan air bersih mendorong Yon Parako 466 Pasgat menyalurkan air siap minum kepada warga Kabupaten Kuburaya pada Jumat kemarin. Bantuan disalurkan di Masjid Al-Barokah, Jalan Rasau Jaya, Desa Kuala 2, Kecamatan Sungai Raya, menggunakan satu unit truk water treatment milik Korpasgat. Kendaraan yang dipimpin Letda Pas Devan Harfi Saputra itu mampu mengolah berbagai sumber air baku menjadi air siap minum hingga 4.000 liter per jam. Danyon Parako 466 Pasgat, Letkol Pas Adim Dwi Prasanda mengatakan, penyaluran air merupakan bentuk kepedulian Korpasgat dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah keterbatasan air bersih. Sementara itu, pengurus Masjid Al-Barokah, Kampung Dusun Sari, Desa Kuala 2, Sarjono menyampaikan apresiasi atas bantuan air layak konsumsi dan masker bagi warga.
12: Dengan adanya pembagian air bersih bisa dikutuk ini, kami sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang berkaitan dengan kegiatan ini, terutama kepada Danmar Pemanggu, karena air ini diberikan oleh TNI AU juga. Dan kemudian ada beberapa pembagian masker kepada masyarakat, mudah-mudahan pembagian masker ini dapat menindaklanjuti kabut asap untuk mengurangi atau memberi kesehatan kepada masyarakat demi efisien, lebih baik, lebih sehat, lebih bekerja sebagai mana mestinya dan menjalankan anjuran bagaimana itu.
8: Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya warga RT 05, RT 09, RT 10, dan RT 21 yang terdampak keterbatasan air bersih dan kabut asap. Ia berharap dukungan serupa dapat terus diberikan untuk meringankan kebutuhan warga. Hermanta dan Indri Rizkita melaporkan.
3: Beralih informasi lainnya, pendengar, ajang Bintang Radio Indonesia RRI Pontianak tahun 2026 resmi ditutup. Sejumlah talenta terbaik Kalimantan Barat berhasil meraih gelar juara dan akan dipersiapkan untuk bersaing pada tingkat nasional. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
13: Bintang Radio RRI Pontianak 2026 resmi berakhir setelah melalui berbagai tahapan seleksi selama 2 pekan terakhir. Para pemenang telah diumumkan melalui media sosial RRI Pontianak sejak Senin lalu. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang RRI sejak tahun 1951. Menurutnya banyak penyanyi ternama Indonesia lahir dari kompetisi tersebut, diantaranya Titi Puspa, Bing Slamet, Titi DJ, Yuni Syara, Harvey Maleholo, hingga Vina Panduwinata. Budi berharap peserta terbaik dari Kalimantan Barat mampu mengikuti jejak para penyanyi nasional yang pernah mengawali karir melalui Bintang Radio RRI.
7: Itulah bintang-bintang yang telah lahir dari RRI. Dan kali ini kita berharap akan lahir seorang bintang dari Kalimantan Barat.
13: Sementara itu, gelar terbaik satu putra diraih Muhammad Hamzah. Dirinya mengaku bersyukur karena perjuangannya mengikuti Bintang Radio sejak tahun 2022 akhirnya membuahkan hasil. Hamzah mengungkapkan tahun lalu dirinya sempat terhenti pada babak 17 besar tingkat nasional. Pengalaman tersebut menjadi motivasi untuk kembali mencoba dan meraih prestasi lebih tinggi pada tahun ini.
14: Saya bertekad kembali, mungkin masih ada rezekinya untuk memberikan kesempatan kembali. Dan tentunya tujuan saya berharap dan mohon dukungannya juga buat teman-teman, saya bisa mewakili Kalbar dan tembus ke nasional 5 besar tersebut, diberangkatkan ke Jakarta.
13: Selain Muhammad Hamzah sebagai terbaik putra, posisi 2 terbaik putra diraih Anugrah Aidil Fitra dan terbaik 3 putra Kevin Febriansyah. Sementara kategori putri menempatkan Fedela Atali Pabayo sebagai terbaik 1, Merutina Wati terbaik 2, dan Leticia Aquina Ibanez Baikabua sebagai terbaik 3. Syaruzani melaporkan.
3: Dengar sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui mail redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 13.31 waktu Indonesia Barat. Kita sudah masuk dalam program Indonesia Banget. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Kali ini kami sudah terhubung ya via telepon dengan salah satu pendengar. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Halo, selamat siang Indonesia Banget, Bang Fatin, apa kabar?
0: Iya, kabar baik Indonesia Banget, Bang Deddy, apa kabar?
1: Kabarnya baik,
0: kabar baik juga.
1: Pun sudah kurang.
0: Wah, di Sungai Duri udah sudah kurang ya?
1: Artinya hampir normal lagi.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
1: Alhamdulillah, ada disertai hujan.
0: Udah hujan juga tadi.
1: Kemarin.
0: Oh iya. Pontianak ya. Baru aja hujan tadi nih. Oke deh.
1: Oh iya kak. Ini lah sejuk.
0: Jam 9 tadi. Bang Deddy.
1: Cewek bang.
0: Lagu penyanyi wanita ya. Fatih bacain dulu. Ada Nabila Takiyah Menghargai Kata Rindu, Shakira Jasmine Jalani Hariku, Ivy Alisa Menata, Mawar Deyong Mesin Waktu, Geisha Rencana Hebat, Ziva Magnolia Peri Cintaku, dan terakhir ada Anet Takkan Berhenti Mencintaimu.
1: Yang terakhir aja deh.
0: Yang?
1: Terakhir.
0: Terakhir Anet ya. Oke.
1: Lagunya dikirimkan untuk Ayu Kreva di Kuburaya. Kemudian untuk Ani Maharani 28 Oktober. Juga untuk Lina yang ada di Padang Sikar. Selamat siang. Era di Sambas, Mama Nurul. Selamat siang juga Kak Tisi Emil Kuala 2. Bu Ana Tandai 2, Makam di Pak Leweng, Kak Aura dan Pak Muknya, Cik Nur Bakau, Manjang Siti, Nak Manis Manila di Sungai Pinyu, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Esi, Kak Julia, Kak Emma, Kak Tina, Kak Tika, Bu Mariani, Diona di Kupang, kemudian untuk Bang Jafar dan Kak Milanya,
0: iya.
1: Bang Herman, Bang Batian, Bang Awi, Bang Minsan Jaya, Bang Badrut dan Yuseror, Bang Andi Awapan di Tangerang, Bang Deden Pekanbaru, Bang Niko Jakarta, Bang Jakarta Suara Pontianak, Bang Jaya di Wajo, Pak Kalim Janggang 2, Bang Wardi Sungai Rengas,
0: iya.
1: Terus buat Kowali.
0: Bang Deddy terputus. Halo. Wah, terputus sepertinya Bang Deddy ya. Baik. Kami tidak bisa mendengar suara Bang Deddy lagi nih sepertinya ya. Halo Bang Deddy. Baik kalau begitu, beneran terputus ya, gak apa-apa. Bang Deddy tadi pesannya juga kita ada. Dan salamnya tadi udah disampaikan juga beberapa. Nanti biar disambung sama Mak Njang Siti. Selamat siang Mak Njang, Indonesia Banget.
2: Siang juga Al-Fatih, Indonesia Banget.

0: pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Senang sekali pada siang hari ini saya EL kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan tentunya pendengar, bersama saya di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan mohon maaf tadi kami agak sedikit lama baru bisa bergabung karena memang lagi ada perbaikan begitu ya dengan alat siaran kami, dan tentunya sudah berhasil ya untuk diperbaiki begitu ya. Terima kasih tentunya untuk Bapak Tanjak kita yang sudah menghabiskan waktunya di akhir pekannya begitu ya. Cukup lama tadi mengulik ya untuk komputer kami, PC kami ya, dan akhirnya ini bisa kembali kami mengudara ya, menemani Anda ya. Dan tentunya pendengar, kami di siang hari ini ya, menjelang sore hari di jam 1.30 hingga ke jam 3 sore, kami hadirkan terlebih dahulu untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan saat ini tentunya kami didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id ya. Untuk sementara belum bisa juga didengarkan melalui siaran terestrial, masih menunggu untuk perbaikan pemancar kami begitu ya. Oke, sudah ada yang bergabung sepertinya, langsung saja mumpung sudah bergabung ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang El.
1: Apa kabar tuh Bang Pawadi kita?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, cuman galap radio tuh si Andi nanya Bang El.
1: Iya, tapi bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya.
2: Jadi RRI Digital itu nyambung dengan Wanusu tuh.
1: Nyambung dengan Wanusu, alhamdulillah pun kayaknya.
2: Masih ini sedang diperbaiki tuh Bang El.
1: Bagaimana?
2: Radio kita masih sedang diperbaikan ya.
1: Masih menunggu kabar untuk diperbaiki. Ya, tapi kita tetap selalu siaran ya, selalu on air, tapi betul. Di aplikasi RRI Digital ya. Hmm. Baiklah. Ya, nah request lagu apa itu eh?
2: Nah, lagunya Rembulan di Siang Hari dari Intan Ali.
1: Kita tuh kan tengah hari cagat tuh, kita lihat rembulan tuh,
2: itu iya. Rembulan, balik bulan, minta bulan.
1: Rembulan di siang hari, kayak siang bentar, hari. Mbak lihatkan dulu. Mungkin nak salam-salamnya lah kali bayi, kali ade, yang ada salami simun.
2: Ada ke Bang El?
1: Bentar, Bang lihatkan dulu tuh, rembulan di siang hari.
2: Intan Ali.
1: Bentari.
2: Intan Ali.
1: Baik. Di sini bagaimana tuh ya update juga untuk informasi?
2: Cuaca itu mendung Bang El.
1: Semalam hujan ke?
2: Semalam hujan sedikit, macam naik mati yang keluar nanya.
1: Jam berapa yang lebat tadi malam hujan ya?
2: Ada di tempat Wanusu katanya, bukan lagi lampat nang lentak-lentak sampai mati lampu katanya.
1: Sampai mati. Jangkung ya. Baiklah pun gear. Rembulan di siang hari kita bungkus lah.
2: Tapi alam tadi sih nanti mati lampu ya, hujannya sih dan seberapa.
1: Seberapa?
2: Hujan sedikit.
1: Oke lah lagunya kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan pun gear.
2: Salamnya pertani tentunya buat Bang El yang lagi bertugas. Selamat pagi dan selamat bertugas. Mudah-mudahan Bang El dalam keadaan sehat walafiat, dan juga dari kado kita mudah-mudahan cepat diperbaiki.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terus juga ada Wanusu, makasih Wanusu imponnya. Terus juga dengan Kaila, juga dengan Bang Penja. Katia juga dengan Bang Gayan. Terus lagi dengan Bunda Ari. Kak Jainam, Aci Andi. Nak lupa juga dengan Pak De, Pak Cipulan. Atau juga Bujang Cahye. Buat sungai-sungainya lah Bang El, karena di RRI Digital tuh ya, kami juga yang gak denger nih.
1: Jadi yang kita kan gak harus banyak denger harusnya.
2: RRI Digital itu cuma denger nih gitu ya.
1: Iya betul.
2: Kita sampai lah sungai-sungainya yang denger aja lah Bang El.
1: Baiklah pun gaya.
2: Kan di tempat bongku hari itu ada juga kami. Kan anggap kita dia gak denger nih.
1: Jadi ajak lah pakai RRI Digital.
2: Ayo nih. mudah-mudahan nanti pakai ini kita lah. Nah, dah lah Bang El, buat Bang El. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuk Bang Pawadi Kite Sinon dah bergabung di via telepon tentunya ya. Baik pendengar di 0851-767-0977 di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Siapakah berikutnya ini? Halo Prodangdut.
3: Dan kita Assalamualaikum Noel.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ini.
3: Apa tuh Bang Radio dan Misio tuh?
1: Dengar bentar-bentar Bang Al dengarkan dulu suaranya tuh Bang Dedi. Oke, siapa tadi tuh ya? Ini apa kabar Bang Dedi?
3: Kabar baik.
1: Kabar baik.
3: Pakai. Oke,
1: kita selalu on air sebenarnya, cuman di aplikasi RR Digital yang bisa didengarkan, ya. Yeah. Itu dengarkan dari mana tuh? Bang Dedi, dengarkan dari aplikasi ke dari rri.co.id atau gimana?
3: Ano, ada yang mengaku. Bukan nyusul aja tuh, ada aku. Aku nelfon gitu.
1: Yeah, oke lah.
3: Aku
1: baiklah, Bang Dedi. Bang Dedi, narik lagu apa tuh kita tuh eh?
3: Berdua orang nggak tahu.
1: Belum, baru dua orang gabung tuh
3: Lagu apa yang ini? Lagu Bunga Desa aja lah.
1: Hai Bunga, ya kan bukan kayak Prima Dona Desa, ya kan?
3: Oh,
1: ya kan, oke lah.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tuh, adik Kak Ella kita.
1: Dia dapat informasi dari mana tuh tadi Bang El.
0: Ini alhamdulillah.
1: Jadi nang radio be yang makin bisa gabung deh.
0: Jadi semangat lah juga kami tuh. Jadi pas siaran pas nyari nelpon pas siaran tuh perundang datang si anak nelpon asik gimana? Tapi
1: karena si anak be Bang El, anak nggak radio be, ada on bisa jadi
0: nggak? Jadi
1: kan ya ada on pasti gue tetap ada tiap hari sih bisa.
0: Jadi cuman boleh disampaikan untuk saat itu didengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Jadi yang ada internet.
1: Makin ada on bisa kami nang radio ke.
0: Boleh ya ajak tetangganya yang ada wifi di rumahnya ya suruh buka. Baiklah Kak Ella, udah bergabung tuh enak request lagu apa tuh
1: Lagunya bukan yang pertama aja lah dari Menya Musika.
0: Yang ketiga berarti tuh Karena betul kebetulan yang jadi yang ketiga tadi tuh tadi Bang pertama Bang Pawadi. Oke lah. Nah, salam-salamnya boleh sih Leka lah pun gaya.
1: Salamnya buat Bang El, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan nih juga radio kita cepat baik. Nyaman lah, nak nang radio tiap hari, nang sore Bang El kena ya.
0: Ada yang selalu sepertinya itu
1: Itu selalu lah nyate dah lama nak nang sore Bang El.
0: Lanjut.
1: Nah, buat kawan-kawan yang dah gabung jadi tadi ya mudah-mudahan aja kawan-kawan kita kesehatan semua yang Bang El.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dari pendengarnya sampai ke penyiarnya kena pada kesehatan. Ayolah aja Bang El. Selamat Bang El, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Ella kita di Parijawa Sinon ya, udah bergabung di via telepon tentunya ya. Lanjut ya ke penelpon berikutnya. Bentar lo sampai ke kira-kira itu kita terima dulu Baik ya. Halo Perdangdut. Halo Perdangdut. Halo Perdangdut. Mana tuh suaranya tuh
2: Yang ke?
0: Kacik suaranya putus-putus.
2: Tinggal.
0: Itu sepertinya Bang Alimin ke? Bang Alimin gitu Apa kabar Bang Alimin? Ya boleh lah dinaik kemana dulu ke cari sinyal dulu kali besinun wei. Halo. Oke lah dan kedengeran suaranya tuh kemana lah suaranya tuh orang itu Oke lah silakan dicoba lagi Bang Alimin dan kedengeran suaranya tuh Lanjut ya, informasinya tadi dari Wanusu sepertinya tadi yang udah menyampaikan katanya. Terima kasih untuk Wanusu yang menjadi penyampai informasi kepada pendengar lainnya. Lanjut, halo Prodangdut.
3: Penyampai informasi. Dangdut adalah kita.
0: Oke.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ke Bu Sri.
4: Oke, Dangdut adalah
0: Halo, Ibu Sri.
3: Halo.
0: Apa kabar tuh
3: Alhamdulillah. Walaupun panas juga.
0: Baiklah. Agi monitor juga tuh iki.
3: Biasa. Aku sih dengar radio, dengar digital.
0: Hidi, yang lain tuh
3: ada Android ya kan dengar RRI.
0: Oke lah pun gaya. Baik lagi, ya. Boleh juga nanti sampaikan lagunya. Ke lainnya. Oke, apa lagunya tuh?
3: Si kecil aja lah dari Mbak Rita.
0: Oke lah, kita bungkus. Salam-salamnya boleh si Leka lah pun, Geki.
3: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat kawan-kawan yang gabung, jadi jangan dengar

0: ada rekamannya. Sebenarnya ada rangkul tanpa kecuali dari atapan jadi Bengal. Awan Su, Bengal News, Jambi, yang lain dirangkulnya lah Bengal. Buat Bengal makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Sri di Bantelan Sinon ya. Sudah bergabung di via telepon ya. Lanjut lagi. Oh, ramai sepertinya tuh luar biasa informasi dari Wan Usu kita tuh Halo, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh
2: Ya, radio kami tengah share online tuh.
1: Oke, dengarnya dari aplikasi kayak radio biasa tuh
2: itu tebak-tebak lah.
1: Tebak-tebak aplikasi tuh sepertinya.
2: Paket GB rasanya kampung.
1: Oke lah pun.
2: Bikin lagu untuk kan kawan yang denger aja lah.
1: Apa itu
2: lagunya ke. Lagu terlena aja lah dari kinerjana.
1: Terlena ya ke. Oke.
2: Betul nyupit.
1: Oke lah kita buat semuanya terlena lah dengan lagu itu. Salam-salamnya lah biar makin terlena silakan. Masih nunggu nun orang datang. Sabar-sabar gitu ya. Gitu,
2: Anuraknya ke.
1: Si Andi orangnya belum datang orangnya. Macet.
2: Aduh di gimana? Kami
1: tuh nang
2: radio dan
1: nak cibulat tuh. Oke lah kita harapkan lah segera nanti.
2: Belakang nak yo, anak anda dapat sama dapat pun dia anak ke gaji be.
1: Tuh
2: si anak lu tuh.
1: Aplikasi kita bisa dengarkan dari aplikasi naknya, ya.
2: Aplikasi di naknya.
1: Idi.
2: Tuh kan abisnya nak aplikasi tuh, memoring be dua gitu nang.
1: Idi, payah juga iya. Anuatnya
2: bahasanya be.
1: Payah juga iya.
2: Salamnya buat yang nangar aja lah buat Wanisu nang tetap nih ya.
1: Makasih
2: Wanisu di malam madahkan siapa yang siaran tuh ya. Buat Aki Busri juga. Yang lainnya buat semuanya aja lah. Terima kasih.
1: Mudah-mudahan
2: sehat, mudah-mudahan cepat. Aduh kita pulih macam biasa lah iya.
1: Betul.
2: Ayo baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Wan Aci kita di Sagang Galing Sinon. Udah bergabung di via telepon tentunya ya. Lanjut ada lagi gitu ada lagi di mumpung lagi ramai tuh Oke lah. Halo Bro Dangdut.
2: Pro dangdut adalah kita, Bang El.
1: Apa kabar? Yang berita kita
2: kabar baik, alhamdulillah sehat, Bang El.
1: Makasih lah udah nyampaikan informasi ke kawan-kawan yang lainnya.
2: Iyalah kan kasihan dong dengan kawan-kawan dan gabung ke iwe, Bang El.
1: Lalah bicara tuh
2: biar dong nangare denye we, tapi kita yang nangare.
1: Wan Usu dengarkan tuh pakai aplikasi ke atau era digital?
2: Tahu di digital lah di HP.
1: Era digital li.
2: Arya kan dia anakku nandaskan aku ye.
1: Itu yo gayi. Oke lah siap.
2: Jadi mudah ada yang nyiar biak ye tetap kepada kawan-kawan ye.
1: Selalu di kita tuh ada di.
2: Bukan apa ye barang dah sekirate dengan radio be Bang El.
1: Kita pun asyik gimana seaya nelpon ne.
2: Lah biasanya kan malar bergabung malar lah. Tapi lalu di kepada biak semuanya.
1: Alhamdulillah ya ada juga akhirnya ini.
2: Yalah Pak kasihan yang lain me nomornya enggak tahu, rate enggak tahu munaktif nomornya kepada ya.
1: Boleh lah nanti disampaikan ke yang lain-lain juga
2: cuma nang we nomor kawan tuh kita di sini ya.
1: Boleh dari mulut ke mulut.
2: Cuma dia yang ada nomornya ke aku ya kepada
1: dari siang lah padahal lagi ke sini.
2: Kamar tuh lupa aku kepada kamar tuh.
1: Baiklah nanti lah mungkin kawan yang lain boleh nyampaikan.
2: Kalau lah nunggu Bang El lah kak muter lagu kalau aku madahi kak Maragi.
1: Oke lah siap pun gaye. Oke lah.
2: Lagunya tuh dari Rita ke dari dah ada ke Rita.
1: Udah sekecil.
2: Sekecil itu dari Nur Halimah aja. Kuburlah cintaku aja lah.
1: kuburlah cintaku. Oke lah.
2: Oh, dari Nur Halimah.
1: Oke lah, kita bungkus. Salam-salamnya lah, silakan.
2: Salamnya buat Aki Busri aja lah yang nangarkannya.
1: Idi.
2: Yang dalam nangarkannya Pak Yajo dan dia dengarnya.
1: Ah, idi.
2: Nah, dirangkul aja lah Bang L dari A sampai Z.
1: Oke lah pun gaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih udah bergabung Wan Aci kita ya. Luar biasa ya. Wan Aci ge Wan Usu ya, dari Wan Usu tadi ya. Udah bergabung ya. Dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Lanjut lagi, mumpung gak ramai tuh eh. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Ah, Bro lancar suaranya tuh eh. Apa kabar di Sinun?
3: Alhamdulillah ada sekarang di Sinun jam tuh.
1: Baiklah. Ya dengarkan tuh ke melalui aplikasi ke atau bagaimana?
3: Ya iyalah
1: melalui aplikasi. Oke lah, siap lah pun gaya. Dapat info dari Wanusu kayak juga.
3: Nah iyalah ya, tapi banyak teman-teman kita yang dengarkan melalui radio biasa
1: ya Bang El. Baiklah, siap lah pun gaya ya. Oke lah Bang Alimin, nah request lagu apa Bang Alimin?
3: Dari Latifkan aja lah Bang El.
1: Latifkan, bentari, latifkan apa tapi itu eh?
3: Yang izinkan aku mencintaimu, ya.
1: Izinkan aku mencintaimu, bentari mana? Oke, kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan pun gaya, nak sape-sape aja.
3: Ah, salamnya buat Tuan Haji Ir, adik, Ibu Sri.
1: Iya.
3: Dan.
1: Iya.
3: Apa aja? Jaja, Ade, Katia Bang Yayannya,
1: okay. Kak Jainab,
3: yang lain kita bungkus aja lah Bang El nih, buat Bang El, semangat
1: tuh harus semangat karena ada yang nelfon tuh semangat Bang El pokoknya.
3: Semangat nih Bang El.
1: Iya,
3: Oke lah Bang El, makasih ya.
1: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Oke lah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke lah ya, kita ke lagu dulu lah pun gaya pendengar ya. Bang El pun nak cari apa namanya ya, cari angin dulu untuk tenggorokan Bang El tuh. Kita ke lagu Intan Ali, Rembulan di Siang Hari.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cara sakit ingin melatih jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Dan pendengar, lagu dari Caca Handika Angka 1 menjadi lagu penutup ya di edisi Purdang kali ini. Di jam 2 lewatnya 42 menit nanti kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar untuk Kota Sambas dan sekitarnya, dan nanti di jam 3 sore kami akan temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Kami informasikan juga untuk kondisi cuaca di Sambas Kota pada sore hari ini, mendung dan sudah juga terdengar suara geluduk-geluduk begitu ya. Dan tentunya mudah-mudahan untuk hujannya hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.

pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

97,4 FM, dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas 1000 kali dari Kea Indrawari ya. Sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pada sore hari ini ya. Cuacanya ini sendu ya. Tadi sempat hujan gerimis, tapi tidak berlangsung begitu lama lah ya. Untuk di Sambas tentunya begitu pendengar ya. Dan kalau melihat ya untuk kondisi cuaca, perkiraannya memang di Sambas begitu ya, di Kabupaten Sambas hari ini itu berpotensi terjadi, kalau untuk di Kecamatan Sambas ya, ini petir ya. Ini di Sejangkung juga sama ya. Kemudian Galing itu juga sama begitu ya. Kemudian juga di mana lagi nih? Selebihnya itu kabut asap ya. Di Jawa ya. Itu kabut asap ya. Tebas juga sama ya. Kalau untuk besok ini hari Senin, berpotensi itu terjadi hujan dengan intensitas ringan. Ini merata ya. Mulai dari Kecamatan Sambas itu sampai nalah nanti ke Selakau Timur, itu berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada besok ya. Itu kalau dari lamannya bmkg.go.id ya. Kemudian untuk indeks pencemar udara begitu ya, di Sambas ya untuk hari ini pendengar ya, kami lansir dari lamannya ispu.kemenlh.go.id. Kalau untuk indeks standar atau juga indeks udara lah ya, ini kalau dari IQR begitu ya, untuk di Sambas ini masih kategori sedang begitu ya untuk hari ini pendengar ya. Kemudian kalau melihat memang di Sambas itu sudah beberapa hari ini memang hujan ya. Tadi kemarin ya itu hujan ya, pas mau pulang itu hujannya luar biasa ya, lumayan deras juga. Kemudian malamnya tadi ya itu sempat juga hujan sangat lebat, itu yang berapa tadi ya? Jam 12 malam atau jam 1 malam gitu ya. Oke ya. Untuk di Sambas Kota pendengar, kami update juga ya. Ini untuk indeks standar pencemar udaranya di angka 34. Kategori baik ya. Sudah normal sepertinya ini ya. Alhamdulillah ya. Berkat hujan yang memang sudah berlangsung beberapa hari ini begitu ya. Untuk di Sambas ya, terutama di DK atau juga dalam kaum, karena memang di sana ya untuk alatnya ya ada di halaman belakang kantor Bupati Sambas ya, itu ya di Jalan Sukaramai di sana begitu dengar ya. Dan tentunya kami juga masih akan temani Anda pendengar dengan rangkaian informasi lainnya. Begitu ya. Informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Hari ini 27 September ya pendengar ya. Ini Hari Wisata Dunia, bertepatan dengan Hari Wisata Dunia. Kalau kita berbicara mengenai tempat wisata, begitu pendengar ya,
di Indonesia, begitu ya. Ini biasanya orang memang kendalanya itu hanya Bali, begitu ya. Tapi di luar itu pendengar cukup banyak memang yang juga sudah terkenal, Lombok juga sudah terkenal, Jogja, Bandung. Apalagi kalau Bandung ini memang ke arah Lembang itu ya, daerah dingin di sana ya. Malang, Kota Batu, begitu ya. Kalau di Kalimantan Barat itu biasanya Singkawang ya, terkenalnya begitu ya. Kemudian juga Bengkayang yang riamnya banyak di sana. Kalau di Sambas, nah ini yang menarik nih. Di Sambas ini juga tidak kalah saing ya. Karena selain riam, di Sambas ini juga ada riam ya. Pantainya juga banyak, situs bersejarah juga banyak, kulinernya juga banyak, apalagi danaunya ada, paket komplit sebenarnya ya, bukitnya juga ada ya, Gunung Senujuh di sana yang suka mendaki, begitu ya, Pantai Tanjung Api Paloh sana, Pantai Temajuk, Pantai Silimpai. Luar biasa banyak sebenarnya. Wisata sejarah dan budaya, ada Keraton Al-Wazukbillah, Masjid Agung Jami Sultan Muhammad Syafiuddin, begitu ya. Kalau untuk tempat-tempat yang bersejarah, ada Kota Lama ya, karena memang di sana ini cikal bakal ya berdirinya, begitu ya, untuk Kerajaan Sambas, begitu ya. Ada juga Kota Bangun ya, luar biasa tentunya ya. Untuk Sambas ini memang tidak hanya wisata budayanya, wisata alamnya, baharinya, kemudian tradisinya juga cukup banyak juga, ada antarpakatan. Ini biasanya bisa menjadi ajang untuk mengundang para wisatawan ya untuk datang ke Kabupaten Sambas ya, apalagi kalau sudah ada acara kawinan begitu ya, saprahannya, antarpakatan, apalagi nih nanti ya di bulan Sawal tuh orang para banyak tuh mengadakan acara pernikahan. Jadi kalau misalkan orang luar ngelihat kok ada istilahnya tamu yang diundang tuh membawa ayam, bawa beras, nah itulah deh namanya antarpakatan. Itu yang ada di Kabupaten Sambas ya. Tempat lain tidak ada sepertinya yang diundang itu bawa ayam ya, bawa beras, bawa uang. Ini luar biasa ya untuk di Kabupaten Sambas ya, untuk tradisi antarpakatan. Ini kalau misalkan di kemas ya, bisa mendongkrak pariwisata nih di Kabupaten Sambas nih, antarpakatan ya. Kemudian tariannya juga ada, tari radat, tari japin, tari tanda. Nah tari tanda nih biasanya yang memang cukup terkenal ya. Kemudian untuk wisata agrowisata begitu ya, ada untuk pusat kain tenun, kerajinan tangannya dari rotan, ada di Piantu sana, Sejangkung begitu ya. Kalau mau kain tenun ada di Semberang, Sumber Harapan di sana begitu ya. Luar biasa, paket komplit sebenarnya ini Sambas ya, untuk destinasi wisata. Dan kita berharap tentunya ke depannya Sambas lah ya, ini bisa dikenal di mancanegara. Kemarin juga banyak nih bule-bule yang sudah datang ke Kabupaten Sambas untuk bersepeda, berwisata juga. Tentunya peran dari kita juga untuk mengenalkan Sambas ini agar lebih dikenal, ini juga diperlukan ya untuk peran serta kita begitu pendengar ya.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brand tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, nanti kita di jam 4 sore akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil 9 Nusantara ya. Namun sebelum itu kami hadirkan dulu untuk informasi di ruang dengan Anda. Kami update juga kondisi cuaca di Sambas sudah kembali diguyur hujan dengan intensitas ringan begitu ya. Baru saja turun pendengar ya untuk hujan gerimisnya ya. Dan kami juga masih akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Dan kali ini pendengar dari Kabupaten Sambas ya, DPRD Kabupaten Sambas mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2026. Pengesahan perubahan APBD 2026 setelah ada kesepakatan bersama antara DPRD dan juga pemerintah Kabupaten Sambas saat menggelar rapat paripurna di ruang sidang utama kantor DPRD Sambas pada hari Jumat kemarin ya. Untuk rapat itu memang juga sudah dihadiri oleh Bupati Sambas Bapak Satono ya, kemudian juga Wakil Bupati Herwaldi, Ketua DPRD Sambas Abu Bakar, ada juga unsur pimpinan dan anggota DPRD Sekda Sambas, pimpinan OPD serta unsur TNI, Polri dan juga Kejaksaan Negeri Sambas. Mardani ini selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Sambas, dia ini mengatakan kalau untuk kondisi pendapatan daerah menjadi salah satu bagian yang ini perlu mendapatkan perhatian dalam pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah. Dan tentunya untuk dari Badan Anggaran DPRD Sambas ini menurutnya mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan melalui optimalisasi pajak dan juga retribusi daerah, kemudian juga pemanfaatan aset milik pemerintah serta peningkatan kontribusi badan usaha milik daerah. Tentunya selain persoalan pendapatan untuk kebutuhan masyarakat ini juga menjadi sorotan oleh Badan Anggaran DPRD Sambas ya, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan juga, kemudian juga infrastruktur, irigasi, penyediaan mesin pompa air, hingga penanganan bencana. Dan dari Badan Anggaran DPRD Sambas ini juga meminta kepada pemerintah daerah Sambas untuk lebih selektif menentukan tambahan anggaran. Program utama harus mempertimbangkan tingkat urgensi, kemudian juga manfaat langsung bagi masyarakat, kesiapan pelaksanaan serta juga kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, Bupati Sambas Satono memberikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Sambas dan juga kepada seluruh pihak yang terlibat begitu ya dalam pembahasan perubahan APBD 2026. Dia juga mengatakan kalau untuk setelah mendapatkan begitu ya persetujuan bersama DPRD untuk rancangan peraturan daerah tersebut itu nantinya ini akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk menjalani proses evaluasi sebelum nanti ditetapkan menjadi peraturan daerah. Begitu ya. Dan pendengar, sudah jam 4, kita akan segera ikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara. Dan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Pemerintah Kota Pontianak terus memantau kualitas udara saat sekolah mulai dijalankan.
3: Baik itu dari segi kesehatan atau dari segi keamanan, itu minta kepada Pak Wali Kota untuk meliburkan atau daring, kan?
2: Heri Mustamin mendukung wacana kuliah gratis, namun meminta pemerintah untuk mengkaji secara matang.
4: Apakah kemampuan keuangan negara itu bisa tidak untuk menggratiskan semua lembaga pendidikan negeri, terutama di perguruan tinggi ini, untuk digratiskan?

0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi kebijakan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan utama untuk memastikan kegiatan belajar berlangsung aman bagi seluruh warga sekolah.
1: Pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan kebijakan pembelajaran daring maupun tatap muka bersifat situasional. Hujan yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir diharapkan mampu mengurangi kabut asap sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat kembali berjalan.
2: Memang kemarin itu kan berdasarkan aspirasi atau penyampaian dari berbagai pihak, baik itu dari segi kesehatan atau dari segi keamanan, itu minta kepada Pak Wali Kota untuk meliburkan atau daring lah kan, daring. Namun dengan kondisi yang mungkin beberapa hari ini ada turun hujan, mudah-mudahan kabut asap ini bisa terkurangi, sehingga kalau memang situasinya memungkinkan, kita langsung bisa walirkan buat kebijakan untuk sekolah tatap muka dibuka kembali.
1: Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menetapkan Satuan Pendidikan Jenjang SD, SMP, dan Kesetaraan, negeri maupun swasta, dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Senin 28 September 2026. Pelaksanaan pembelajaran tetap menyesuaikan kondisi kualitas udara dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah. Pemerintah Kota Pontianak juga terus memperkuat penanganan dampak kabut asap. Hermanta melaporkan.
0: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin meminta pemerintah untuk mengkaji dengan matang wacana penerapan perguruan tinggi negeri gratis. Kebijakan mulia ini harus sempurna saat pelaksanaannya.
3: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin menyambut baik wacana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri. Menurut Heri, kebijakan tersebut dapat membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, khususnya bagi warga yang terkendala biaya. Namun Heri mengingatkan agar wacana tersebut tidak serta-merta diterapkan tanpa kajian yang matang.
4: Saja, hanya perlu adanya yang saya katakan tadi, perlu adanya sesuatu pemikiran, perlu ada satu perencanaan, perlu adanya program yang nyata, kemudian perlu adanya kajian-kajian yang komprehensif dari pakar-pakar pendidikan, dari masyarakat-masyarakat yang memang peduli terhadap pendidikan, dan yang lebih penting lagi, apakah kemampuan keuangan negara itu bisa tidak untuk menggratiskan semua lembaga pendidikan negeri, terutama di perguruan tinggi ini, untuk digratiskan.
3: Heri mengatakan selama ini banyak masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan menengah tetapi tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi karena persoalan biaya. Padahal menurutnya kesempatan memperoleh pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas peluang masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kadar garam air baku Sungai Kapuas di Kota Pontianak meningkat jauh di atas ambang batas normal akibat kondisi kemarau. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa tetap menjaga layanan sekaligus menyiapkan sumber air tawar untuk kebutuhan prioritas masyarakat.
1: Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak tetap menyalurkan air kepada pelanggan meski kadar garam air baku Sungai Kapuas meningkat signifikan. Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak, Muhammad Julhiyardi, mengatakan kadar garam di seluruh instalasi pengolahan air mengalami peningkatan. Kondisi tertinggi tercatat di IPA Nipah Kuning mencapai 3.544 mg per liter, sedangkan terendah di Parit Mayor sekitar 1.300 mg per liter.
5: Terkait amanah dari pimpinan kami, Bapak Wali Kota, bahwa produksi dan distribusi kita, kami berkomitmen untuk tetap memberikan produksi dan distribusi ke masyarakat untuk menjaga kemaslahatan umat, kemaslahatan bagi orang banyak, untuk masyarakat dapat melakukan proses ibadah, dapat melakukan proses mandi cuci dan kakus, walaupun dengan resiko yang terjadi, mesin-mesin produksi kami juga sudah mengalami, dan ini juga mungkin dirasakan oleh masyarakat, ada yang mengalami korosi.
1: Untuk menjaga ketersediaan air tawar, Perumda mengoptimalkan waduk penempat serta mengambil air menggunakan ponton dari wilayah Sukalanting atau Peniti Rada. Air tawar tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan tertentu, termasuk rumah sakit yang melayani pasien hemodialisis. Yulhiardi menghimbau pelanggan menggunakan air sesuai kebutuhan dan menghemat persediaan air tawar yang dibagikan. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Bintang Radio RRI Pontianak 2026 resmi berakhir setelah melalui berbagai tahapan seleksi selama 2 pekan terakhir. Para pemenang telah diumumkan melalui media sosial RRI Pontianak sejak Senin lalu. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang RRI sejak tahun 1951. Menurutnya banyak penyanyi ternama Indonesia lahir dari kompetisi ini, diantaranya Titi Puspa, Bing Slamet, Titi DJ, Yunisara, Harvey Malaiholo, hingga Vina Panduwinata. Budi berharap peserta terbaik dari Kalimantan Barat mampu mengikuti jejak para penyanyi nasional yang pernah mengawali karir melalui Bintang Radio RRI. Pendengar, dalam menjalankan pemerintahan tidak semua masalah dapat diatur secara mendetail oleh undang-undang. Saat menghadapi situasi mendesak di lapangan yang belum ada aturannya, pejabat pemerintahan diberi kewenangan khusus untuk mengambil keputusan yang dikenal dengan istilah diskresi. Lalu seperti apa batasan dan penerapan diskresi ini dalam hukum administrasi negara? Reporter Boyke Sinura telah mewawancarai pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Tengku Mulia Dilagat Turiman Faturaman Nur, dan berikut petikan wawancara selengkapnya.
6: Pak Turiman, bagaimana Anda memandang diskresi sebagai suatu tindakan administrasi di pemerintahan?
7: Perlu dipahami dulu bahwa diskresi itu sesuatu yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan diskresi di pemerintahan, tentu kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Nah, salah satu jenis kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan yaitu namanya diskresi. Dari 3 kewenangan yang ada melekat pada jabatan penyelenggara pemerintahan, baik pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota, sampai dengan pemerintahan pada level yang terendah, yaitu pemerintahan desa, sudah diberikan sebuah kewenangan yang namanya diskresi. Namun dari sisi penyelenggara tidak banyak orang menggunakan kewenangan ini, karena untuk menggunakan ini ada persyaratan-persyaratan khusus.
6: Nah, menurut Anda dengan adanya persyaratan khusus itu, apakah kepala daerah agak kesulitan memahaminya atau seperti apa?
7: Sebenarnya tidak sulit memahaminya, karena ketika dia menjabat seharusnya dia paham bahwa di dalam diri jabatannya itu melengkap 4 kewenangan. Ada kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, kewenangan mandat, dan yang kita bicarakan yaitu kewenangan diskresi. Namun tidak semua penyelenggara pemerintahan itu memahami kapan sebuah diskresi itu digunakan atau diberlakukan, diimplementasikan di dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu kan perlu memahami konteksnya atau perlu memahami konsepnya secara konstruksi hukum yang melekat pada jabatannya atau peraturan perundangan yang mengikat pada diri jabatan itu.
6: Nah, Pak Turiman, apa saja syarat kepala daerah bisa menggunakan diskresi itu?
7: Diskresi baru bisa digunakan ketika kewenangan diskresi yang diatur dalam peraturan perundangan itu tidak jelas atau multitafsir atau di dalam kekosongan vakum. Lain dalam keadaan statut partner track atau dalam keadaan darurat. Artinya diskresi itu bukan keluar dari peraturan perundang-undangan atau mengabaikan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang mengikat pada dirinya. Tidak, tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan. Namun ada syaratnya, ketika sebuah peraturan perundang-undangan tidak jelas. Kan bahasanya kita mendapatkan undang-undang itu di penjelasannya cukup jelas, tapi sebenarnya tidak jelas. Kemudian pada sisi lain juga ada peraturan perundang-undangan yang memberikan alternatif, begitu. Contoh diskresi misalnya ada penyelenggara pemerintahan atau aparat pemerintahan ASN sudah 3 bulan nggak masuk, lalu tiba-tiba dia diberhentikan dengan atasannya. Di dalam undang-undang ASN itu ada pilihan, diberhentikan dengan hormat, diberhentikan tidak hormat, dimutasikan, diturunkan pangkatnya, atau didenda untuk mengembalikan uang yang selama ini diterima. Maka pejabat pemerintah itu memilih alternatif yang sudah disediakan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Itu namanya diskresi terikat. Itu yang perlu dipahami. Namun juga ada namanya diskresi bebas, di mana peraturan perundangan tidak menyediakan alternatif pilihan, tetapi seorang penyelenggara pemerintahan wajib mengambil keputusan atau tindakan pemerintahan, karena kan sifat pemerintah melayani warga masyarakat dalam keadaan suatu peristiwa, maka dilakukan diskresi. Misalnya kebakaran hutan, nah tentu kan itu harus dilakukan sebuah diskresi, begitu.
6: Nah, batasannya sendiri seperti apa itu Pak Turiman?
7: Peraturan perundang-undangan. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh negara atau diterbitkan oleh pemerintah pusat antara presiden bersama DPR, kan selalu di dalam sebuah undang-undang bidang tertentu kan ada penjelasan umum tuh. Ada konsideran menimbang, mengingat, dan ada penjelasan umum sebelum masuk penjelasan pasal. Maka penyelenggara negara mengambil semangat dari undang-undang itu. Undang-undang itu diterbitkan tujuannya apa? Itu salah satu syaratnya. Syarat kedua, apabila di dalam sebuah norma peraturan perundang-undangan itu tidak mengatur, terjadi kekosongan. Namun kan penyelenggara pemerintahan tidak boleh berhenti dengan alasan tidak ada hukumnya, tidak ada norma yang mengatur, karena sifatnya kan melayani, pelayanan publik. Maka dia harus mengambil sesuai dengan kebijakannya, peraturan kebijakan. Makanya ada yang menyamakan diskresi itu dengan kebebasan bertindak. Tindakan pemerintahan itu diatur di Undang-Undang 30. Nah yang ketiga, dalam keadaan start not track, dalam keadaan darurat untuk kepentingan umum harus diambil kebijakan. Syarat keempat adalah tetap dalam koridor ajas-ajas pemerintahan yang baik. Artinya bukan mengabaikan umum. Nah jadi tergantung diskresi ini keberanian tidaknya pejabat pemerintahan mengambil sebuah kebijakan, namanya di dalam konstruksi hukum pemerintahan atau hukum administrasi negara namanya peraturan kebijakan, Billage Regel. Itulah yang kemudian disebut hikmah kebijaksanaan.
6: Baik Pak Turiman, sebelum kita mengakhiri wawancara ini, ada poin penting lain yang ingin Anda sampaikan?
7: Ada poin penting bahwa undang-undang sebenarnya sudah menyediakan berbagai kewenangan yang bisa diambil oleh para penyelenggara pemerintahan. Kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, kewenangan mandat. Namun satu lagi, kewenangan diskresi namun jarang dipakai. Ini ada dua kemungkinan, tidak paham penggunaan SOP-nya atau memang tidak ada keberanian untuk mengambil sebuah diskresi. Oleh karena itu perlu para aparat pemerintahan memahami konsep diskresi, apalagi hukum itu tidak berbanding lurus dengan sebuah dinamika kehidupan penyelenggara pemerintahan. Biasanya peraturan perundang-undangan itu ketinggalan dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan, begitu.
6: Baik Pak Turiman, terima kasih atas perhatian Anda.
7: Iya.
8: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi cuaca dari BMKG Supadi Pontianak. Kita sudah terhubung bersama perakirawan Fitri. Silakan Fitri.
9: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan dengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Sebadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Kemudian hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi, Sintang, Ketapang, dan Sanggau. Diperkirakan hujan akan berlangsung hingga malam hari. Kemudian untuk perakhiran cuaca esok hari, Senin 28 September 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan cerah berawan dan masih disertai oleh udara kabur akibat kabut asap. Namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga malam hari. Selanjutnya untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 253 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, mewakili kabar kerja yang bertugas. Kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Pemerintah Kota Pontianak pantau kualitas udara saat sekolah dibuka. DPRD Kalbar mendukung kuliah gratis minta kajian matang. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampaikan kritik dan saran Anda di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: selanjutnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, bayangkan nih, kalau tiba-tiba internet dan semua akses informasi diputus total pasca kemerdekaan. Bingung banget kan? Nah, situasi genting inilah yang melahirkan Radio Republik Indonesia pada tahun 1945. Saat Sekutu dan Belanda mencoba merebut kembali tanah air, siaran radio militer Hosokyoku dihentikan dan disegel. Indonesia pun terancam mengalami kekosongan informasi. Tak mau tinggal diam, para tokoh radio lokal mengambil langkah yang berani. Tepat pada 11 September 1945 pukul 5 sore, utusan dari 8 stasiun radio daerah, mulai dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang, berkumpul di gedung Menteng 31 Jakarta. Dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, mereka sepakat menyatukan suara dan resmi mendirikan RRI, lengkap dengan ikrar perjuangan yang kita kenal sebagai Tri Prasetya RRI. Peran RRI luar biasa vital, mulai dari menyiarkan pidato Bung Karno dan Bung Tomo, hingga saat agresi militer Belanda kedua. Saat itu para penyiar nekat membongkar pemancar dan membawanya masuk ke dalam hutan. Dari balik semak dan pegunungan, siaran gerilya RRI terus mengudara menyuarakan ke dunia bahwa Indonesia tetap berdiri. Momen bersejarah 11 September inilah yang kini kita peringati sebagai Hari Radio Nasional.

punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik, menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik, jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI, sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: ganti nama kita ya.
1: Ya Allah, kita iya be dah lah tanggal 3 dan be helm kan nyuruh bahaya ya.
2: Au kak, minta maafnya kami. Maafinnya kak ih, barang kami merasa dekat juga kak.
1: Au, walaupun dekat be bukan berarti aman. Kecelakaan ye bisa terjadi kapan aja. Untung bang, kita juga kan yang rugi.
3: Au kak, kami terlalu meremehkan keselamatan.
2: Iya kak, makasih kak I udah ingatkan kami laka itu naan kami ulangi lagi.
1: Hah, bagus ye, ingat keselamatan ye lebih penting dari segalanya.
4: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Indonesia lahir dari perjuangan, persatuan, dan cita-cita besar untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Namun, kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Kemerdekaan adalah awal perjalanan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, dan bermartabat. Disitulah konstitusi menjadi landasan penting bagi Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan sekedar aturan tertulis, tetapi menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, sekaligus menjadi pijakan dalam menjaga hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia turut menjadi bagian penting dalam kehidupan ketatanegaraan bangsa. Semangat permusyawarah mengajarkan kita untuk mendengar, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Karena Indonesia dibangun dari keberagaman, berbeda suku, budaya, dan pemikiran, namun tetap berdiri dalam satu tujuan: Indonesia yang kuat, bersatu, dan berdaulat. Peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menjadi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen menjaga konstitusi, menghormati demokrasi, dan merawat persatuan. Mari jadikan konstitusi sebagai pedoman, musyawarah sebagai jalan, dan persatuan sebagai kekuatan. Selamat memperingati Hari Konstitusi Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Teguhkan konstitusi, kuatkan demokrasi, dan rawat persatuan.

0: Pih, ke toko dah kawankan aku belanja keperluan rumah.
1: Dah, boleh, Li.
0: Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam.
1: Au, Li, tapi tas belanjaanmu mana?
0: Hah? Ngapa ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
1: Memang nih, kau belum tahu ke? Di toko itu, be, udah ada anak yang nyediakan kantong plastik.
0: Hah, inyan, be. Aku udah tahu. Kak, iya, gimana kalau aku bawa belanjaanku?
1: Makanya, sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
0: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
1: Aho lah, Li. Bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya, be.
0: Aho, betul, Jimu. Selain iya kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
2: Belanja ke toko. Jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

0: lima waktu.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj.
2: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: Wal-yaumil maw'ud.
2: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: Wa syahidin wa mashhud.
2: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Qutila ashabul ukhdud.
2: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.

Mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi maha mulia.
1: Ta'alul lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Halo, assalamualaikum. Loh, halo. Siapa ye? Bon ape tang lalu dia los.
0: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin melotik jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ia layan untuk masyarakat. Kalau laporan ia diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lotik jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: rasa.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral program 3 Jakarta. Pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
2: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
5: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
5: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
7: Bapak, lahan tebu milik warga Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
8: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
7: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
9: Kepada warga masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
7: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
10: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
11: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
10: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat. Melalui DTSN ini, sistem ini juga, 6NG, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
11: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Eli Joina Baho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
12: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTS ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
11: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
14: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
13: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
15: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
13: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
16: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
17: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
16: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
18: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
16: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
19: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Ya Abdul Ditiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di malam ini kami hadirkan ragam acara untuk Anda. Bimana agama Hindu akan hadir di ruang negara Anda dengan sebuah bahasan yang bisa Anda ikuti di malam ini, makna hari suci purnama dalam kehidupan Hindu. Tentunya akan disampaikan oleh Ketut Sukasi SAG, penyuluh agama Hindu Kabupaten Kuburaya. Kami mengucapkan selamat mendengarkan. Sekaligus saya pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih dan selamat malam.

Om Swastiastu. Om Awigunam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Suahu. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma yang saya cintai dan saya hormati. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa angayu bagia, rasa syukur yang mendalam kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta warenugrahunya, kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian, kesehatan, dan kerahayuan pada hari yang berbahagia ini. Bertemu kembali dengan saya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya bawakan adalah makna hari suci Purnama dalam kehidupan Hindu. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, setiap 30 hari sekali, alam semesta menyuguhkan pemandangan yang luar biasa. Bulan yang bulat sempurna memancarkan cahaya yang sejuk, indah, dan mengusir kegelapan malam. Dalam ajaran Hindu, momen ini bukan sekedar fenomena astronomi biasa. Hari Purnama adalah payogan atau waktu beryoga bagi Sang Yang Chandra, manifestasi Ide Sang Yang Widiwasa yang berfungsi sebagai penyinar malam dan pelebur kekotoran batin. Ketika alam berada dalam kondisi terang benderang, sukle paksa, kosmos memancarkan energi positif yang sangat besar. Energi inilah yang harus kita serap dan manfaatkan untuk membersihkan diri dari kegelapan rohani. Keistimewaan hari ini tersurat jelas dalam kitab Sarasmoscaya Sloka 301 yang mengingatkan kita untuk selalu memanfaatkan hari-hari suci seperti Purnama demi kebaikan spiritual, yang berbunyi Amaswasyam Caturdasyam Purnama Syam Tathastamin Brahmacari Bhavet Yastu Sa Amarte Taku Bhavet. Artinya, barang siapa yang melaksanakan pengendalian diri pada hari Tilem, hari ke-14, hari Purnama, serta hari ke-8, maka ia sesungguhnya akan menjadi seorang Amarte Nataka, orang yang suci karena telah dibersihkan oleh air suci Amarta. Sloka ini memberikan tuntunan susila bahwa hari-hari suci seperti Purnama dan Tilam bukan sekedar hari libur keagamaan atau ritual biasa. Hari-hari tersebut adalah waktu di mana energi alam semesta berada dalam masa transisi yang kuat. Umat Hindu diajarkan untuk melakukan pengepangan nafsu atau upawasa brata, khususnya tidak mengumbar nafsu birahi atau kemarahan pada hari-hari suci ini, agar jiwa kita mendapatkan pembersihan batiniah yang setara dengan kesucian Tirta Amarta. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, ada tiga makna utama yang terkandung dalam perayaan hari suci Purnama. Yang pertama, simbol ketenangan pikiran atau citta. Cahaya Purnama bersifat sejuk, tidak membakar seperti matahari. Ini melambangkan cita-cita umat Hindu untuk memiliki pikiran yang tenang, damai, dan jernih dalam menghadapi gelombang kehidupan. Kedua, momentum introspeksi diri atau mula sarira. Terangnya bulan Purnama harus kita bawa ke dalam hati. Gunakan cahaya batin ini
untuk melihat ke dalam diri sendiri, mengenali kekurangan kita, dan berjanji untuk memperbaiki karma atau perbuatan yang lebih baik di masa depan. Yang ketiga, penyucian lahir dan batin. Melalui sarana upakara dan persembahyangan, kita memohon tirta amerta atau air suci kehidupan dari Sang Hyang Widi. Air suci ini berfungsi melebur dasa mala atau 10 sifat buruk yang melekat pada diri manusia. Pendengar RRI Pontianak dan umat Sedharma, ritual tidak akan bermakna tanpa adanya aktualisasi perilaku, mengaturkan banten atau yatnya di merajan atau pura barulah langkah awal. Makna sejati dari purnama akan terwujud jika kita mampu mempraktekkan hal-hal seperti berikut. Pertama, mengendalikan ucapan dan pikiran. Sebagaimana bulan purnama yang teduh, tutur kata kita pun harus menyejukkan hati orang lain, bukan justru membakar amarah. Yang kedua, meningkatkan sadhana atau praktek spiritual. Manfaatkanlah malam purnama untuk meluangkan waktu sejenak, melakukan japa, meditasi, atau membaca kitab suci setelah kita melaksanakan persembahyangan. Yang ketiga, berbagi kebajikan atau dana punya. Kesempurnaan bentuk bulan purnama mengingatkan kita untuk memberikan pelayanan dan bantuan secara penuh dan ikhlas kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Pendengar RRI Pontianak dan umat Sedharma yang saya cintai, sebagai kesimpulan, hari suci purnama adalah anugerah waktu yang sakral. Di hari ini, alam semesta memancarkan energi spiritual tertingginya untuk membantu kita membersihkan diri. Oleh karena itu, jangan pernah biarkan hari suci ini lewat begitu saja sebagai sekadar rutinitas kalender atau upacara seremonial tanpa makna. Mari kita berkomitmen untuk menjadikan setiap hari purnama sebagai tonggak sejarah baru dalam kehidupan kita. Gunakan momentum ini untuk mendaki tangga spiritual yang lebih tinggi, mengikis ego keduniawian, mengendalikan hawa nafsu, dan menyebarkan kedamaian seluruh alam semesta. Pendengar RRI Pontianak dan umat Sedharma, sebelum saya mengakhiri mimbar pada hari yang berbahagia ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk merenung. Perhatikanlah bagaimana alam bekerja, seperti halnya bulan di langit yang perlahan-lahan tumbuh dari kegelapan menjadi penuh, lalu bersinar terang benderang menerangi malam. Begitulah seharusnya jiwa dan batin kita berproses. Setiap purnama adalah pengingat bahwa hidup ini adalah proses belajar dan menyucikan diri secara bertahap menuju kesempurnaan sejati. Dengan melaksanakan brata kesucian, kita sedang menuntun jiwa kita untuk menjadi secemerlang sinar lembulan. Tentu sebagai manusia biasa, tidak ada gading yang tidak retak. Saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, keikhlafan maupun tutur kata yang kurang berkenan selama saya menyampaikan mimbar ini. Semoga apa yang kita bahas bersama pada hari ini dapat memberikan manfaat, tuntunan, dan vibrasi positif bagi kehidupan spiritual kita semua.

0: Yes, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita

0: pasar malam, Ja. Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Maiti Sudaina menemani ruang dengar Anda malam hari ini dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di hari Minggu ya, Minggu malam 27 September 2026 pendengar, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program mini drama, lalu juga dilanjutkan dengan ngobras ngobrol bareng komunitas. Jangan lewatkan 21 hingga 23-nya kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini Anda bisa request lagu favorit Anda dari mancanegara yang dirilis tempo dulu ya, tahun 70, 80, 90 atau 2000-an awal, boleh sekali pendengar ya. Lalu juga masih dirangkaikan informasi hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian barat pendengar ya. Dan mini drama malam hari ini produksi RRI Surabaya dengan judul Posyandu. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: mari bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat, ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo.
3: Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh besar tetap sehat juga.
0: Betul Bu, tapi kondisi sekarang sudah berbeda, informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
4: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
4: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
4: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
4: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
0: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
4: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
4: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar, ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
4: Posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
5: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan pemain, Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kota Pontianak akan melakukan kembali, memberlakukan kembali belajar tatap muka pada sekolah jenjang SD dan SMP, di mana kebijakan ini menyusul kondisi kabut asap di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang berangsur berkurang setelah diguyur hujan beberapa hari. Dan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan sekolah tatap muka ini akan diberlakukan untuk semua kelas jika kondisi udara sudah normal. Namun jika kualitas udara masih tidak sehat, belajar tatap muka diberlakukan hanya untuk siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, sedangkan kelas lainnya tetap belajar daring. Dipilihnya kelas 6 SD dan 9 SMP ini dinilai penting untuk menghadapi ujian. Meski demikian, sistem pembelajaran tetap diawasi secara ketat dan ditiadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Dalam penerapan sekolah tatap muka ini, Edi menegaskan akan tetap mengutamakan sisi kesehatan bagi para siswa seperti menggunakan masker dan meniadakan kegiatan ekskul di luar ruangan. Dan Edi berharap agar kualitas udara di Kota Pontianak terus membaik hingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan normal. Dan ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker jika melaksanakan aktivitas di luar rumah selama kabut asap. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, silakan kunjungi rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kota Pontianak kini memiliki fasilitas pelayanan kesehatan mata terpadu bertaraf nasional setelah diresmikan Rumah Sakit Mata Ayani di Paris 1 Pontianak Sabtu 26 September 2026. Hadirnya RS Mata Ayani menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan mata bagi masyarakat Kalimantan Barat. Pemilik RS Mata Ayani, Muhammad Subuh, menyampaikan bahwa pendirian rumah sakit ini berlandaskan pada komitmen kuat terhadap regulasi dan profesionalisme layanan kesehatan. Pembangunan rumah sakit yang berdiri di atas lahan seluas 1.900 meter persegi ini telah dimulai sejak 2023. Subuh menambahkan, visi Rumah Sakit Mata Ayani difokuskan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan nasional, bukan internasional, namun didukung dengan fasilitas diagnostik dan juga tindakan medis yang sangat lengkap. Menariknya, rancangan arsitektur dan interior Rumah Sakit Mata Ayani melibatkan potensi lokal dari lulusan baru ataupun fresh graduate Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Dengan sentuhan interior yang modern dan hangat, Rumah Sakit Mata Ayani menghadirkan suasana pelayanan kesehatan yang nyaman bagi para pasien. Dan selain berfokus pada layanan medis, Rumah Sakit Mata Ayani juga diproyeksikan sebagai wahana pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Untan, menggantikan peran klinik Mata Ayani yang selama ini dimanfaatkan. Sebagai bentuk kepedulian sosial dan momentum peresmian, Rumah Sakit Mata Ayani menggelar bakti sosial yang berfokus pada upaya preventif dan juga promotif seperti screening mata juling pada anak serta dampak penyakit diabetes dan hipertensi terhadap kesehatan mata dan bakti sosial pemeriksaan katarak. Sementara itu, owner Rumah Sakit Mata Ayani, Dr. Lisa Zulhidya, mengungkapkan bahwa Rumah Sakit Mata Ayani terus mengembangkan berbagai layanan unggulan medis, salah satunya adalah operasi retina. Dan dengan dibukanya Rumah Sakit Mata Ayani, masyarakat Kalimantan Barat kini dapat mengakses layanan spesialisasi mata yang komprehensif tanpa harus merujuk ke luar daerah. Informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

0: ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang anak berusia 12 tahun yang dilaporkan tenggelam setelah terbawa arus saat mandi di Sungai Kapuas, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pino Utara, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Peristiwa terjadi pada Sabtu 26 September 2026. Sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, korban diketahui sedang mandi di Sungai Kapuas sebelum hanyut terbawa arus dan tenggelam. Kepala Kantor SAR Pontianak Budiono mengatakan korban bernama Rayold Lumbanturuan, laki-laki berusia 12 tahun, warga Dusun Jaba, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinang Utara, Kabupaten Melawi. Setelah kejadian, warga bersama keluarga korban dan aparat desa langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian, namun upaya tersebut belum menemukan korban. Tim SAR gabungan kemudian melanjutkan pencarian dengan menyisir aliran Sungai Kapuas dan sejumlah titik yang diperkirakan menjadi lokasi korban terbawa arus. Pencarian dilakukan dengan menyesuaikan kondisi arus di situasi di lapangan, dan Budiono mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat beraktivitas di sekitar sungai, dan ia juga meminta masyarakat memperhatikan kondisi arus dan kedalaman sungai sebelum melakukan aktivitas di perairan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin mengetahui informasi update dan juga lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Hanyumpura, Profesor Gondawiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, saya ucapkan mungkin ada yang baru bergabung bersama kami di malam hari ini. Silakan di 7349987, bisa juga di 0811570-1042. Lagu-lagu mancanegara malam hari ini kita punya beberapa pilihannya pendengar untuk Anda, seperti dari Aerosmith dengan I Don't Want To Miss a Thing, ada Boyz II Men dengan I'll Make Love to You, ada Extreme juga dengan More Than Words, ada Michael Walton dengan How Am I Supposed to Live Without You, ada juga Bon Jovi It's My Life ya. Lalu juga ada Shania Twain dengan You're Still the One, Mariah Carey Always Be My Baby, Madonna Take a Bow, Celine Dion The Power of Love, dan Toni Braxton dengan Unbreak My Heart. Yang mau gabung bisa pilih lagu yang sudah kita sediakan, atau mungkin yang punya lagu sendiri boleh ya request lagu lain selama kita punya lagunya, insya Allah kita putarkan. Halo Ruang Rindu.
1: Rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Niko, gimana kabarnya?
1: Sehat, masih sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Pak Niko, ya, mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu Michael apa? Walton ada?
0: Michael Walton ada?
1: Ah, bolehlah itu
0: Mas. Oke, salamnya silahkan.
1: Salamnya semoga Mas selesai sekeluarga, lancar segalanya. Untuk saat ini sehat selalu. Untuk Mama Nurul, Bapak Nurul, Aura Pamo, Riono Kupak, Ayu Grepa, untuk Kaima Selva Wajunai, untuk Bang Awi sama pasangannya. Untuk makam,
0: iya,
1: untuk PT dan untuk semua monitor Pro 1 dimanapun berada, dari asap pejet sampai semai.
0: Oke deh, terima kasih ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, halo Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang membagi rindu memori lewat lagu.
0: Betul sekali, dengan
2: siapa nih Mbak?
0: Dengan Mei di sini, dengan siapa di sana?
2: Oh Maya, sama kenal ya Maya, baru nih Maya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Saya dari TGD, Putra Pantau.
0: Baik, silakan mau dengar lagu apa?
2: Lagu Selendion.
0: Selendion boleh, salamnya silakan.
2: Salamnya buat Mbak Mai. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bagaimana cuaca di Pontianak?
0: Malam hari ini masih gerimis di Jalan Jenderal Sudirman.
2: Tidak ada kabut lagi.
0: Masih ada tapi tipis sekali.
2: Alhamdulillah. Semoga lah cepat habis ya Mbak Mai ya.
0: Iya.
2: Semoga diberi kesehatan semua di sana. Ada kabut lagi, sudah semula, sudah biasa ya enggak. Nah juga buat ibu Ana ya, semuanya. Juga buat Emma Selva dan Bang Junai, Bang Syukur Katina, Makam, Mama Lirin, Cik Nor Bakau, juga Bang Deddy, Bang Eka Chandra, Bang Yaya, Ani Marani, Mama Nurul Penurul, Elni, juga siapa? Manyang Siti, Diona, Bang Awi serta istri, juga Bang Dino, Momo lah yang namanya. Semoga berikan kesehatan.
0: Amin.
2: Banyak sakit baik sembuh. Nah, Mbak Mai tinggal di mana Mbak Mai?
0: Di rumah.
2: Oh, di rumah kampungnya.
0: Iya. Mama. Oh, di situlah pokoknya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ya, sehat selalu. Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pendengar ya yang ingin bergabung. Baik, halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu.
0: Makan.
3: Yang mau pilih buat lagu lupa.
0: Gak apa-apa. Agi di mana Makam tuh nggak ramai benar.
3: Terima kasih kan tak bisa kemarin hujannya.
0: Baiklah, Makam.
3: Yeah.
0: Mau dengar lagu apa?
3: Lagu aku tuh lagu barat itu.
0: Lagu Makam. Barat. Mau dipilihkan lagunya?
3: Pilihlah.
0: Oke okay deh.
3: Tahu lagu barat. Lagu
0: siap. Silakan salam-salam, Makam.
3: Salam lah buat gue. Saya selalu. Amin. Balik jangan sampai kena hujan. Sampai tempat tujuan rumah yang selamat.
0: Amin.
3: Salam lagi buat siapa tiap Bang Reopan di sini.
0: Bang Reopan.
3: Siapa kita berapa orang masuk mai?
0: Apa?
3: Apa orang masuk dia?
0: Baru dua. Siapa? Pak Niko, Pak Niko sama Bang Reopan.
3: Oh, Bang Niko. Buat Bang Niko. Mudah-mudahan sihat ya. Buat manja sikit ulak-ulak buku aja ambil santan kita dibuka buat Mbak Lasia, buat Koko Wali, Koko Wandi, buat Bang Jek dengan Kak ininya, buat Bang Dino dengan Kak Murni, Amin Sanjaya dengan ayah, buat Wak Beli Wajena, buat Wak Ladung Segedung dengan Kandayahaya di Wajuk, buat Kak Juleha di Pancabakti dengan Bang Nananya, buat Mama Ririn, buat Bang Sukur dengan Tina, buat Bang Junai Imam, buat Ustaz Amrin, buat Mama Nurul, Bapak Nurul, Aura Pak Muknya, Wardi, buat Ismail Dua Singgit, Daru Demendalo, Indra Gunawan, Mempawa, pasal begini ah, buat siapa Ayu Berepa, buat Pak Arman Mayiknya, buat Bang Dedi, buat Abang Kapal, buat siapa mah masuk saya buku mak kami mana ni? Tahu nak buku ni lupa aja dia. Saya. Aduh, hai. Dah buku mancik no di bakau. Lupa lah whatever. Siapa lagi dia? Buat Bang Alimin di Sambas, buat Mbah Kakung dia itu, buat siapa lagi ni? Aku dah masuk wilayah lah. dalam ni buku habis lah.
0: Okay,
3: minta maaf lah kalau tak sampai ni.
0: Okay.
3: Buku habis lah. Maaf, minta maaf yang sudah besarnya. Fotokopi KTP semuanya di perusahaan.
0: Fotokopi. Oke, deh siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak Kam. Satu lagi boleh ya, pendengar ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, Bang Jaka Suara. Iya kah?
4: Kemungkinan,
0: aminkan saja.
4: Semoga.
0: Semoga.
4: Nah, kalau lagu ceweknya apa, Mei?
0: Lagu ceweknya masih ada Mariah Carey, ada Madonna, Toni Braxton, Whitney Houston.
4: Madonna,
0: boleh.
4: Ada Bang Dedi di Sungai Duri, ada Dayah ya di Wajuk, Bang Jafar juga ya. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Elni Chan, Anis Tadi Uka, ada Wardi, ada Hendra, juga ada Manjang Siti di Olah Kubu, Email di Pola 2, Mbak Lasiam di Rasa Ujaya, juga Mbak Kakung Dereto, Mbak Karim di Jangkang, juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, ada Bu Herman Makye, juga hai Makam tadi juga apa kabarnya, juga Cik Nur di Bako Besar Laut, ada Nita di Pabulu Asik, Nik Iki di Landa, Bang Lanius di Subah Samblas, Mama Iti di Bengkayang, Yunita di Landa, juga ada Manis Manila, juga Bang Imran Ahmad, ada Wasangkah di Kekap, juga ada Meti Sugaina lah yang sedang siaran pada malam hari ini. Jaka Suara ucapkan selamat malam, semoga Meti Sugaina sehat-sehat selalu, hati-hati pulang nyeteng ya. Jaka Suara ucapkan maksudnya assalamualaikum warahmatullahi. Mengucapkan berbelasungkawa ya.
0: Oke, baik.
4: Atas berpulangnya ke rahmatullah mama mertua Pak Long Jafar katanya.
0: Baik.
4: Saya keluarga besar Gang Mubarak turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar sudah terkumpul di sini ya, ada beberapa lagu. Jadi langsung saja kita dengarkan bersama ya beberapa lagu yang sudah Anda pilih. Kita awali dari Michael Bolton dengan How Am I Supposed to Live Without You. Tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: udah. Banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak. Jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah. Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987. Bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu di sini pendengar yang bisa Anda pilih. Seperti dari Aerosmith dengan I Don't Want to Miss a Thing, lalu Boyz II Men dengan I'll Make a Love to You, Extreme dengan More Than Words, Bon Jovi It's My Life, Guns N' Roses November Rain, ada juga Mariah Carey dengan Always Be My Baby, Toni Braxton Unbreak My Heart, Whitney Houston I Will Always Love You, ada Lila James dengan Stay With Me dan Diana Ross dengan I'll Be There. Sudah ada yang bergabung, halo Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Anjang. Sehat?
1: Ya, sayang, Mbak Mi yang Mak Anjang rindu.
0: Hujan enggak tempat Mak Anjang tuh?
1: Alhamdulillah, subhanallah.
0: Mak Anjang.
1: Tadi siang.
0: Tadi ya. Siang hujan ya. Mak Anjang mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Apa tadi ada mid hot? Huh? Anjalan aja ya. Buat. Bukanlah pilihan
0: banyak. Oke, baik. Saya kasih lagu terbaik saya lah ya. Baik. Yang ada love-love-nya lah ya. Yang ada love-love-nya.
1: Love-love-nya lah.
0: Yang ada love-love-nya pokoknya. Silakan salamnya Manjang.
1: Salamnya buat Bu Me, sehat selalu keluarga ayah bundanya ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan nyuk jawab Bang Awi gak jodoh. Bang Awi pun selamat menempuh hidup baru.
0: Selamat menempuh hidup baru.
1: Warahmah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan banyak yang nyusul.
0: Amin.
1: Yang akan datang, yang mendengarnya. Maafkan yang gemblok. Yang nyebut itu benda andai.
0: Semoga manjang juga.
1: Amin.
0: Amin. Iyalah doa baik mah amin ya manjang ya.
1: Oh iya lah. Apalah. Itu kan apa kata orang tuh jodoh tuh di tangan Allah semua.
0: Betul.
1: Jodoh rezeki mau tenang sebaris.
0: Betul.
1: Ya untuk salam-salam yang lainnya fotokopi Jaka Suara ya. Ya.
0: Oke boleh.
1: Pokoknya manjang doakan sehat selalu lah pendengar maupun penyiar.
0: Mm-mm.
1: Salam sehat, salam sayang, salam kangen.

0: Oke deh, siap ya. Lagu Westlife kita punya beberapa nih. Swear It Again ya, boleh tuh, enak juga lagunya. Lanjut, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung sebelah sini. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Apa kabar Kak Mei?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Hujan di sana?
0: Ada hujan tadi.
1: Iya, Alhamdulillah. Kak. Lagunya yang cewek yang terakhir.
0: Boleh, salamnya silahkan.
1: Lagunya mau dikirimkan untuk Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Marani, untuk Lina di Parantikar, Era di Sambas, Mama Nurul, selamat malam Kak Tini, Inir Kuala Dua, Bu Anata Nari Andai juga, bukan di Pak Leweng, Kak Aura dan Pak Moknya, Teknonik Bakau, Manjang Siti, Kak Manis Manira, Sungai Sinyu, Mama Mumin, Mama Riri, Mama Eti, Kak Julia, Kak Emma Kersa, Kak Tina, Kak Tika, Bu Mariani, Diona di Kupang, kemudian buat Bang Herman, Bang Awi, Bang Batiar, Bang Jafar, juga Pak Marwadi di Sambas, Bang Badur di Tanjung Serot, Bang Andiopan, Tanggerang, Bang Amin Sanjaya, Bang Uteh Sambas, Bang Jaga Suara di Pontianak, Bang Deden Pekanbaru, Bang Jaya Wajok, Bang Endra Mampawa, Bang Wardi Sungai Rengas, Wan Haci di Sambas, Pak Kalim Jangkang Dua, Koali di Kumpai, Bang Ismail di Jungkat, Bang Usu di Sambas. Buat Kak Nei tentunya terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Sama-sama. Selamat malam, Bang Deddy. Baik pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja kita dengarkan bersama ya. Di awal dengan Whitney Houston dengan I Will Always Love You, lalu juga ada Westlife dengan Swear It Again, dan Diana Ross dengan I'll Be There. Tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oh, oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349887, bisa juga di 0811570102. Selamat malam Mim, malam juga. Request lagu cowok, salamnya fotokopi Bang Dedi dan semua teman-teman yang monitor. Terima kasih banyak Mim, saya selalu di Pontianak. Amin, terima kasih Bang Badul ya di Kaltara. Lagu cowok ya, saya pilihkan lagu dari Guns N' Roses, November Rain, karena walaupun belum November tapi alhamdulillah sudah mulai rain ya di Pontianak ya. Lanjut lagi pendengar. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Bang Rindu, Mbak. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mome.
0: Alhamdulillah.
1: Mome sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau dengar lagu apa ini?
1: Saya minta lagunya ini ya, lagu Du ya, Mome.
0: Boleh, salamnya.
1: Boleh ya?
0: Boleh. Silakan salamnya.
1: Salam pertama kalinya untuk Mome lah yang baik hati ini, moga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Salam balik buat Jaka Suara tadi. Mm-hmm. Buat banyak titinya. Buat Bang Deddy tadi di Sungai di Sungai Duri. Buat Cik Nur di Makam, buat makam kita. Buat Bang Yahya, Bang Awi, selamat menempuh hidup yang baru, Bang Awi ya. Terus buat Nila, itu Bang Jafar Kak Nilahnya. Terus buat Elak di Sambas, Mia di Sambas, Malachi di Sambas. Terus buat Anista di Uka. Buat Koko Ali Mbak Kakungnya. Buat Ismail di Jongkat, untuk Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, untuk semua ya, Mbak Mei ya.
0: Oke deh.
1: Buat Mbak Mei, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, itu dia pendengar ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 7349887, bisa juga di 0811570102. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali.
2: Baik, Ko Ali nih.
0: Gimana kabarnya, Ko Ali?
2: Kabar baik, gerimis nih.
0: Gerimis, baik.
2: Bisa request lagu enggak, Mbak Mai?
0: Bisa.
2: I Love You.
0: Dari siapa?
2: Siapa penyanyi ya? Dong, coba tengok.
0: I love you.
2: Sama, kirim-kirim lah ya. Mm-mm. Terutama untuk Hendra Gunawan di Mempawa, terima kasih sapanya ya. Untuk Bang Awi, mudah-mudahan langgeng lah ya Bang Awi. Bang Awi pun tak masuk pantun lagi. Malam ini Pro 1 tak ada pantun gak nih?
0: Pro 1, Pro 1 emang tak ada
2: Pro 4. Untuk Cik No juga. Jaga Suara tadi ada... Itu nyapa-nyapa Hendra Gunawan, juga Diona di Kupang, untuk Putra Kapal, Putri itu, apa Putri Munggu, juga untuk Makam, Diona di Kupang, Pak Mok, Mak Mok juga ya, untuk siapa gini? Bang Imran Ahmad juga, Abang Jafar, mudah-mudahan kita, saya turut berduka cita lah ya Pak Mentor dia meninggal kan. Tabahlah orang rumah ini dah kan. Mudah-mudahan dia yang apa, cobaan tu paling berat kok, kita orang rumah tu dah meninggal kan. Tabahlah percobaan siapa gini. Untuk guru kita, siapa dia ni? Untuk Daddy ya?
0: Iya.
2: Siapa dia ni? Untuk siapa? Mak Nurul, Pak Nurul lah. Mudah-mudahan Bang Awit langgeng ya Bang Awit untuk kali ini.
0: Amin.
2: Untuk semua-semua juga, untuk Wardi juga lah ya. Mudah-mudahan Wardi ikut belakang lah.
0: Iya.
2: Juga untuk ini...
0: Iya,
2: ikut belakang ya, Mei.
0: Siap, habis ini lah.
2: Mudah-mudahan dapat jodoh yang apa? Baik. Untuk suada juga.
0: Semua siap.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: I love you ada enggak?
0: I love you tapi enggak ada love you, love you doang, adanya I love you always forever.
2: Oh. Boleh.
0: Boleh ya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Baik, mendengar sudah ada beberapa lagu di sini. Ada dari Guns N' Roses dengan November Rain, Peter Maffay dengan Do, dan Donna Lewis dengan I Love You Always Forever.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara, dari Katulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggelar, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Hak, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPBOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPBOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPBOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Berbagi rindu memori lewat lagu. Kita sudah sampai di segmen terakhir ya pendengar. Jadi yang mau gabung silahkan, salamnya agak diringkas biar semua kebagian ya. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anna, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
1: Masih ada lagu apa tuh, Mei?
0: Masih ada lagunya Beyonce, lalu Alicia Keys, Lela James, Toni Braxton sama Mariah Carey. Itu yang cewek-ceweknya.
1: Ah, Mariah Carey.
0: Mariah Carey boleh ya, Always Be My Baby. Salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mei, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salamnya dari A sampai Z dah ya.
0: Oke, deh siap.
1: Waktu kan udah
0: dekat habis. Udah ujung-ujung.
1: Lagi pertambah dah ujung.
0: Iyalah.
1: Ujung masuk. Yang baru penting balik, Mei, dari selawat.
0: Oh, iyalah. Yang penting kan udah bisa gabung.
1: Iyalah. Nah, gitu aja ya, Mei. Terima kasih, hati-hati pulangnya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu Ana dan keluarga. Lanjut lagi. Salah. Ah, ini dia. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmu dan Pak Muknya. Udah tidur ke Pak Muk tuh? Tak ada suara
2: pula. Sehat, ada tuh.
0: Oh.
2: Kesek dia. Atau apa dibuat, buka-buka tas.
0: Langsung aja nih, Mak Muk mau dengan lagu apa? Ada Aerosmith, Boyz II Men, Extreme, Bon Jovi.
2: Ah, itulah Bon Jovi ya.
0: Bon Jovi boleh, sedap pula lagu ini nih. Silakan.
2: Sabar, salamnya buat semua-semua lah ya. Dirangkum habis. Antuk dan Mbak Mei.
0: Iyalah.
2: Tadi tuh sejuk.
0: Paham pula. Oh iya betul.
2: Itulah, baru balik dah ya. Undangan Abang Awi.
0: Oh iyalah. Alhamdulillah.
2: Bang Awi Yan. Selamat ya Bang Awi, jangan sama Kak Cumi. Semoga langgeng lah ya.
0: Amin.
2: Buat itu Mbak, udah cepat nyusul ya.
0: Amin.
2: Dapat jadi yang terbaik.
0: Amin.
2: Hati-hati baliknya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar satu lagi ya sebagai penelpon terakhir. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, memori dua lagu.
0: Betul sekali
3: Anista.
0: Kak Anista. Langsung.
3: Sabar.
0: Alhamdulillah baik. Kak Anista sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Tengok tidurnya. Hujan gerintik-gerintik tapi enggak lebat itu.
0: Iya, itu ini. Suruh tidur tuh memang. Cuaca-cuaca gini.
3: Nah itu mah gayanya Bang Monica

Baik, dipilihkan lagu dari Toni Braxton ya dengan Unbreak My Heart, semoga berkenan. Dan untuk Anda pendengar ya yang mungkin ingin bergabung di ruang rindunya malam hari ini, mohon maaf sudah full nih, udah gak bisa lagi gabung ya pendengar ya. Tapi jangan kecewa, jangan berkecil hati, besok ruang rindunya masih akan kembali di ruang dengan Anda 21 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat ya. Atau besok yang mau lebih awal gabungnya bisa di program Indonesia Banget ya, di 13.30 hingga 15.00 ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini masih ada rangkaian informasi dan juga koleksi lagu pilihan menemani istirahat Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubata. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Gawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabe, emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa nggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Keperdaulat, Adil dan Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomatis Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap diudara.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

0: masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
1: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
1: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, lewat streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda. Dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita malam ini kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
3: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
2: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%, artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Airlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
1: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
2: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
3: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
2: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: sekali. Saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya ke depannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda, menemani Anda hingga pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat di Indonesia Menyapa Dini Hari. Pastikan juga Anda tetap bersama kami di pukul 5 tersebut karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Tentunya juga akan kami putarkan kembali dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Seperti dini hari biasanya, saya tidak sendiri, ada Bung Hadani Sabil sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bisa terhubung dengan kami di Kopi Pro 3 nantinya. Dan pada kesempatan kali ini, Kopi Pro 3 akan membahas terkait praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, mendengar, kita bahas terkait praktik pungutan liar ya, atau pungli parkir, dan ini meresahkan masyarakat. Mungkin Anda sendiri juga pernah merasakan bagaimana meresahkannya pungli parkir ini ya, apalagi kalau semisal contoh sederhananya membeli makanan yang harganya mungkin cukup murah, tetapi dengan ditambahkannya parkir ya, uang parkir ini jadi terasa sedikit mahal, pendengar. Nah, kasus terbaru ini ada di Yogyakarta, di mana pemilik usaha kuliner Bolosego, dia Lali Fardisa, ini berencana membuka food truck di kawasan Alun-Alun Kidul pada 16 hingga 20 September. Dan sebenarnya dari pengakuannya, ini sebenarnya sudah memperoleh izin untuk berjualan di dari pihak Keraton Yogyakarta. Tapi saat mulai berjualan, ini muncul persoalan terkait lahan yang digunakan. Jadi ada pengelola parkir, oknum ya ini ya, ini meminta pembayaran awalnya 2,5 juta per hari. Tapi setelah dinego-nego ya dari pemilik food truck ini, dari kuliner Bolosego ini, akhirnya disepakati 1 juta per hari, pendengar. Jadi artinya selama berjualan dari 16 hingga 20 September, artinya 5 hari, berarti untuk biaya parkirnya ini 5 juta rupiah. Mahal banget ya. Selama 5 hari 5 juta untuk uang parkirnya. Tapi dari pihak parkirnya sendiri, ini namanya adalah Suprio, memberikan versi berbeda di mana menurut keterangannya, lokasi yang digunakan food truck ini merupakan lahan yang selama ini digunakan untuk parkir. Dan ketika lahan tersebut dipakai untuk berjualan, para jukir-jukir ini kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari parkir selama event berlangsung. Nah, karena itu oknum parkir ini menurutnya ini sebagai kompensasi karena lahan parkir tersebut disterilkan untuk food truck ya, kompensasi karena parkirnya dari oknum parkirnya ini tidak mendapatkan untung, jadi ya mau gak mau dia harus meminta 1 juta per hari dari food truck tersebut, pendengar. Nah, ini contoh di ininya aja, salah satu contohnya aja ya. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda terkait pungli ini? Apakah pungli parkir ya khususnya ya? Ini emang apakah ini menurut Anda cukup meresahkan sebagai masyarakat ya? Nanti atau mungkin Anda punya cerita tersendiri terkait pungli parkir ini, silakan nanti Anda bisa berkomentar di layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, pendengar, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Chris Dayanti, Bertubi-tubi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
0: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan peristiwa
6: 28 September 1945, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian Jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Jaringan Berita Nasional.
10: Kami lanjutkan to the point kita, praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat, dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar.
11: Wawancara Pro 3.
10: Pak Fikar, secara hukum, apakah parkir liar ini pada dasarnya merupakan persoalan pidana atau pelanggaran administratif saja, atau ada unsur lain yang bagaimana bisa menentukan batas masing-masing kategori tersebut?
12: Iya, oke. Parkir liar itu, kan kalau disebut parkir liar itu kan artinya ada parkir resmi, kan begitu?
10: Iya.
12: Ya, gitu. Ya. Nah, persoalannya adalah apakah area yang digunakan beroperasi para parkir liar itu bagian dari arena parkir yang resmi, gitu, arena parkir yang tidak liar. Gitu.
10: Oke.
12: Okay. Nah itu dulu.
10: Iya.
12: Apa namanya? Kita selesaikan. Maksud saya, nah kalau itu parkir resmi, ya artinya ada pungutan yang liar itu tadi,
10: ya
12: kan?
10: Ya.
12: Artinya dia merebut yang seharusnya menjadi jatah Pemda atau kewenangan Pemda, kan begitu?
10: Iya.
12: Iya kan sebenarnya. Nah, ini seharusnya Pemda menertibkannya, ya Pemda yang punya kewenangan untuk menertibkan itu,
10: ya,
12: ya karena itu adalah area yang memang bagian dari kewenangan perparkiran di pemerintah daerah.
10: Ya. Nah,
12: itu kalau itu memang arena parkir resmi yang dikuasai Pemda, kan begitu. Nah, tapi kalau itu tidak ada penguasanya, maksud saya tidak termasuk area yang kemudian dikenakan parkir secara resmi oleh pemerintah daerah, gitu ya. Itu kan artinya wilayah bebas gitu,
10: ya,
12: ya kan?
10: Ya.
12: Nah, biasanya ya wilayah-wilayah yang segitu secara informal itu dikuasai oleh apa istilahnya? Kalau bahasa Sunda itu namanya gegeduk. Jagoan-jagoan lah,
10: yeah,
12: kira-kira gitu, ya kan? Jagoan-jagoan di lapangan itu yang menguasai. Biasanya seperti itu. Kalau tidak dikuasai atau tidak termasuk wilayah perparkiran pemerintah daerah, gitu. Nah, sulitnya di sini, ya mereka menguasai secara liar, begitu. Makanya disebut parkir liar, ya wilayah-wilayah yang memang tidak termasuk wilayah resmi perparkiran.
10: Ya.
12: Nah, dan ini diketahui oleh biasanya pengurus setempat, gitu. Jadi pengurus wilayah setempat, umpamanya itu ada di wilayah satu wilayah kelurahan atau kecamatan apa, gitu. Nah, ini orang-orang kelurahan ini, ya para pengurus kelurahan, dan itu mengerti itu, tahu itu, tahu, tetapi mereka tidak mau menertibkan. Padahal sebenarnya itu wilayah kewenangan mereka.
10: Ya.
12: Gitu. Mestinya kan saya tidak tahu ya apakah tahu kemudian dia diam aja atau secara diam-diam dia juga terima setoran. Nah, itu juga ada. Kemungkinan itu bisa terjadi gitu.
10: Ya.
12: Artinya orang-orang resmi ya orang-orang yang memang menduduki jabatan entah di kelurahan, okay, di kecamatan atau di kepolisian bahkan gitu ya. Mereka menerima setoran tidak resmi dari para pemungut parkir liar ini. Nah, itu juga itu bisa terjadi seperti itu gitu.
10: Nah, itu yang sulit diberantas akhirnya gitu ya, Pak Fikar ya.
12: Betul.
10: Nah, ini bagaimana kalau misalnya memang ada temuan yang memang ada backingan atau ada yang membackup si parkir liar ini? Bagaimana dari sisi hukum pidananya?
12: Nah, itu menurut saya sudah termasuk kejahatan itu.
10: Okay.
12: Karena kan begini, ya. Karena mestinya kalaupun dia memungut parkir, ya, secara resmi mereka mestinya berkolaborasi atau kerjasama dengan pengurus wilayah setempat. Umpamanya di setiap wilayah itu kan nggak akan terlepas dari RT RW kelurahan.
10: Oh, oke.
12: Okay. Jadi sebenarnya kepala pemerintahan ini punya kewenangan, ya dia itu area dia kalau memang berada di wilayahnya umpamanya RT RW terus kelurahan. Nah, kelurahan ini sebenarnya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Nah, kemudian umpamanya pendapatannya dibagi dua atau gimana? Biasanya ya kalau di DKI itu resmi, ya resmi mereka mengeluarkan lembaran-lembaran parkir itu, karcis parkir itu, dibeli itu oleh mereka. Meskipun mereka sebenarnya tadinya berasal dari liar gitu. Tapi kemudian mereka beli itu. Nah, beli itu kan sama dengan setor sebenarnya. Iya kan? Umpamanya beli 100 lembar. Berapa itu? Dia setor kan? Yeah.
10: Nah,
12: tinggal dia pungut ke mobil-mobil yang parkir dan sebagainya. Nah, itu biasanya seperti itu. Gitu. Tetapi kalau itu tidak terjadi, artinya tidak ada juga pakai karcis parkir yang resmi,
10: yeah,
12: tapi kemudian secara liar dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, saya juga yakin di belakangnya itu pasti ada orang resmi juga, ada pejabat
10: resmi yang diuntungkan yang dari ini ya.
12: Betul, yang mendapat bagian hasil itu, bagian hasilnya dapat juga itu. Saya yakin gitu. Nggak mungkin orang-orang ini berani ya tanpa ada backup dari belakang.
10: Nah
12: ini yang ini yang harus ditertibkan kalau menurut saya. Jadi para lurah, para camat itu jangan takut kalau menurut saya ya. Di inventarisir aja wilayah-wilayah yang mana masuk kewenangan kecamatan atau kelurahan dia gitu. Artinya supaya tidak timbul apa yang seperti yang saya bilang itu tadi, ada gegeduk, ada jagoan gitu.
10: Yeah.
12: Itu kan akibat dari itu tadi. Negara tidak turun, negara dalam hal ini kelurahan maksud saya.
10: Oke.
12: Okay. Tangan negara tidak turun ke bawah itu, walaupun itu kan sebenarnya wilayah ini wilayah negara semuanya, nggak ada yang bebas dari negara ya kan.
10: Yeah. Nah,
12: mestinya bahwa kemudian prakteknya mereka bekerja sama dengan tukang-tukang parkir liar itu, ya itu kan sudah kerjasama, artinya sudah resmi dikuasai. Nah ini yang menurut saya tidak terjadi gitu. Nah sehingga sekarang ya banyak itu penguasa-penguasa parkir liar yang sama sekali tidak berkolaborasi dengan Pemda. Kasihan mungkin Pemdanya takut gitu. Maksud saya RT RW kelurahannya itu takut gitu sama mereka, karena mereka itu tadi yang saya bilang gegeduk gitu, dia jagoan di daerahnya masing-masing. Nah itu yang harus diteruskan itu. Kalau menurut saya diundang aja mereka, dinyatakan secara resmi karena itu ada di wilayah kelurahan. Maka sebenarnya punya kewenangan
10: yeah
12: mengelola parkir itu kelurahan. Nah yeah, kalau mereka mau kelola, silakan kerjasama dengan kita umumnya seperti itu.
10: Oke. Okay. Artinya kan ini yang membuat sulit untuk permasalahan parkir liar ini terselesaikan, karena tadi ya banyak oknum-oknum yang diuntungkan dari parkir liar ini, Pak Fikar.
12: Betul. Jadi ada wilayah-wilayah yang blank spot istilahnya, yang belum secara resmi dinyatakan sebagai wilayah parkir yang resmi gitu.
10: Yeah.
12: Nah ini yang dikuasai oleh gegeduk-gegeduk tadi itu, oleh jagoan-jagoan tadi.
10: Yeah.
12: Sehingga mereka yang memungut, yang itu yang kemudian lahirlah istilah itu tadi, parkir liar itu.
10: Yeah.
12: Nah itu. Nah saya nggak bisa jadi ya ini. Perkiraan di belakangnya juga ada sebenarnya pejabat resminya.
10: Yeah.
12: Nah itu bisa jadi seperti itu gitu loh.
10: Baik.
12: Nah inilah yang menurut saya harus ditertibkan.
10: Baik.
12: Jadi kelurahan dan kecamatan lebih baik secara terbuka pada masyarakat, bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Kelola lah itu parkir secara benar. Kalau seperti itu kan jelas uangnya walaupun masuk. Tidak hanya masuk ke orang per orang, tapi juga bisa masuk ke kas daerah atau kas negara atau bahkan kas kelurahan dan kas kecamatan dan sebagainya. Kan bisa seperti itu, gitu Mas.
10: Baik.
12: Kalau ada yang mungut, ya mestinya sih seharusnya pengurus setempat tuh mengetahui gitu. Ya. Nah, ya saya juga kan bisa dua nih, mengetahui secara resmi itu artinya dia harus setor ke kas daerah ya, ke kas kelurahan atau kas kecamatan, tapi mengetahui tidak resmi ya mereka tetap setor tapi setorannya masuk ke kelurahan atau ke Pemda gitu.
10: Yeah.
12: Ya nah, bisa seperti itu. Saya yakinlah setiap mereka yang menguasai area parkir gitu ya pasti mereka bekerja sama dengan pengurus wilayah setempat gitu.
10: Okay.
12: Nah kan kalau resmi yang namanya pengurus itu namanya kalau di Jakarta PT Parkir Jaya kan begitu.
10: Yeah.
12: Kan ya sampai unit-unitnya ke paling bawah gitu. Mereka atas nama korporasi PT Parkir Jaya itu. Nah, tapi kalau yang tidak terjangkau oleh PT ini, oleh Parkir Jaya umpamanya daerah-daerah tertentu atau di wilayah di luar Jakarta gitu ya, itu pasti yang menguasai adalah nomor satu itu tadi saya bilang jagoan-jagoan di lapangan, secara lapangan, tetapi juga ada unsur pejabat pemda, pejabat-pejabatnya.
10: Oke. Okay. Ya. Oknum ya.
12: Nah, ini yang ya, nah ini yang harus diteliti. Kalau dia resmi setor ke daerahnya, ke kelurahan atau ke kecamatannya, dia artinya tidak oknum. Dia bertindak benar gitu,
10: yeah,
12: ya kan? Mm. Artinya sebagai petugas daerah. Tetapi kalau tidak setor, nah itu oknum. Iya kan? Nah, jadi dia merasa lebih jagoan dari jagoan-jagoan pemungut parkir itu tadi. Nah, kan begitu, ya. Nah, inilah yang menurut saya harus ditertibkan. Bagaimanapun juga penggunaan wilayah di satu wilayah itu menjadi haknya daerah sebenarnya, ya, pemungutan-pemungutannya. Nah, karena itu mestinya ya ketika ada parkir seperti itu diresmikan saja gitu, ya. Jadi jelas gitu, ya. Petugas parkirnya juga punya ketentraman gitu, dia bahwa dia memang resmi menjadi petugas parkir di situ, dan daerah juga mendapatkan hasil dari pungutan parkir yang dilakukan oleh para petugas parkir di bawah itu. Nah, itu kan bagus kan kerjasama seperti itu. Jadi yeah, dua-duanya bisa saling menghidupi. Ketimbang umpamanya dibiarkan gitu ya. Sementara Pemda pengurus wilayah enggak berani, akhirnya lahirnya itu jagoan-jagoan itu.
10: Oke. Okay.
12: Jagoan-jagoan itu kan polisi baru akan turun kalau ada kejadian, biasanya
10: yeah,
12: seperti itu.
10: Nah
12: karena biasanya mereka juga stor juga ke aparat keamanan.
10: Oh, naik lagi ke atas gitu ya.
12: Ya, itu bukti itu.
10: Okay.
12: Biasanya begitu.
10: Yeah. Okay. Kalau bagaimana hukum melihat situasi ketika juru parkir liar ini mengarahkan pengendara untuk menggunakan trotoar atau badan jalan yang sebenarnya dilarang? Ini kan artinya dua-duanya juga melanggar ketentuan.
12: Ya, yeah, yeah, ya itu pasti. Karena yeah, badan jalan itu bukan tempat parkir, kan begitu?
10: Iya.
12: Ya kan? Nah, jadi kalau yang masyarakat itu mau disuruh itu, ya itu bodoh. Karena nanti kalaupun ada penindakan, yang ditilang ya yang pemilik kendaraan.
10: Iya.
12: Tukang parkirnya tidak tanggung jawab apa-apa, kan begitu? Iya kan? Nah, makanya kalau menurut saya, kalau disuruh parkir di tempat yang terlarang, itu jangan mau. Ya, apapun alasannya itu jangan mau. Karena itu pasti pada satu saat atau pada satu waktu akan ada penertiban oleh kepolisian, dan itu pasti kena tilang tuh yang begitu-begitu.
10: Yeah. Ya,
12: yang parkir-parkir di atas gili-gili, di atas trotoar,
10: segala
12: macam, itu pasti kena tilang tuh.
10: Baik.
12: Begitu.
10: Iya. Yeah. Baik, mudah-mudahan ini bisa cepat dapat solusi ya, Pak Fikar ya, karena sebenarnya permasalahan parkir liar ini bukan hanya satu daerah saja, tapi mungkin juga di beberapa daerah atau bahkan sudah menjadi nasional ya, untuk permasalahan parkir liar ini yang tentunya merugikan masyarakat, merugikan pengusaha, UMKM, dan lain-lain ini. Terima kasih waktunya untuk RRI, Pro3, sehat dan sukses selalu, Pak Fikar. Dengar pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar ya, kami berbincang atau melengkapi tuduh poin kita praktik pungutan liar atau pungli parkir yang meresahkan masyarakat.
11: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah masuk di segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang mau interaktif, yang ingin berinteraktif bersama kami terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat, bisa melalui layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, itu tadi obrolan Bung Lukman ya bersama pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Dan memang sebenarnya parkir liar ini sudah ada sanksi pidana ya, kalau semisal disertai dengan pemerasan. Dan berdasarkan aturan KUHP nasional yang berlaku mulai Januari 2026 kemarin, ini juru parkir liar yang menarik pungutan dengan cara memaksa ataupun mengancam atau menggunakan kekerasan dapat dijerat pasal pemerasan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara, pendengar. Bukan hanya itu saja, ada penindakan administratif juga, di mana pemerintah daerah melalui Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan atau Dishub ini bisa rutin menggelar operasi pemberantasan pungutan liar terhadap koordinator maupun jukir liar. Nah, apakah dari Anda sendiri pendengar juga pernah merasakan parkir liar ini atau pungli ini? Kita berbicara yang liar ya, bukan yang resmi ya. Kalau yang resmi memang sudah bekerja sama dengan Dishub dan juga pemerintah daerah setempat ya, dan itu mungkin kalau semisal kita membayar parkir pun juga nantinya uangnya akan disetorkan ke kas daerah, dan bisa saja itu nantinya kembali ke diri kita sendiri. Tetapi yang menjadi masalah adalah parkir liar ya, yang tidak menyetorkan uang hasil parkirnya tersebut kepada kas daerah dan dijadikan ladang cuannya untuk diri pribadi, seperti itu pendengar. Dan mungkin kalau semisal ada apa-apa terkait kendaraan kita, para parkir liar ini tidak bertanggung jawab, pendengar. Semisal helmnya hilang atau bahkan motornya hilang, ya sudah, dibiarkan saja, mereka tidak bertanggung jawab, bahkan malah kabur. Seperti itu. Kita coba ya, ada Bu Ria di Tebet. Coba sapa pendengar, ada Bu Ria. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Ria.
1: Selamat malam menjelang dini hari, Bung Wisnuwardana. Selamat hadir ya.
0: Iya,
1: selamat juga pagi. Pengacara yang handani stabil juga ya. Pasti Mbak Mutianya sedang libur ya.
0: Iya.
1: Semangat ya. Terus, sama tim redaksi yang lagi bertugas ya pada malam ini.
0: Silakan.
1: Memang ini Bang Wisnuwardana, kita bicarakan praktik pungutan liar atau pungli parkir resahkan masyarakat nih.
0: Iya.
1: Ya, memang enggak Bang, kalau di tampak kayak di tasah gitu ya, kayak di mall per jam itu kan jual waktu ini kan. Ini namanya asal-asalan ya. Kita kan memang kadang-kadang tidak mau tahu lah, helmnya hilang lah, itu orang motor pun bisa hilang kan. Tapi apa namanya kayak gitu ya, namanya kan, namanya apa namanya Bang, ya pasti itu mengapa pungli itu parkirnya sangat meresahkan ya, karena pemerasan berkedok jasa ya kan. Banyak juru parkir atau jukir liar yang muncul secara mendadak saat pengendara ingin keluar tanpa benar-benar membantu mengatur kendaraan. Dalam beberapa kasus mereka penerapan tarif tidak wajar atau tembak tarif lah secara sepihak di kawasan wisata maupun di area publik begitu kan. Pasti ada dampak buruknya bagi UKM ya enggak, dan bisnis. Apa itu keberadaan pungli parkir di depan apa namanya, di depan minimarket atau warung makan lah, membuat konsumen enggan dan berkunjung ya. Maksudnya kan konsumen merasa hak kenyamanan mereka terganggu lah, yang pada akhirnya menurunkan omset pelaku usaha riset retail lah dan guna. Jadi yang kita bicarakan gini ya, kita ambil aja lah Bang Wisnuwardana ya, pasti kita ambil namanya langkah solusinya untuk mengatasi masalah ini adalah digitalisasi sistem perparkir, perkiraan lah ya. Terus apalagi penegakan hukum tuh konsistennya bagaimana ya kan, pemberdayaan dan pembinaan jukirnya ya kan. Sebagian jukir itu lihat tuh terdesak lah oleh masalah ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja. Pemerintah daerah perlu merangkul mereka untuk dibina, diberikan seragam resmi serta digaji secara layak agar menjadi bagian dari petugas perparkiran yang saya kan. Kita kalau mau mana-mana takut-takut juga ya. Oh, mau makan di sana, ini parkirnya enggak beres nih. Kita enggak aman juga kan ya. Memang ya kita jaga-jagalah gitu Bang.
0: Oke. Okay,
1: nah, itu dapat saya komentar ini. Yeah. Terima kasih banyak Bang Wisnu Wardana. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya. Menarik ya pernyataan Bu Ria ya. Ada yang mungkin ada tukang parkir yang liar, tetapi itu karena keadaan terdesak ya, kondisi ekonomi yang tidak memadai, kondisi ekonomi yang kurang, dan itu memaksanya untuk menjadi tukang parkir liar karena tidak ada opsi pekerjaan yang sesuai dengan skillnya mungkin, atau tidak ada kualifikasi yang dapat menerimanya, jadi ya terpaksa menjadi tukang parkir liar seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kalau keadaannya seperti tukang parkir liar tersebut menjalankan jasanya seperti mendorong motor kita, menarik motor kita saat mungkin kondisi ramai, membukakan jalan atau menjaga barang-barang di motor kita dengan aman, apakah itu juga menurut Anda patut di diberikan uang untuk parkir liar tersebut? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Ada Pak Arman di Kaltim. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arman.
2: Selamat pagi, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya, ya, Pak Arman di Kaltim?
2: Kabarnya hujan belum ada deras, tapi ada satu kali kemarin.
0: Udah hujan ya, ya, Pak Arman ya?
2: Hari Jumat, hari Jumat tadi.
0: Saya, tapi bagaimana kabar kondisi kabut asapnya? Apakah sudah mereda?
2: Kabut asapnya mereda, tipis sudah.
0: Sudah mereda. Ini karena hujan ini atau memang sebelumnya sudah mereda nih?
2: Tipis-tipis Bung itu.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Baik,
2: karena ya pengaruh ada angin karena hujan juga hari Jumat kemarin kan.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Dan pembakaran lahan juga kan sudah banyak yang dipadam-padamkan itu.
0: Oke, okay, alhamdulillah udah mulai mereda ya berarti ya Pak Arman ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, silakan.
2: Cuma ya tetap waspada aja kabut asap itu kan karena bahaya, udaranya harus pakai masker.
0: Iya, oke, okay, baik Pak Arman. Silakan tentang terkait tema kita.
2: Ya, oke. Tentang jukir ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan jukir ini apa sih? Jukir liar, ini di mana sih posisinya? Nah, kalau dia melanggar ketentuan ya sanksi hukum tegas. Kebanyakan sanksi hukum itu tidak tegas. Dan satu hal yang paling meresahkan itu yang bikin-bikin toko-toko, warung-warung, kios-kios, atau apapun itu mengadakan event, itu lahan parkirnya nggak ada. Nah, kemudian membuat warung atau kios itu mepet di pinggir jalan.
0: Oke.
2: Bahkan setengah meter dari trotoar atau bahu jalan. Kalau trotoarnya nggak ada kan bahu jalan. Nah, itu sengaja seperti itu. Jadi bingung kalau kan mau belanja tuh kemana parkirnya. Apalagi rumah makan yang rame-rame.
0: Jadi mau tidak mau ya Pak Arman ya?
2: Nah, itu parkir ke tempat orang. Nah, orang misalkan kan dia punya lahan tuh nganggur. Kemudian diberdayakan masyarakat situ untuk parkir, bayar di situ. Ya wajar kalau mau masuk parkir ya bayar.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu jangan dikatakan
0: pungli.
2: Pungli,
0: okay,
2: jangan.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu istilahnya lo parkir bayar, kalau enggak ya udah terserah. Makanya yang memiliki usaha itu lahan parkir itu dulu yang utama. Artinya kalau mau punya mobil itu, punya motor itu, lahan parkirnya dulu ada di rumah. Nah, istilahnya kayak gitu, berpikir seperti itu Bung Wisnu.
0: Baik.
2: Nah, kalau di Samarinda parkir itu ini di teras Samarinda itu parkirnya agak jauh. Nah, itu 4.000 itu kalau masuk itu satu motor.
0: Waduh.
2: Nah, ada yang dekat-dekat dari situ, nah itu kan 10.000 itu 100 meter, tapi itu lahan pribadi.
0: Okay.
2: Banyak orang mempermasalahkan itu kalau di sini. Nah, orang bayar, ya masuklah. Kalau nggak mau 10.000 ya nggak usah. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu, karena saya perhatikan itu kan lahan orang, lahan pribadi. Itu bukan pungli itu.
0: Okay.
2: Kemudian taman-taman di sini kuperhatikan itu nggak ada tempat parkirnya. Nah, itu yang susahnya, Bung Wisnu.
0: Okay.
2: Karena bangunan-bangunan itu rapat-rapat, dekat-dekat. Kemudian dengan bahu jalan itu setengah meter, ada yang satu meter. Jadi lahan parkirnya nggak ada. Intinya di situ dulu, jangan menyalahkan jukir.
0: Okay. Tapi
2: yang mengenai, yang mengenai yang di tema dibahas oleh Bung, siapa tadi itu yang tadi?
0: Bung Lukman dengan
2: itu bukan kesalahan daripada jukir itu kesalahan dari pengelola. Harusnya kan parkir itu benar-benar disediakan.
0: Okay.
2: Kalau memang parkir itu ada, ditulis baleho, banner atau spanduk parkir gratis, parkir berbayar, kan mobil 10.000, motor 2.000, kan kayak gitu jelas.
0: Oke, baik. Nah,
2: seperti itu. Jadi jangan tutup mata kita. Kita harus jelas segala sesuatunya.
0: Tapi kalau menurut Pak Arman, yang pungli ini seperti apa? Pungli, apa namanya, parkir liar ini yang asli itu seperti apa?
2: Misalkan

0: itu bukan pungli. Seperti itu. Kalau di sini seperti itu saya perhatikan.
1: Oke, baik Pak Arwan, terima kasih.
0: Oke,
1: terima atas kasih pandangannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut Pak Arwan dari pihak pengelolaannya yang mungkin perlu diperbaiki lagi supaya tidak menjadi kesalahpahaman ya terkait jukir liar ini, pendengar. Kita beralih ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari, Bang.
1: Selamat dini hari, Pak Wibi. Gimana kabar baik di Makassar, Pak?
2: Ya, kabar baik. Belum ada hujan nih. Sudah ada 6 bulan tidak ada hujan.
1: Oh, iya. Ditunggu hujannya nih.
2: Sekali okay. Hujan banjir itu.
1: Ya Allah. Semoga tidak terjadi lah di ya, apa nama tahun ini. Oke, Pak Wibi, silakan terkait tema kita.
2: Kalau soal parkir, itu saya nggak peduli, Bang. Mau parkir liar, mau parkir resmi. Pokoknya kalau soal parkir, motor di depan toko-toko itu ya, ada orang datang minta uang, saya kasih. 2.000 kok mau 1.000 sih? Itu saya punya saja.
1: Oke. Okay.
2: Ya, tidak seperti di media sosial yang saya lihat itu. Istrinya lapor sama suaminya, minta uang parkir, suaminya berterak-terak, aduh. Malu lah kalau begitu, cuma 2.000 saja. Saya simpel saja kok.
1: Oke. Okay.
2: Kalau datang orang, saya mau pergi terus datang anak muda, saya tahu dia mau minta uang, istilahnya uang parkir, walaupun dia pagi, saya kasih. Saya sudah kasih, saya pergi, aman lah.
1: Okay.
2: Saya malu kalau gara-gara uang 2.000 itu.
1: Jadi Pak Wibi nggak merasa apa ya, nggak merasa dirugikan atau apa ya, seperti enggak. Itu ya?
2: Nah, saya tahu juga mereka juga butuh uang, cari pekerjaan sulit.
1: Oke, okay, baik.
2: Jadi saya kasih 2.000 lah. Habis ada lagi ribut-ribut kalau soal parkir liar, parkir tidak liar. Yang penting jangan ribut lah, apalagi di tempat umum seperti di YouTube itu berterak-terak itu suaminya. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ya, ada berbagai macam pandangan ya dari beberapa pendengar. Ini ada yang mungkin mendukung dari parkir, pihak parkir yang nggak tahu ini liar atau tidak ini, tapi yang pasti merasa terbantu dengan adanya tukang parkir tersebut karena menjagakan motornya. Tapi nggak tahu kalau semisal motornya itu amit-amitnya hilang atau barang-barangnya hilang juga, nggak tahu juga ya nantinya bagaimana itu kedepannya. Kita coba ke gatekeeper ya, ada WhatsApp yang mungkin dapat dibacakan oleh Bung Sabil. Selamat pagi, Bung Sabil, gimana nih?
3: Ya, selamat pagi Wisnu dan pendengar Kopi Pro 3. Saya akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang masuk ya, komentar dari Anda di chat WhatsApp Pro 3. Ini pertama saya bacakan dari Pekanbaru, dari Pak Kadarisman. Mengenai praktik pungli parkir meresahkan masyarakat, hal ini merupakan tugas kepolisian untuk memberantasnya. Jangan biarkan pungli ini semakin meluas atau merajalela. Para pelaku pungli ini biasanya bekerja sama dengan oknum aparat tertentu dengan cara menakut-nakuti korbannya.
1: Oke.
3: Sangat memalukan pelaku pungli ini. Dan kemudian yang kedua ada dari Pak Iman di Tegal. Pungli ini adalah perusak mental generasi bangsa, cikal bakal korupsi dan nanti bisa apa ini, regenerasi, dan juga dipastikan selamanya demikian. Jadi mungkin maksudnya jadi lingkaran setan ya, ada terus ada terus karena sistemnya. Harus ditegakkan perda perparkiran di lokasi tersebut dengan pihak yang berwajib. Selanjutnya, terakhir ini ada Bulion dari Palangkaraya yang menyebut ini memang sering terjadi, parkir liar biasanya di tempat seperti pasar yang dibuka sampai malam tanpa ada tiket yang resmi. Dan biasanya dibagi-bagi itu untuk mengelola biaya-biaya yang tidak jelas. Sangat sering mengganggu dan seringkali ada di depan ATM juga.
1: Iya.
3: Demikian Wisnu, komentar dari pendengar kita di chat WhatsApp.
1: Baik, terima kasih Bung Sabil. Ya, pendengar, itu ada beberapa komentar dari WhatsApp ya, yang mengatakan bahwasanya memang pungli ini nantinya bisa menjadi mengakar ya ke generasi-generasi selanjutnya kalau tidak diberantas. Dan tentunya ini mungkin, bukan mungkin sih, memang merugikan bagi pelaku-pelaku usaha kalau semisal ada parkir-parkir liar di depannya. Karena sebenarnya 2.000 itu memang sedikit, 2.000 atau 3.000 atau 5.000 itu memang sedikit ya. Cuman bagi

pelaku usaha dan juga pembeli mungkin bisa saja ini merasa terbebani kalau misal seringkali datang ke tempat tersebut untuk membeli makanan ataupun membeli barang atau sesuatu ya, sehingga harus membayar lebih. Baik pendengar, kita cukupkan di sesi pertama ya. Kita nanti lanjut di sesi kedua. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Laporan selengkapnya oleh Rosihan Anwar.
1: Alhamdulillah untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
2: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan Perum Bulog yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran, khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
3: Sesuai arahan Bapak Presiden harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
2: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
3: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto, sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
2: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, Koordinator Paguyuban Ojek Online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
4: Mas, sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium?
1: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
4: Nggak pernah ya. Tapi ini baru pertama kali mencicipi beras premium ya?
1: Iya. Sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa, berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
2: Direktur Utama Perum Bulog secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana RS Bhayangkara bersama Yayasan Lumbung Kebaikan Kediri memberikan layanan kesehatan gratis untuk ratusan lansia di lereng Gunung Wilis. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Untuk memperingati HUT ke-55 Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dan HUT ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan sebagai ratusan lansia di lereng Gunung Wilis menerima bantuan layanan kesehatan secara gratis pada agenda bertajuk Festival Bakti Kebaikan di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, Kombespol Dr. Eliani SPOG Kaopsus mengatakan bahwa kegiatan ini diyakini sebagai rangkaian dari acara Milad ke-55 RS Bhayangkara Kediri dan Milad ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan. Menurutnya, langkah ini juga sekaligus menjadi bagian dari pengabdian anggota Polri kepada masyarakat di pelosok daerah.
2: Kami sangat berterima kasih dengan Lumbung Kebaikan yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri melakukan bakti kesehatan untuk memberikan banyak manfaat ke masyarakat Desa Pamongan dan Kecamatan Mojo ini. Mudah-mudahan kerjasama Lumbung Kebaikan dan Rumah Sakit bisa berlanjut ke depan untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat sekitar.
1: Ditambahkan oleh pimpinan Yayasan Lumbung Kebaikan, Fuad Fauzi, dengan digelarnya program ini diharapkan bisa ikut mempererat ukhuwah persaudaraan dan memberi manfaat secara luas bagi masyarakat.
3: Sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, ukhuwah kita semuanya untuk panjenengan yang ada di sini. Jadi meskipun daerahnya tadi dokter bercerita, kok ada ya di puncak, di gunung-gunung begini, pemukiman gini, alhamdulillah. Jenengan jangan merasa sendirian, jangan merasa kesepian, kami semua hadir di sini untuk peduli, untuk pengen sambung silaturahim dengan panjenengan. Dan dari kami, nopo-nopo yang kami harapkan, gak banyak, hanya satu mawon. Doakan kami semuanya sehat, omah, terus bermanfaat, terus bisa melayani, gitu ya.
1: Diketahui, pada akhir kegiatan, seluruh peserta pengumpulan gratis di Desa Pamongan Kediri ini juga menerima bingkisan sembako. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, keberadaan pungutan liar atau pungli tak lekang oleh waktu. Biaya tambahan tak lazim masih ada dan mengganggu usaha, baik skala besar maupun usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Baru-baru ini, biaya parkir motor di salah satu kafe di Jakarta Selatan ditarik hingga Rp150.000. Hal serupa juga terjadi di Yogyakarta, tetapi menimpa pemilik usaha yang berjualan di sekitar alun-alun Yogyakarta yang mendapat tarikan hingga Rp2.5 juta perharinya saat berjualan. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Muhammad Taufik Julkifli.
1: Wawancara Pro 3.
2: Assalamualaikum Pak Taufik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat ya Pak Taufik? Ya.
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Ya. Pak Taufik, kalau kita lihat ini kan upaya Pemprov DKI sudah berkali-kali ya melakukan penertiban parkir liar. Tetapi kasusnya ini terus muncul gitu. Bagaimana menurut DPRD? Apakah ini menunjukkan kegagalan? Pemprov DKI kan sudah berkali-kali Pak melakukan penertiban parkir liar ya, tetapi kasusnya masih aja terus bermunculan. Dan bagaimana menurut DPRD, apakah ini menunjukkan kegagalan penegakan hukum, kegagalan penyediaan ruang parkir, atau kegagalan desain kebijakannya Pak?
3: Ya, ada beberapa ya, jadi tidak bisa kita lihat satu hal. Karena tadi kegagalan dari penegakan hukum beberapa karena tidak bisa tegas terutama terhadap oknum-oknum yang punya backing kuat kemudian yang kedua juga memang keterbatasan lahan parkir tidak bisa kita pungkiri. Jakarta makin lama makin padat, misalnya kasus terakhir ya di Gunadarma Senopati itu ya, ada parkir yang mana sebenarnya tidak, lahan parkirnya sedikit ya. Jadi kemudian si pemilik kafe atau pemilik usaha di sana itu menyerahkan begitu saja ke pihak ketiga dalam tanda kutip. Yang ternyata pihak ketiga itu kan cuma diduga sebagai cuma calo aja yang tidak memiliki tempat parkir sebenarnya. Walaupun masih kita teliti lagi ya, masih kita cari tahu seperti apa sebenarnya. Itu ya, jadi tidak bisa dilihat satu dimensi, kelihatannya ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan dari perparkiran di Jakarta ini.
2: Iya, artinya memang dari DPRD mencium Pak adanya oknum-oknum yang membackingi jukir liar ini Pak Taufik.
3: Itu suatu apa namanya
2: rahasia umum
3: itu ya. Tapi sekarang memang sedang ada pansus ya, panitia khusus perparkiran di DPRD DKI. Ini sudah dua kali kita bikin ya. Yang intinya itu kelihatannya akan merevisi Perda, peraturan daerah tentang perparkiran nomor 5 tahun 2012 kalau nggak salah ya. Itu akan dibuat lagi atau direvisi lagi sehingga bisa menjangkau secara hukum masalah-masalah yang timbul kemarin itu ya.
2: Iya.
3: Kira-kira seperti itu.
2: Ini kan tadi beberapa kasus yang kafe di Gunawarman ini kan hanya beberapa kasus saja, tapi terdapat ribuan laporan masyarakat terkait dengan parkir liar di Jakarta, entah itu di badan trotoar ataupun yang parkir liar di retail minimarket gitu ya, dan juga usaha UMKM. Ini bagaimana Pak Taufik, selain tadi pengawasan dan juga penegakan hukumnya yang tadi seperti kucing-kucingan ini dengan petugas Pak Taufik?
3: Ya, jadi tadi ya, kita harus berangkat dari satu perangkat hukum dulu yang tegas ya, baru kemudian nanti maksudnya lebih tegas ya, lebih rinci, baru kemudian kita bisa menjat atau minta supaya penegakan hukum ini ayo dong sesuai dengan dengan peraturan ada gitu kan. Jadi antara lain kelemahannya ya tentang tarif misalnya, tarif parkir itu memang kan sesuatu yang seharusnya dia agak fleksibel ya. Jadi kemarin ada ribut-ribut tentang bahwa ternyata Pemprov mau menerapkan 60.000 ya per jam itu kan. Itu memang belum ada di perdanya, belum ada, tapi kemudian itu masih merupakan usulan, usulan dari Dinas Perhubungan sebenarnya, yang mana belum dibicarakan dengan DPRD dan lain-lain. Nah, jadi karena masih apa, masih tidak ada peraturan yang fix, yang pasti, yang tetap, jadinya agak berantakan lah kira-kira gitu ya. Nah, ini yang kita kejar adalah itu. Jadi bagaimana peraturan yang sekarang ini, yang akan digodok ini, revisi dari Perda Perkawinan kemarin bisa lebih menjangkau hal-hal yang munculnya belakangan sebenarnya. Misalnya seperti ini, seperti supaya tidak bocor sebenarnya parkir itu harusnya cashless ya. Jadi tidak uang gitu, cash gitu kan. Nah, ini diharapkan bisa mengurangi kebocoran. Jadi kalau misalnya cashless kan ya mau nggak mau dia
2: langsung masuk ke
3: masuk ke kas DKI Jakarta gitu misalnya. Atau kemudian tentang masalah ini juga ya, ada kan ada parkir, ada off street, ada on street ya, ada yang di jalan ya, itu memang punya Pemda DKI Jakarta. Kemudian ada yang di gedung-gedung, di mall-mall atau di restoran yang lain ya, yang punya tempat itu kemarin temuan dari pansus parkir bahwa bukan hanya juru parkir liar yang kecil-kecil yang di jalan-jalan yang mintanya 20.000 atau 30.000, 50.000, tapi justru kebocoran itu banyak juga yang di mall-mall atau di pengelola parkir. Nah, karena mereka itu tidak melaporkan yang sebenarnya. Misalnya ada 1.000 mobil yang parkir, tapi yang dilaporkan ke Pemda DKI Jakarta atau ke Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah, itu cuma 200. Nah, itu perlu di ini kan.
2: Berarti masih ada celah dari sistem itu ya, Pak Taufik ya.
3: Karena memang itunya juga apa, digitalisasinya belum
2: sempurna bagus, ya.
3: Itu yang juga kita akan ini kan. Jadi sebenarnya dari parkir ini, apalagi Jakarta ya yang sudah penduduknya di atas 10 juta dan kemudian kendaraannya tuh sekian ratus ribu setiap hari. Itu sebenarnya potensi dari pendapatan asli daerah dari parkir itu sangat besar sebenarnya. Tapi sekarang masih tidak sesuai dengan yang diharapkan, jauh di bawah yang diharapkan. Tadi karena satu ya, tadi karena yang ada orang-orang kuat gitu ya yang menguasai. Kemudian juga yang kedua, banyak kecurangan. Kecurangannya bukan
2: oknum apa? Kalau saya, oknum APH atau ormas, Pak?
3: Apa nu?
2: Oknum APH atau ormas?
3: Ya itu.
2: Apa dua-duanya?
3: Ada macam-macam. Ya. Saya nggak bisa, nggak bisa ini ya. Itu mungkin harus dilihat dari hukum ya. Jadi maksudnya kita nggak bisa nuduh juga, tapi kemudian kita lihat fakta di lapangan saja bahwa ada tempat-tempat yang sepertinya tidak tidak dapat dijangkau oleh oleh Dinas Perhubungan. Dalam hal ini adalah UP Perparkiran dan seperti itu. Jadi kembali ini, jadi yang pertama kita kejar adalah bagaimana memang peraturan tentang perparkiran Perda Perparkiran Jakarta itu dibuat ini dulu ya, dibuat yang bagus dulu, yang fix. Dari situ baru kemudian ketika sudah berjalan, diimplementasikan, ternyata kemudian ada apa tadi, kecurangan-kecurangan atau kemudian ada pelanggaran, kita bisa lebih kuat untuk bisa menegurnya atau bahkan membawanya ke ranah hukum, ke polisi dan lain-lain. Juga kita sudah menyadarinya ya, bahwa adanya juru parkir liar itu tidak semata-mata karena kemudian mereka apa namanya memang tidak tertib atau mereka melakukan pemerasan ya, dalam tanda kutip, tapi memang menyangkut juga pada lapangan kerja ya. Jadi mereka itu memang menganggur, kemudian nggak ada pekerjaan, akhirnya kemudian yang mudah mungkin menjadi dalam tanda kutip preman parkir lah gitu ya. Jadi menarik parkir pada jalan-jalan yang sebenarnya tidak untuk guna untuk parkir gitu ya, atau kemudian di depan Indomaret atau Alfamaret ya.
2: Iya.
3: Yang mana sebenarnya itu peraturannya tuh
2: nggak boleh kan Pak ya?
3: Itu sebenarnya gratis, ya. Nggak boleh sebenarnya.
2: Karena itu udah gitu, dari minimarket itu kan sudah membayar retribusi parkir ya ke Pemda ya Pak ya?
3: Iya, jadi harusnya dia kita gratis di situ harusnya. Okay. Ya, harusnya penumpang gratis gitu ya, karena itu adalah fasilitas dari Indomaret. Pastinya seperti apa ya, tapi di Pemda itu ada.
2: Ya. Ada,
3: ya,
2: iya. Ada,
3: ya.
2: Iya.
3: Ya. Jadi memang masalahnya lebih jauh daripada bagaimana memberantas parkir liar, bukan begitu ya. Karena bagaimana menyalurkan atau menyediakan pekerjaan lah untuk mereka gitu ya, seharusnya seperti itu. Secara humanis seperti itu ya.
2: Pak, kalau rapat evaluasi dengan dinas perhubungan ya, dalam hal ini perparkiran ini bagaimana Pak? Apa sih Pak klarifikasi dari mereka ini terkait dengan parkir liar yang masih menjamur, meskipun mereka sudah berulang kali ya, upayanya kita sudah tahu banyak sekali Pemprov DKI dan dinas perhubungan melakukan penertiban parkir liar.
3: Ya, kembali ke tadi ya, bahwa ini sesuatu masalah yang harus diselesaikan secara komprehensif. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya bagaimana memberantas atau razia juru parkir liar ya. Tapi kemudian, nah kalau razia kemudian ditangkap, kemudian diapain gitu ya, dibina dan seterusnya. Nah memang dinas perhubungan sendiri juga jadi agak kewalahan ya, karena mereka juga tenaganya kan sedikit. Kalau itu kan karena kucing-kucingan itu ya, maksudnya ketika oleh razia dia hilang, tapi ketika kemudian ini kan ada lagi gitu.
2: Iya, karena ini kan jadi saya kasihan ya, berdampak juga ke pengusaha UMKM juga ini, Pak Taufik, dengan adanya parkir liar ini banyak juga yang enggan beli di situ, akhirnya pindah ke tempat yang lain karena, gitu ya.
3: Karena itu ya.
2: Iya.
3: Tadi pertanyaan kedua tadi tentang itu ya, satu arah ya, satu arah ya. Ya ini memang rekayasa lalu lintas yang harus dibuat atau diperbaiki di Jakarta. Cuma gini, sebenarnya kalau secara komprehensifnya, kita ini Jakarta mendorong supaya masyarakat memakai transportasi umum gitu. Ya. Jadi makanya kemarin terakhir diresmikan LRT dari Jakarta apa dari Velodrome atau dari Kelapa Gading ke Manggarai gitu ya. Jadi memang diharapkan kendaraan pribadi yang dipakai di Jakarta tuh bisa menurun signifikan dengan bagusnya, dengan baiknya transportasi umum di Jakarta. Jadi itu sesuatu yang saya kira cita-cita dari sebuah kota global ya, bahwa misalnya kita lihat di mana, di Tokyo atau di London dan lain-lain, itu kota yang bagus tuh yang transportasi umumnya baik gitu ya. Nah ini saya kira akan mengurangi tadi ya masalah kemacetan harus dua arah atau satu arah ya. Jadi arahnya ke situ. Ya, jadi bukan kemudian jalan-jalan dijadikan satu arah. Karena kalau jalan dijadikan satu arah tapi masyarakatnya tidak tertib juga, akhirnya pada motong-motongnya.
2: Betul. Sejauh ini juga memang masih ini ya, tidak tertib lah kalau itu balik ke masyarakat juga.
3: Untuk Surabaya memang ini kita salah satu kota, salah satu daerah yang kita kunjungi, kita itu maksudnya pansus parkir DPRD DKI Jakarta adalah Surabaya. Jadi Surabaya memang membuat supaya para juru parkir itu, juru parkir liar itu dibuat dia tidak liar dengan cara dia menjadi staffnya dinas perhubungan ya, atau unit perparkiran di Surabaya. Ya, jadi tapi kemudian memang skalanya nih, kalau Surabaya memang kotanya tidak sebesar Jakarta gitu ya. Jadi artinya ada kendala masalah jumlah, kemudian kan harus seperti itu kan harus ada.
2: Tapi Jakarta kan bukan sudah punya memiliki seperti itu Pak Taufik. Kalau tidak salah di Jalan Sabang itu kan memang sudah pakai tap itu kan ya.
3: Iya, jadi sebenarnya kita punya, Jakarta tuh punya juga juru parkir memang resmi ya, dari unit perparkiran di Sub ya, tapi kemudian ada tempat-tempat masih banyak tempat-tempat yang memang tidak ada itunya. Ya, jadi tidak ada juru parkir resminya, tapi sebenarnya dulunya itu ada itu Mas Lupang tahu ya apa parkir yang
2: pakai tap itu ya, pakai kartu ya.
3: Pakai tap ya. Tapi itu nah kembali ke Pak Mus tadi Flores memang masyarakat tuh harus diedukasi dan harus disiplin.
2: Iya, kembali lagi.
3: Kemarin itu banyak dan yang di Jakarta misalnya di Jalan Kelapa Gading itu banyak yang dirusak ya, dirusak itunya tuh alat untuk menghitung parkir meternya itu.
2: Oh iya.
3: Jadi kemudian yang berlaku nanti itunya lagi ya, juru parkir yang lagi. Ya jadi memang tadi kalau ditanya di awal tentang penegakan hukum memang itu juga porsinya cukup besar ya, penegakan hukum artinya nanti bagaimana sanksi untuk orang yang merusak parkir meter itu cukup berat gitu ya. Kemudian juga tentang bagaimana orang-orang yang menguasai lahan parkir atau menguasai jalan Jakarta untuk menjadi lahan parkir dia pribadi itu juga harus ditegakkan dengan baik ya.
2: Okay.
3: Tapi ya kemarin skala agak berbeda skalanya antara apa Jakarta dengan Surabaya. Walaupun ya kita angkat topi juga. Jadi pendekatan dari Surabaya, wali kota Surabaya itu kepada para penguasa parkir liar atau tanda kutip premannya itu cukup baik ya. Cukup apa namanya komunikasinya berjalan. Tapi kalau yang kita ini di Jakarta mungkin karena memang besar gitu ya, jadi agak belum terjalin dengan baik ya.
2: Baik. Pak Muhammad Taufik Julkifli, terima kasih banyak ya Pak waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan nanti pansus tata kelola perparkiran di Jakarta ini juga cepat rampung dan juga bisa menghasilkan kebijakan yang tentunya juga bisa membuat pelaku usaha atau UMKM ini juga tidak terbebani lagi dengan adanya parkir liar ini ya Pak Taufik ya.
3: Kita harapkan seperti itu.
2: Terima kasih, sehat dan sukses selalu.
3: Sama-sama.
2: Pendengar anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Julkifli, kami berbincang bagaimana praktik pungutan liar atau pungli parkir yang meresahkan masyarakat. Dan tentunya permasalahan parkir liar bukan hanya di Jakarta saja, tadi beberapa wilayah ataupun bahkan nasional ya ada saja parkir liar.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
6: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta. Sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita masuk di sesi kedua di Kopi Pro 3 ya. Dan kami masih membahas terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Ya, kasus pungli parkir ini yang terbaru adalah di Alun-Alun Kidul Yogyakarta ya, di mana ada pengusaha food truck Bolosego yang mengaku dimintai 2,5 juta per hari. Ya, dan kemudian dinego menjadi 1 juta per hari untuk parkir selama berjualan di Alun-Alun Kidul Yogyakarta, dan ini viral ya, kemudian mendapat perhatian dari pemerintah kota. Dan tentunya masih banyak lagi ya mungkin kasus-kasus terkait parkir liar ini, atau mungkin Anda juga pernah merasakannya ya. Contoh kecilnya adalah mungkin pas lagi beli di minimarket ya, itu harusnya seperti contohnya ada ya, ada Alfamart dan juga Indomaret, itu biasanya kan itu harusnya gratis ya pendengar ya, itu harusnya gratis, dan pihak dari minimarket itu sudah membayar ya kepada pemerintah daerah setempat untuk uang parkirnya tersebut. Tapi kenapa ada yang masih ada yang melakukan parkir kalau sebenarnya sudah dibayarkan oleh pihak dari minimarketnya sendiri, atau bahkan dari pihak minimarketnya sendiri sudah menuliskan parkir gratis, tetapi masih ada juga tuh yang memaksa untuk menjadi tukang parkir di situ. Dan itu bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda sebagai masyarakat atau pembeli yang merasa dirugikan, atau mungkin ya okay, tidak apa-apa, karena di sisi lain pendengar, para pungli parkir ini tidak semuanya ini ada niat untuk melakukan hal tersebut, karena memang karena keadaan ya, keadaan ekonomi, lapangan pekerjaan yang cukup susah, dan itu membuat orang-orang tersebut mengambil jalan pintas yang paling mudah mungkin ya, itu yang menjadi juru parkir liar ini. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ada Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
1: Iya, selamat dini hari Mas.
0: Selamat dini hari Pak Pandu. Kabar baik ya di Riau Pak Pandu ya?
1: Kabar baik ya.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Pandu terkait praktik
1: parkir ya.
0: Betul.
1: Tapi merasa ya kalau kita sering ya parkir itu bukan sekali-sekali, jadi kesal juga rasanya.
0: Nah,
1: ada teman
0: dia.
1: Saya nih mengantar kue-kue ke toko-toko itu. Mm-hmm. Mesin mobilnya nggak dimatikan. Mm-hmm. Mobilnya berdiri, dia berjalan agak 50 meter ke toko itu, bayar parkir itu kan.
0: Nah, itu dia tuh.
1: Satu, dia aja entah berapa dapat honor untuk satu toko itu kan. Jadi seperti apa gitu. Dan kalau saya merasa rasa dipala rasanya.
0: Nah,
1: karena tidak ada karcisnya gitu.
0: Kalau ada karcisnya secara resmi gitu nggak apa-apa Pak Pandu?
1: Ya.
0: Kalau ada karcisnya secara resmi gitu merasa nggak apa-apa aja gitu ya Pak Pandu ya?
1: Iya, kalau resmi boleh. Di Payakumbuh itu saya baca itu kalau parkir tidak diberi karcis gratis gitu, nggak bayar.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau ada fitnah juga nih dari bincang-bincang teman saya itu, orang-orang perhubungan, ke dinas perhubungan yang bagian parkir ini bagus-bagus mobilnya katanya kan gitu. Jadi kan fitnah itu, belum tahu benar kan.
0: Iya.
1: Nah, mereka menyetor nih tukang parkir liar ini, menyetor ke perhubungan gitu. Tanpa karcis.
0: Iya.
1: Jadi saran saya ini, lagi pun kalau tukang parkir ini pakai karcis itu rasanya terhormat pula dia gitu. Sepertinya profesi dia bagus lah gitu. Tapi kalau nggak pakai karcis itu rasanya dipala gitu ini.
0: Oke. Harus resmi ya. Iya.
1: Nah, saran lagi, semua parkir harus pakai karcis, dan orang yang parkir ini mendapat potongan karcisnya itu dikumpul 10.
0: Oke. Seperti karcis, diskon seperti itu ya Pak Pandu ya.
1: 10. Ya.
0: Seperti diskon seperti itu ya?
1: Bukan, maksudnya setelah 20%, 20 atau 25 itu dimasuk ke amplop, diberi perangko, dikirim ke dinas perhubungan, dan diundi gitu. Jadi semangat, jadi akan ditagih karcisnya gitu.
0: Okay.
1: Ini saran ini, supaya jangan ada parkir liar. Kita merasa dipala itu, nggak bagi karcis itu.
0: Oke, tapi kalau
1: ya? Apa namanya, hina rasanya kalau tukang parkir itu menghitung-hitung duit di keramen berapa penghasilannya kan?
0: Iya.
1: Harusnya harus ada karcis ya begitu. Seperti di Pemko Payakumbuh ditulis besar-besar itu, kalau tidak pakai karcis gratis gitu, parkir.
0: Oke, okay. Tapi kalau caranya. Kalau semisal jadi, meskipun
1: diberi hadiah ya, diberi hadiah karcis, apa tadi amplop yang dikirim berisi berapa kartu lah begitu ya.
0: Oke.
1: Berapa karcis? 10 atau 20 karcis dikirim ke kan melalui pakai perangko ke Dinas Perhubungan. Nanti diundi. Mungkin hadiahnya helm atau baik. Motor juga hadiahnya kan bisa aja.
0: Oke, okay, nah, baik. Besar, baik, kalau iya. Pak Pandu, halo. Oke, terputus ya. Oke, baik. Dari Pak Pandu di Riau, saya tadi mau menanyakan kalau semisal ada tukang parkir, mungkin tidak ada karcisnya, tapi kalau semisal dia melakukan pelayanannya dengan baik, menarikkan motornya, membukakan jalan dan segala macamnya, apakah itu masih merasa dirugikan atau masih merasa dipalak seperti itu? Kita coba sapa Pak Dalijan di Bantul. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dalijan.
2: Selamat dini hari Mas.
0: Dengan Wisnu di studio. Oh,
2: selamat pagi Mas Wisnu, salam sehat.
0: Salam sehat. Iya, salam sehat, salam tangguh. Ngopi-ngopi Pak Dalijan. Kabar baik ya Pak Dalijan di Bantul ya.
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Dalijan, silakan nih terkait pungli parkir nih Pak Dalijan. Gimana menurut okay. Anda?
2: Kalau bagi saya begini Mas, sekarang kan nyari susah, nyari uang susah sekali.
0: Oke.
2: Okay. Adanya parkir itu nggak maksa. Ya, alangkah baiknya kita ngasih, kita sadar juga lah. Tapi kalau maksa ya lain lagi lah. Tapi manusia itu kebanyakan ya dikasih itu masih kurang, itu saya ngalami. Misalnya ada orang minta dikasih malah bukan masih kurang. Padahal dia numpangnya yuk. Dulu iya. Saya dulu sekarang saya di Jakarta di daerah itu Jalan Barito. Dulu saya jagaan di situ. Terus tapi kalau yang selalu maksa, apalagi saya mendengar ya itu di alun-alun Kidul padanya begitu lah, itu benar-benar biadab kalau itu. Orangnya nyari makan itu belum buka lagi buka sudah di palang ini palang inilah, itu perlu diberantas kalau itu. Soalnya ya itu sama-sama nyari duit susah, iya. Malah begitu kejamnya.
0: Iya.
2: Waktu itu saya dagang di jalan Barita lho Mas. Waktu itu kan di situ anu ada dagang burung, dagang makanan, dagang buah itu. Itu waktu itu kan pungutan apa itu hariannya itu gede waktu dulu.
0: Oke. Okay.
2: Cuman katanya sekarang bubar.
0: Iya.
2: Itu kita dimintai per hari tapi nggak dapat anu kartu juga.
0: Oke. Okay.
2: Berarti itu kan ya ilegal.
0: Baik.
2: Tapi itu dulu lama di situ. Lama tapi berjalan terus, cuman ya mungkin uangnya masuknya di daerah-daerah situ saja.
0: Iya.
2: Cuman katanya sekarang udah bubar gitu katanya. Ya kita aja Mas. Assalamualaikum.
0: Salam okay. Sehat semuanya. Salam sehat, salam tangguh Pak Dalijan. Terima kasih. Oke, dari Pak Dalijan di Bantul ya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
3: Selamat pagi, Sno.
0: Selamat pagi, kabar baik ya Pak John di Bengkulu.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, silakan Pak John terkait pungli parkir ini.
3: Ya, kalau yang saya ketahui, kalau lihat di Bengkulu ya, Sno, tidak bisa.
0: Tidak pungli. Bisa.
3: Pungli itu tidak bisa ada kalau di Bengkulu.
0: Oke.
3: Okay. Karena nomor satu benar kata Pak Pandu tadi, semuanya sudah pakai karcis di sini. Dan semuanya sudah pakai seragam. Nah seragam tulisannya pemerintah, istilahnya itu yang mengeluarkannya itu pemerintah daerah. Tukang parkir Kota Madya Bengkulu, kelurahan.

0: Iya. Karena kalau pungli itu, kalau di sini pernah ada itu, kalau misalnya lagi keramaian misalnya kan apa hari Idul Fitri, tahun baru di tempat-tempat pariwisata. Nah, itu baru sering ada kedadakan istilahnya kan. Kalau yang hari-hari biasa enggak bisa ada kalau di sini. Karena mereka sudah resmi, sudah ada karkisnya dan bagi seragamnya itu.
1: Oh, berarti wajar saja kalau misal ada event-event tertentu, ada keramaian-keramaian tertentu yang mungkin lahan parkirnya sudah tidak cukup, seperti itu Pak John ya?
0: Oh, dan juga dari warga setempat.
1: Begitu. Baik Pak John, terima kasih Pak John atas pandangannya. Selamat pagi, sehat selalu. Ya sesuai kondisional ya, kalau semisal pun terpaksa untuk membuka lahan parkir karena kebutuhannya sangat banyak, ada event-event tertentu atau waktu-waktu tertentu ya. Menurut Pak John ya tidak apa-apa, asalkan itu dari warga di daerah sana juga. Dan mungkin terakhir ya dari Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat pagi Muhammad Wisnu Wardana Saputra, Jawa Timur, yang gantengnya se-Indonesia. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Selamat pagi Pak Caswa. Pak Caswa kabar baik juga ya di Brebes ya?
2: Alhamdulillah, tadi malam habisan pulsa, makanya terputus.
1: Oke, baik, udah beli lagi nih berarti sekarang ya.
2: Iya, udah dipaketin lagi lah, mau gabung udah disuruh ditunggu sama Bung Wisnu, malahan terputus. Nanti cek pulsanya tidak mencukup.
1: Oh iya, oke, silakan Pak Caswa terkait tema kita, pungli parkir ini meresahkan masyarakat nih. Gimana nih pendapat Pak Caswa?
2: Kalau di saya itu kayaknya parkir-parkir kalau ramai itu cuman masih banyak yang liar sih ya. Cuman kalau parkir-parkir tertentu itu satu minggu sekali. Kalau di saya kan, perkampungan saya kan pasarannya itu satu minggu satu kali.
1: Oh, ada pasarnya gitu?
2: Iya, pasar.
1: Okay.
2: Cuman parkirnya itu di situ cuman kayak gimana gitu ya, lahannya itu kayak terbatas. Maka dari itu kalaupun pas pasaran itu satu minggu sekali oper alih jalannya gitu. Ke jalan kecil gitu, jadi biar nggak macet, jadi seperti itu. Jadi masih kebanyakan parkir liar sih, tapi kalau di wilayah saya, tapi dengar saya di wilayah Tegal mah kemarin udah diatur. Tegal Jawa Tengah. Jadi kalau Brebes saya itu masih kayak gini sih. Belum ada ini perkembangan yang seperti itu. Harusnya kan menyediakan lahan parkir yang luas gitu. Di tertiban itu harusnya ada ketegasan itu. Kalau yang namanya parkir yang seperti itu. Jadi kalau ketika ada contoh kayak gini Bung. Zaman dulu kan kalau setiap apa yang namanya sebelum diberikan peringatan sama kepolisian, setiap malam takbir kan itu kan ada kompoi-kompoi anak muda yang seperti itu. Ketika polisi udah menegaskan yang seperti itu, tidak boleh seperti itu, sampai untuk saat ini berapa tahun kemudian gak ada yang namanya kompoi-kompoi seperti itu. Berarti kan bisa menertibkan seperti itu. Maka dari itu tolong ya tertibkan kembali yang namanya parkir yang seperti itu. Gitu
1: baik
2: saja
1: Pak Caswa.
2: Muhammad Wisnu Wardana ganteng se-Indonesia.
1: Amin.
2: Salam sehat, salam.
1: Salam sehat, salam tangguh Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Caswa ya sebagai penutup Kopi Pro 3 di sesi di dini hari ini terkait praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Ya, jadi memang persoalan parkir ini bukan berarti kita bisa menganggap semua juru parkir ini sama ya. Ada banyak juru parkir resmi yang memang bekerja untuk mencari nafkah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana ketika ada pungutan yang tidak sesuai aturan, tarifnya itu bisa tidak jelas, atau bahkan dilakukan tanpa adanya kewenangan.

Dan oleh karena itu juga tentunya masyarakat punya hak untuk mendapatkan kejelasannya. Dan di sisi yang lain, penertiban pun juga perlu dilakukan ya oleh pihak-pihak terkait dengan tetap melihat kondisi orang-orang yang menguntungkan hidup dari pekerjaan ini. Karena yang perlu dilawan adalah praktek punglinya, bukan orangnya atau profesinya ya pendengar ya. Dan semoga kedepannya ini ada aturan yang jelas, pengawasannya juga baik, dan tentunya masyarakat semakin paham haknya. Persoalan parkir seperti ini bisa juga semakin tertib. Saya Wisnu Ardana pamit dari Kopi Pro 3 edisi kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita, pada dini hari ini kita awal dari informasi di mana Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta hari ini menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
1: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga, kepada RRI menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan, dan ia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
3: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga.
1: Sementara itu, dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanyenya juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumut menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaka Pancing. Laporan selengkapnya oleh Mutiara Lubis.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan, sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut, Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
2: Kami sampaikan atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan bulan bakti peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat, khusus yang punya hewan, supaya melakukan vaksinasi merangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama, supaya Sumut bebas rabies di 2030.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
3: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya. 3 kucing, 7 tahun lah. Biasanya di klinik sih, karena kebetulan ada buka untuk umum, makanya ya udah bawa sekalian aja sih.
1: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 yang akan diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Paganusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru negara. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pus, sini pus. Aduh, lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Catatan peristiwa
6: 28 September 1945, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian Jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, seorang wanita di Bandar Lampung, Provinsi Lampung bernama Wike mendadak menjadi sorotan dan viral di media sosial setelah diketahui memelihara seekor buaya di rumahnya. Ibu rumah tangga tersebut diketahui memelihara buaya bernama Coki di kediamannya yang berada di Jalan Teluk Ambon, Gang Raja Wali, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Buaya tersebut telah dipelihara Wike sejak masih berupa telur dan kini tumbuh hingga berukuran besar. Kondisi itu kemudian menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat sekitar. Buaya dipelihara sejak kecil, bolehkah satwa liar dipelihara di rumah? Dan untuk di kesempatan malam hari ini kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Pak Antoni Irawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Antoni, ini kita mau tahu terlebih dahulu nih Pak, bagaimana penanganan buaya di yang viral ini Pak?
2: Ya, jadi kronologisnya kita dapat informasi pada hari Senin. Berdasarkan laporan dari warga melalui PAMIS tempat, ada warga masyarakat kita di Kecamatan Panjang yang memelihara buaya. Dari Dinas Damkar kemudian berkoordinasi dengan Pamong mengecek lokasi dan meminta pemilik untuk menyerahkan kepada pihak yang berwenang terkait dengan buaya tersebut. Memang ada kendala. Pada awalnya yang pemilik ini tidak
1: berkenan
2: ingin atau ya tidak berkenan atau enggan untuk diserahkan, tetapi berdasarkan upaya-upaya persuasif kita berkoordinasi juga dengan Kementerian Kelautan Perikanan. Alhamdulillah Jumat kemarin buaya tersebut berhasil kita evakuasi dan sudah diamankan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.
1: Iya.
2: Perikanan begitu
1: Pak. Iya. Jadi awalnya berarti dari warga atau dari KKP Pak yang melaporkan terlebih dahulu nih?
2: Ya, jadi kita dapat informasi dari warga masyarakat yang diteruskan kepada Pamong yang kemudian disampaikan kepada pihak Damkar Kota Bandar Lampung.
1: Oke. Ini sebenarnya tugas Damkar ini Damkarmat ini luar biasa ya, Pak Antoni ya. Segala macam upaya bukan hanya pemadam kebakaran saja tapi segala sesuatu yang memang membutuhkan. Ini bagaimana? Ini untuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah banyak juga nih yang serupa seperti ini, Pak Antoni?
2: Iya betul Bang Luman, jadi untuk penanganan buaya dalam kurun waktu 4 tahun ini kita sudah kurang lebih 5 kali melakukan penanganan buaya.
1: Ya. Ada petugas khususnya tidak sih kalau untuk menangani untuk hewan-hewan yang berbahaya seperti ini, Pak Antoni?
2: Iya betul, jadi kan seperti disampaikan Bang Luman tadi, kita bukan hanya terkait dengan petugas kebakaran aja, tetapi juga kita ada personil yang memang secara khusus kita bekali kemampuan untuk melakukan penanganan terhadap hewan-hewan buas ataupun yang membahayakan masyarakat seperti buaya tersebut. Untuk yang memang kita standby-kan 1x24 jam sebanyak 7 orang personil setiap hari. Mungkin itu Bang Luman.
1: Iya. Ini kan sekitar kalau tidak salah 2,5 sampai 2,7 meter ini Pak Antoni ya.
2: Betul.
1: Ini bagaimana
2: betul.
1: Penanganannya sempat mengalami kendala tidak selain dari komunikasi dengan pemilik tadi?
2: Ya kita memang minta juga bantuan dengan pemilik ya. Memang terjadi dalam video tersebut kan pemilik juga membantu dalam upaya penanganan sehingganya buaya tersebut tidak terlalu bereaksi yang membahayakan. Jadi memang pemilik juga membantu kita, terlihat dari video tersebut pemilik berusaha menjinakkan, membuat si buaya ini lebih tenang sehingga memudahkan personel kita untuk melakukan evakuasi.
1: Pak, ini kan ada alat-alat yang memang dimiliki damkar Pak untuk penanganan-penanganan seperti ini, bukan hanya buaya kan, banyak juga ada yang ular gitu ya dan lain-lain ya Pak Antoni ya.
2: Iya betul-betul, jadi memang kita peralatan untuk personel penyelamatan ini kita betul-betul lengkapi, artinya dengan kemampuan dan peralatan yang cukup. Tentunya juga kita bukan hanya menyelamatkan warga masyarakat, tetapi petugas itu juga kita pastikan keselamatan dirinya juga terjamin. Seperti peralatan sarung tangan, kemudian helm, kemudian juga pakaian yang memang khusus untuk melakukan evakuasi hewan-hewan seperti buaya tersebut.
1: Iya, ini kan kalau kita bicara Damkar Mat ini di seluruh nasional tentunya jadi kepercayaan masyarakat yang luar biasa, Pak Antoni, gitu.
2: Alhamdulillah, Pak Maman.
1: Iya, bukan hanya bicara masalah pemadam kebakaran saja, tapi juga banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan Damkar Mat, dari evakuasi kucing gitu ya, lalu juga evakuasi ular dan lain-lain ya. Sampai bahkan untuk mengambil cincin saja juga dilakukan Damkar Mat.
2: Iya, iya.
1: Sebenarnya tupoksinya seperti apa sih? Memang ada arahan untuk bisa segala hal untuk pelaporan masyarakat ini, Pak Antoni?
2: Iya, jadi kita memang bukan hanya hewan, tetapi juga personal ataupun warga masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Selagi itu memang bisa dilakukan oleh personel damkar, kita semua akomodir kepentingan warga masyarakat. Ya seperti disampaikan maklumat tadi, masih dalam taraf normatif. Bahkan kami juga beberapa kali menerima permintaan warga masyarakat yang cukup unik. Ya,
1: seperti apa itu, Pak?
2: Minta diambilkan rapornya, kemudian juga ya hal-hal seperti itu ya, artinya kami mengapresiasi kepercayaan masyarakat terhadap damkar ini baiklah.
1: Iya, sebegitu tinggi kepercayaan masyarakat terhadap Damkar Mat ini, jadi apapun permintaannya tetap berupaya memenuhinya gitu ya, Pak Antoni ya.
2: Iya gitu, selagi memang itu kita bisa melakukan dan juga tidak apa di luar tugas yang lebih urgent, kita siap memfasilitasi itu.
1: Pak, selama dalam penanganan yang dilakukan ini, ada tidak Pak yang penanganan mungkin yang memang terkendala atau memang cukup sulit ini dilakukan ya, namun akhirnya berhasil juga, Pak Antoni?
2: Iya, jadi pernah kita melakukan evakuasi hewan gitu ya, kuda yang terjebur ke dalam danau di daerah Tukarame, Bandar Lampung. Nah, karena tonasenya cukup besar, berat bobot hewan tersebut juga tidak memungkinkan secara kita lakukan tanpa alat bantu ya. Jadi kita berkoordinasi dengan instansi dinas PU untuk mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi kuda tersebut. Begini tuh kendala kita juga terkait dengan evakuasi hewan ya, memang dinamikanya seperti itu, Bang Luman.
1: Nah, untuk personil sendiri, Pak Antoni, selama dalam menangani ya, kasus-kasus mungkin yang memang berbahaya selain dari pemadam kebakaran, pernah tidak nih personil mengalami luka ataupun celaka dalam penanganan ini?
2: Iya, kalau korban jiwa, alhamdulillah personil kita sampai dengan saat ini jangan sampai lah ada yang terkena pemadam jiwa. Tapi kalau kecelakaan memang karena kendaraan kita juga aktivitasnya harus menggunakan kecepatan tinggi ya, memang beberapa kali juga terlibat kecelakaan ya, tapi alhamdulillah ya tidak sampai ada
1: korban jiwa
2: ya.
1: Kalau untuk penanganan yang hewan-hewan ini bagaimana? Kalau misalnya seperti kan banyak juga yang ada yang ular-ular gitu ya, berbisa ataupun binatang-binatang berbahaya ini bagaimana, Pak Antoni? Cukup aman?
2: Iya, kita juga untuk penanganan ular juga kita punya peralatan yang berbeda dengan peralatan yang kita gunakan untuk penanganan buaya seperti dan khas apa baju APD yang memang dilengkapi khusus sehingga ketika terkena gigitan itu bajunya tidak tembus ya, kemudian juga sarung tangan dan pelindung wajah sehingganya personel kita juga meminimalisir dampak-dampak yang bisa ditimbulkan akibat penanganan hewan seperti ular kobra tersebut. Mungkin itu.
1: Iya. Artinya ini seluruh personel pemadam kebakaran juga dibekali kemampuan-kemampuan khusus ini ya, Pak Antoni? Atau ada divisi khusus, Pak, untuk penanganan?
2: Iya, jadi untuk penanganan hewan ya, kita memang ada regu ya, jadi regu, satu regu ini ya, terdiri dari 7 orang, 5 orang personil pria didampingi oleh 2 orang personil istri kandi damkar. Dan memang ini kita tahun itu minimal 2 kali kita lakukan pembekalan, kemudian apa peningkatan ke skill ataupun keterampilan, berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Basarnas, kemudian juga BKSDA. Nah, artinya kita enhancement skill atau peningkatan kemampuan, artinya sesuai dengan kondisi di lapangan kan kita mesti bisa menyesuaikan gitu. Mungkin itu.
1: Pak Antoni, ini kan kita ketahui juga layanan Damkarmat ini gratis gitu ya, tapi ada tidak insentif untuk mereka-mereka atau personil yang sudah berjuang, entah itu melakukan penyelamatan seperti kemarin ataupun pemadaman kebakaran, ini bagaimana Pak Antoni?
2: Iya, jadi dari pemerintah Kota Bandar Lampung, pimpinan kita Ibu Wali Kota memberikan insentif yang disebut itu sebagai risiko tinggi. Jadi setiap bulan personil Damkarmat itu baik yang ada di pemadaman atau penyelamatan menerima insentif besar 2.300.000 setiap bulan.
1: Satu personil ya?
2: Iya, satu personil di luar dari gaji.
1: Karena kan kalau saya lihat di media sosial ini banyak yang menyuruhkan naikkan gaji damkar. Karena luar biasa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Damkarmat ini ya, Pak Antoni ya.
2: Betul-betul, alhamdulillah.
1: Nah kalau untuk di Kota Bandar Lampung sendiri, ada kalau unit pemadam kebakarannya ada berapa Pak ini?
2: Untuk di Damkar Kota Bandar Lampung, secara keseluruhan unit damkar yang khusus untuk pemadam kebakaran itu ada 22 unit yang standby siap beroperasi 1x24 jam untuk mengcover area sebanyak 20 kecamatan. Ya, kita juga tersebar di beberapa kecamatan, itu ada pos-pos kecamatan yang kita tempatkan armada pemadam kebakaran.
1: Dari sebanyak itu tadi untuk regu khususnya ada 7 orang gitu ya Pak Antoni ya?
2: Iya, di luar dari peleton pemadam kebakaran kita ada satu regu yang memang khusus untuk evakuasi di luar dari personel pemadam.
1: Itu untuk 7 orang atau satu regu itu untuk tingkat kota atau setiap tingkat kota itu memiliki regu seperti itu Pak Antoni?
2: Ya, jadi untuk regu pemadam kita setiap kecamatan itu ada 4 orang sampai dengan 5 orang personil dilengkapi dengan satu mobil pemadam kebakaran untuk satu pos.
1: Kalau untuk yang penyelamatan yang tadi, untuk yang penanganan yang hewan-hewan berbahaya ini bagaimana ataupun layanan lainnya?
2: Iya, untuk regu penyelamatan kita ada 2 regu, satu regu terdiri dari 4 orang personil yang standby 1x24 jam. Jadi satu hari itu ada 2 regu. Di daerah-daerah ini seperti damkar-damkar itu memang banyak keterbatasan selain armada ataupun kesejahteraan personil. Nah untuk di Damkar Bandar Lampung ini berdasarkan apa keperhatian ataupun atensi dari pimpinan yang memberikan tambahan ataupun kenaikan kepada personel damkar. Jadi artinya setiap daerah itu tidak sama ataupun berbeda-beda tergantung dari kebijakan dari pemerintah daerah ataupun kepala daerah tempat.
1: Iya, baik. Pak Antoni Irawan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Salam juga untuk teman-teman Damkarmat, personil semua di Kota Bandar Lampung. Apresiasi setinggi-tingginya untuk yang sudah ini. Sehat dan sukses selalu ya, Pak Antoni. Selamat malam.
2: Sehat selalu juga untuk Bang Luman dan seluruh pendengar RRI.
1: Amin.
2: Selamat malam.
1: Malam. Pendengar, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Pak Antoni Irawan ya, kami berbincang bagaimana buaya dipelihara sejak kecil dan tadi yang penanganan untuk evakuasi buaya sepanjang 2,7 meter ini memang dilakukan oleh Damkarmat Kota Bandar Lampung ya.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.
3: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan buaya yang dipelihara sejak kecil dan yang viral di media sosial ya, di mana di seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung kedapatan memelihara seekor buaya muara sepanjang 2,5 meter yang dipelihara di teras rumahnya ya. Dan ini tentunya mengkhawatirkan warga sekitar katanya. Dan kami akan membahasnya kali ini bersama dengan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung ya, Pak Itno Itoyo, untuk mengetahui bagaimana seharusnya ini untuk satwa liar ini bolehkah dipelihara di rumah ya. Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung, Pak Itno Itoyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Itno, kita ingin tahu juga ini bagaimana sih untuk batasan ataupun boleh tidak sih masyarakat ataupun warga memelihara satwa liar di rumah?
2: Iya. Terima kasih Pak Lukman, Pro 3 RRI, pemirsa yang budiman. Iya. Terima kasih. Jadi begini Mas Lukman, bahwa pada prinsipnya memelihara satwa liar itu diperkenankan. Namun demikian,
1: ada tapinya ya.
2: Iya, ada tapinya. Memelihara satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang itu ada ketentuannya. Gitu. Jadi harus berizin, kemudian melalui berbagai perangkat yang harus disediakan, apakah mengganggu atau tidak mengganggu, kira-kira seperti itu Mas Lukman.
1: Jadi awal mulanya itu harus ada surat izin gitu ya, siapa yang mengeluarkan untuk surat izin itu Pak Itno?
2: Iya, jadi kalau memelihara satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang, ini utamanya yang dilindungi oleh undang-undang ya.
1: Oke.
2: Itu kalau domainnya, jenis-jenisnya itu di bawah Kementerian Kehutanan, itu mengajukan kepada Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam di masing-masing daerah. Itu kira-kira.
1: Oh, BKSD ya yang mengeluarkan izin itu ya. Nah kalau misalnya ini kan kalau buaya muara ini termasuk yang dilindungi tidak Pak Itno?
2: Terima kasih Mas Lukman. Buaya muara ini termasuk jenis satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai revisi daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kewenangannya berpindah nih Mas Lukman, yang sebelumnya di Kementerian Kehutanan bergeser kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
1: Oh, makanya kemarin yang buaya itu dibawa ke KKP ya?
2: Iya, kira-kira seperti itu.
1: Nah, kalau BKSDA sendiri untuk binatang-binatang ataupun hewan-hewan seperti apa, Pak Itno?
2: Yang menjadi kewenangan kita gitu ya?
1: Iya.
2: Nah, yang menjadi kewenangan kita itu misalnya masyarakat apakah itu atas dasar misalnya untuk kesenangan begitu, itu enggak boleh banyak ya. Kalau kesenangan kan sepasang atau dua pasang.
1: Oh ya.
2: Ya itu bisa jenis-jenis burung yang dilindungi.
1: Oh boleh.
2: Kemudian iya kalau ya tapi ada yang enggak boleh nih Mas, kecuali lembaga konservasi. Misalnya memelihara apa yang boleh ini, memelihara burung apa kasuari lah misalnya begitu itu boleh. Kemudian jenis-jenis lain dilindungi misalnya cucak hijau, tapi itu melalui proses daripada perizinan
1: surat itu ya. Nah surat itu secukup satu kali atau memang harus diperpanjang Pak Itno?
2: Perizinan itu berlaku 5 tahun kalau nggak salah ya.
1: 5
2: kemudian
1: tahun.
2: Itu diperpanjang kembali, iya. Termasuk kepada lembaga konservasi juga seperti itu.
1: Jadi kan mungkin tadi awalnya cuma sepasang gitu ya, entah entah burung ataupun ular gitu ya, misalnya gini ya Pak Itno ya. Namun setelah beberapa waktu ini berkembang biak. Ini bagaimana Pak Itno, ketentuannya ketika hal itu terjadi?
2: Kalau itu nanti tujuannya apakah untuk komersil atau tidak komersil?
1: Oh gitu, oke. Okay.
2: Iya, jadi emang kan untuk apa sih memelihara terlalu banyak kalau nggak ada tujuan atau nggak ada manfaat okay. gitu kan?
1: Kalau tidak komersil?
2: Kalau tidak komersil itu juga apa namanya ada proses yang harus dilalui tadi itu. Tapi dia kan tidak perlu diperdagangkan dan itu perizinannya bisa melalui balik ke SDA juga. Tapi biasanya kalau sudah banyak begitu kan tujuannya biasanya untuk nanti dimanfaatkan untuk mendatangkan pengunjung, itu kan sifatnya sudah komersil
1: berarti. Oh iya, iya.
2: Iya.
1: Jadi bukan hanya jual beli saja ya kalau komersil itu ya. Oke.
2: Okay. Iya
1: gitu. Jadi bisa tetap mengurus izin atau bisa BKSDA ini memiliki kewenangan untuk mengambil, Pak Itno.
2: Kalau tidak ada perizinan terhadap pemeliharaan satwa liar yang dilindungi utamanya, itu Balai Konservasi berwenang untuk mengambil atau menyita daripada satwa yang dipelihara oleh masyarakat secara ilegal tersebut.
1: Oke, okay. Jadi dalam surat perizinan itu dijelaskan ya berapa ekornya ya, Pak Itno?
2: Iya, berapa ekor, jenisnya seperti apa, kemudian nanti turunannya harus di harus di tag atau harus ditandai ini dari induk mana, dari induk mana, dan asal usulnya harus jelas juga.
1: Oke, okay. Iya.
2: Gitu.
1: Jadi kalau yang banyak, kalau ini saya buaya sih kurang ini ya, mungkin hanya sebagian saja. Kan yang banyak yang di kalangan masyarakat ini kan seperti burung ya, dan
2: juga
1: ular Pak.
2: Ular.
1: Ular itu termasuk Pak di BKSDA berarti ya?
2: Kalau ular jenis yang dilindungi biasanya... Ini ya, kalau memang jenis yang dilindungi ya pasti melalui KSDA kalau ular.
1: KSDA itu ya?
2: Iya, BKSDA. Tapi kalau yang tidak dilindungi, tapi dalam nanti ketika dia peredaran tetap melibatkan otoritas daripada kementerian kita. Misalnya mengeluarkan surat angkut tumbuhan dan satwa. Tetap punya kewenangan kalau itu digunakan untuk komersil walaupun itu jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
1: Bagaimana mengedukasi masyarakat secara keseluruhan ini, Pak Itno, ketika memelihara hewan yang mungkin ya tidak tahu itu dilindungi atau tidak, didapatkan mungkin dari hasil dari hutan ataupun dari mana gitu, Pak Itno?
2: Iya, jadi gini Mas Lukman dan pemirsa, saat masyarakat itu
1: memiliki hewan.
2: Kita untuk jadi kita secara aktif itu melakukan berbagai upaya sosialisasi.
1: Oke.
2: Okay. Kepada masyarakat, tidak hanya terhenti pada upaya sosialisasi semata, tapi kita juga memanfaatkan daripada berbagai media, apakah itu media cetak atau kemudian sosmed ataukah termasuk dengan Pro 3 RRI seperti ini, termasuk membuat selebaran apabila masyarakat itu ada yang berkeinginan untuk apa namanya memelihara daripada satwa liar yang dilindungi, dan itu kita sudah menyiapkan call center juga di masing-masing daerah untuk apa namanya masyarakat yang berkeinginan bertanya ataukah mengajukan terkait dengan zina.
1: Jadi ketika masyarakat mungkin awam ini Pak Itno gitu ya, dan ditemukan oleh BKSDA, artinya itu hanya memberikan baru tahap teguran ya, tidak langsung di sita gitu ya Pak Itno ya?
2: Atau ya seperti... kita selalu memberikan sosialisasi dulu Mas. Kita misalnya baru sekali menemukan, kita lakukan sosialisasi, pemahaman, mohon apabila memang berkeinginan untuk ini ya proseslah pengajuan secara administrasinya, nanti kita fasilitasi berkaitan dengan itu.
1: Ya. Sebenarnya sudah cukup memudahkan ya, karena tadi ada layanan by phone itu ya, Pak Itno.
2: Iya, iya, siap-siap.
1: Butuh berapa lama Pak untuk pengurusan perizinan binatang yang dilindungi ini?
2: Nah, kalau terkait dengan tata waktunya kami nggak ingat persis ya, tapi setidaknya saat ada masyarakat mengajukan proses, kemudian kami langsung meneruskan kepada di kami nih Mas Lukman di yang di Lampung ya, kami meneruskan kepada Balai KSDA, kemudian Balai KSDA meneruskan kepada pusat. Tapi bagi kami pribadi adalah dalam meneruskan proses itu tidak terlalu lama. Apabila perizin apa dokumennya lengkap, kemudian ini dari mana nih asal usulnya, apakah beli, apakah dikasih, apakah penyerahan dan sebagainya, nah, seperti itu.
1: Itu harus bisa dijelaskan oleh pemilik gitu ya, Pak Itno ya.
2: Betul, betul. Jadi asal usul daripada satwa itu penting.
1: Iya. Jadi kan selain dilindungi juga mungkin ada satwa-satwa yang hampir punah gitu. Ada tidak temuan dari KSDA Lampung ini, Pak Itno? Sejauh ini sebenarnya satwa ini hampir punah namun ditemukan di rumah atau di pemukiman warga, Pak Itno?
2: Rata-rata yang kita dapatkan atau kita mendapatkan laporan terkait dengan satwa liar yang dilindungi dan kebanyakan di Provinsi Lampung ini, misalnya jenis terenggiling.
1: Oh, terenggiling.
2: Iya, terenggiling itu seringkali kita mendapatkan laporan untuk apa namanya temuan dari masyarakat yang itu akan diserahkan kepada Balai KSDA. Kemudian ada juga jenis kukang misalnya, itu juga sering kita mendapatkan laporan, kemudian kita diminta untuk membantu evakuasinya dan kita datengin, kita apa namanya kita ambil untuk kita tempatkan di pusat penyelamatan satwa kita yang ada di Provinsi Lampung.
1: Nah, kalau temuan dari KSDA Lampung sendiri biasanya untuk hewan-hewan yang dilindungi atau hampir punah ini biasanya dari Lampung keluar atau dari luar masuk wilayah Lampung?
2: Nah iya, iya, terima kasih Mas Lukman, ini pertanyaan yang cukup menarik ini. Jadi Lampung ini Mas Lukman dan pemirsa semuanya, salah satu tempat apa namanya strategis daripada peredaran satwa liar secara ilegal. Sebelum masuk ke Jawa biasanya kan satwa ini lewat dulu di Provinsi Lampung dan utamanya itu melewati pelabuhan Bakauheni. Bakauheni yang ada di Kalianda. Dan jenis yang sering kita temui selain burung, dan kebanyakan ini burung ini.
1: Burung ya, karena peminatnya banyak ini.
2: Jadi rata-rata ke Jakarta ini burung, baik yang dilindungi atau tidak dilindungi. Nah, baru-baru ini Mas, kemarin kita bersama dengan pihak Pomal, kemudian bersama dengan Gakum, bersama dengan Balai Karantina, kemudian kepolisian di sektor pelabuhan dan KSDA, bersama Flight, Yayasan Terbang Indonesia itu berhasil mengamankan lebih kurang 2.700 daripada satwa burung yang mau diedarkan ke Jawa.
1: Padahal ini yang bukan dan jenis, kalau tidak salah 19 jenis ya.
2: Kita juga berhasil mengamankan dari satwa tersebut.
1: Pak, ini lebih ke administrasi ya, karena kan kalau saya coba baca datanya ini ada 19 jenis burung. Ini kan kalau tidak salah semuanya juga tidak dilindungi, Pak ya. Ada terucukan, jalak kerbau gitu, perenjak Jawa gitu ya.
2: Iya. Hmm. Dan kalau itu langsung kita lepaskan, Mas. Kita nilai dulu kondisinya. Uh-uh. Apakah ini perlu dirawat atau tidak? Tapi kalau memang kondisinya siap untuk di lepas liarkan, langsung kita lakukan pelepasan.
1: Wah, ntar ditangkap lagi sama mereka.
2: dan itu, Mas Lukman, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga, memastikan, memonitor utamanya ya.
1: Yeah.
2: Memonitor daripada pasca pelepasan itu penting supaya tidak terjadi tadi itu. Kembali mengambil lagi itu, Pak.
1: Biasa seperti itu ya, karena berarti banyak yang berburu ya ini ya,
2: Pak Itno ya. Dan itu terima kasih, Mas Lukman, kita telah diingatkan bahwa penting melakukan monitoring tadi itu supaya tidak terjadi
1: Ya. Nah, Pak Itno, kalau misalnya tadi hasil sitaan ini berupa satwa liar ataupun satwa yang dilindungi, itu biasanya dari KSDA ini dibawa kemana, Pak? Atau di peliharannya di mana? Ada penampungan khusus atau ada seperti apa ini, Pak?
2: Iya, jadi kalau ada proses penangkapan, ini macam-macam ya, penangkapan dulu ya, ini penangkapan dulu. Nah, kalau ada kegiatan penegakan hukum dan kita temukan TSK-nya dalam proses, entahlah itu melalui apa namanya proses penyelundupan atau melalui proses apa namanya pengambilan begitu. Nah, itu yang jelas satwa liar kalau kondisinya tidak sehat, maka dia harus dilakukan upaya pemeliharaan, perawatan. Kita ada beberapa tempat yang menjadi yang kita rujuk lah, misalnya salah satunya adalah di Sumatran Wildlife Center yang ada di Kalianda. Itu sering kali satwa kita tempatkan di situ karena kita sudah bekerja sama, termasuk kita tempatkan juga di PBS. Nah, kalau kemudian satwa liar ini prosesnya naik, baik entah itu di apa namanya di kepolisian setempat ataupun ditangani oleh Balai Gakum, maka satwa itu dititipkan pada tempat-tempat yang memang mempunyai fasilitas yang representatif itu, Mas Lukman, agar satwa itu tetap terpelihara, terjaga. Nah, kalau sudah inkrah, kalau sudah diputuskan dan satwanya itu memang layak untuk dilepas liarkan, kita lepas liarkan kembali, dan itu harus kita uji lagi apakah satwa itu berasal dari mana gitu. Kalau misalnya satwa itu berasal dari Sumatera Utara, semaksimal mungkin satwa itu kita kembalikan ke sana untuk dilepaskan di sana. Tapi kalau memang satwanya memang ini bisa ditempatkan atau bisa dilepaskan di Provinsi Lampung karena sesuai dengan tipologi habitatnya, kita lepaskan di ini. Seperti itu, Mas Lukman.
1: Menarik ya, karena dilepas liarkan kembali ke asal dia ditangkap gitu ya.
2: Betul, semaksimal mungkin kita kembalikan ke habitatnya.
1: Pak, kalau sejauh ini, Pak, untuk mungkin yang tadi selain terenggiling atau kukang, ada tidak, Pak, mungkin macan atau apa ini ya, hasil temuan KSDA ini selama ini yang ditemukan?
2: Iya, kalau macan belum ya, diselundupkan secara liar belum, tapi kalau misalnya jenis macan atar, kuwo gitu, kemudian jenis yang beberapa waktu yang lalu kan orangutan ya.
1: Oh iya, orangutan.
2: Yeah. Ya, itu kan pernah kan. Kemudian elang itu kan secara hampir semuanya dilindungi kan. Itu ya apa namanya berhasil kita amankan dan kita lepaskan kembali.
1: Pak, itu lebih ke nanti kalau misalnya warga yang tadi ini lebih ke administratif atau bisa berujung pada pidana, Pak?
2: Kepada masyarakat ini ya, atau kepada yang menyelundup?

0: Mas Lukman, Pro 3 RRI.
1: Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung ya, Itno Itoyo. Mudah-mudahan perbincangan kita juga menjadi pencerahan untuk kita semua yang mungkin saat ini juga memelihara satwa yang dilindungi dan memang harus memiliki izin ya, agar tidak terjadi masalah ke depannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta berita kita awal dari informasi di mana terindikasi judi online. Ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Laporan selengkapnya oleh Indah Febrianti.
1: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
2: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Balmon mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
1: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat. Melalui DTSN ini, sistem ini juga, SIGSENG, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
2: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joynabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
3: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
2: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Farida Husnia.
1: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
2: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
1: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
3: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Mas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia informasi yang begitu cepat, kami berharap RRI terus bertumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara menjadi suara Indonesia, perekat keberagaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sekali di udara,

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kopi Arabica Gayo kembali menjadi perhatian dunia setelah masuk jajaran biji kopi terbaik dalam daftar internasional terbaik, Taste Atlas, yang merupakan situs dan platform digital yang membuat peringkat dan daftar makanan tradisional di berbagai negara, menempatkan kopi Arabica Gayo di peringkat kelima dari top 100 coffee beans in the world, atau 100 peringkat terbaik dari biji kopi yang ada di dunia pada September 2026 ini. Pengakuan tersebut memperkuat reputasi kopi dari dataran tinggi Gayo yang selama ini memang sudah dikenal, cukup digemari, dan tentu sudah memiliki perlindungan indikasi geografis. Tetapi popularitas global tentu bukan hanya soal kebanggaan daerah dan juga bagaimana reputasi tersebut menciptakan nilai bagi petani dan masyarakat. Apalagi produktivitas kopi di dataran tinggi Gayo masih memiliki ruang peningkatan yang besar dibandingkan potensi produksinya. Dan pagi hari ini kami akan berbincang bersama dengan Bupati Gayo Lues, Suhaidi SPD MSI.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Suhaidi, selamat kabar. Pak, ikut senang, ikut gembira, ikut bangga dengan masuknya biji kopi Gayo ini, salah satu yang terbaik di dunia, yang dikeluarkan oleh Taste Atlas yang memang dipercaya terakreditasi memiliki penilaian yang baik terhadap kuliner di seluruh negara. Pendapat Bapak pertama kali mendengar bahwa kopi Gayo ini masuk dalam top 100 dunia ini gimana nih, Pak?
5: Ya, memang sebelum Taste ini juga Atlas melakukan penilaian, saya pikir sudah banyak juga lembaga-lembaga yang sertifikasi dunia yang sudah memberikan pengakuan terhadap kopi Arabica Gayo. Dan saya terus mengikuti di Taste Atlas ini, saya bangga dengan masuknya 5 besar biji kopi Gayo, Arabica Gayo itu masuk menjadi 5 besar dunia terbaik. Nah, jadi ini luar biasa, bahkan di situ disebutkan menjadi terbaik di Asia gitu, Mas Rudy. Ya, tentu ini suatu kebanggaan bagi masyarakat Gayo Lues. Kita dinobatkan sebagai penghasil biji kopi terbaik 5 besar di dunia dan yang terbaik pertama di Asia gitu.
4: Oke. Seberapa penting sih, Pak, kopi itu bagi Gayo Lues sendiri, Pak?
5: Oh iya, di awal kepemimpinan kami, mungkin hari ini kami 1 tahun 7 bulan memimpin Gayo Lues. Dan kita memang di awal penyusunan RPJM Gayo Lues, kita sudah sepakat dengan Bapak Wakil Bupati Gayo Lues dan seluruh jajaran bahwa kopi harus menjadi primadona.
4: Oke.
5: Kopi harus menjadi primadona karena tidak ada alasan bagi masyarakat Gayo Lues untuk tidak menanam kopi. Pertama, pasarnya jelas, kemudian harganya juga menjanjikan. Kemudian masyarakat kita juga familiar untuk pengembangan perkebunan kopi ini. Cuman barangkali selama ini karena minimnya sentuhan dan dorongan dari pemerintah daerah, sehingga Gayolus itu mungkin sedikit tertinggal dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.
4: Kalau
5: kita lihat dari sisi potensi lahan itu luar biasa Gayolus, Bang Dudi, Mas Dudi.
4: Seperti yang saya temukan tadi, bahwa ternyata potensinya lebih besar daripada potensi lahan, lebih besar daripada potensi produksi, artinya masih bisa jauh digarap lebih ke depan lagi nih, Pak Bupati ya. Tapi kalau saat ini Pak Bupati, berapa banyak Pak masyarakat di Gayolus ini yang bergantung pada kopi Pak?
5: Yang jelas 90 masyarakat Kabupaten Gayolus itu menggantungkan hidupnya kepada perkebunan dan pertanian gitu. Artinya hari ini yang real, yang existing hari ini kopi Gayolus itu mungkin lebih kurang ada sekitar 6.000 hektar. Itu yang sudah ada hari ini.
4: Yang existing yang sudah ada 6.000 hektar.
5: Cuman produksi kita memang masih cukup kurang dari 6.000 hektar ini, makanya barangkali di dalam perjalanan nanti pengembangan perkebunan kopi di Gayolus ini kita juga perlu memperhatikan pemeliharaan. Kita juga tidak bisa membiarkan masyarakat kita tidak paham dengan perkebunan kopi ini. Artinya pemerintah harus bertanggung jawab gitu, Bang. Dari hulu kemudian dari hilirnya itu merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita juga mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian. Itu untuk Gayolus sendiri ada sekitar 4.000 hektar gitu, Bang. Mungkin yang bulan Oktober 4.000 hektar itu ada.
4: 4.000 hektar itu dari yang 6.000 atau 4.000 hektar baru lagi
5: nih? Ya, itu lagi, Bang.
4: 6.000
5: itu yang existing. 4.000 ini yang akan kita tanam di bulan Oktober ini gitu, Bang.
4: Jadi ada buka lahan baru, ada pelahan yang memang bisa untuk kopi Gayo di sana sebesar seluas 4.000 hektar ini, Pak ya.
5: 4.000 hektar. Itu untuk tahun ini saja, dan mudah-mudahan program ini terus berlanjut. Kemarin kita sudah sampaikan ke Pak Menteri Pertanian pasca kunjungan di Bener Meriah beberapa waktu yang lalu, Bang Rudi. Ya, dan alhamdulillah Pak Menteri cukup respon. Dan hari ini kalau kita hitung di peta, itu Gayolus itu punya potensi sekitar 50.000 hektar lahan yang masih kosong yang bisa ditanami perkebunan kopi. Batis, sehingga ini cukup menarik dan menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Gayolus, Pak Rudi.
4: Iya, berarti 6.000, 4.000, taruhlah 10.000 hektar baru 10%-nya nih, Pak. Baru 20%-nya nih. 10%-nya.
5: Masih ada 80% lagi, Pak.
4: Masih ada 80% lagi. Oke. Pak, tadi kan Bapak katakan memang lahannya potensi lahan kuat, luas, dan diharapkan ini juga seiringan dengan produksinya. Dan kemudian pemahaman petani tadi Pak ya, yang tadi Bapak soroti juga, kemudian tidak bisa berjalan sendiri, harus ada peran pemerintah dalam tanggung jawab ini. Nah, peran seperti apa atau bentuk seperti apa yang dibutuhkan saat ini untuk bisa mengoptimalkan produksi yang ada di Gayolus luas sendiri, Pak?
5: Selain pengembangan tadi, Bang, mungkin itu saya pikir di hulunya kita hadir memberikan bantuan bibit, biaya tanam itu di bagian hulunya. Kemudian di dalam untuk mendukung pengembangan ini, tentu kita juga harus memperhatikan pemeliharaan. Karena saya melihat bukan hanya luasan yang berpengaruh kepada jumlah produksi gitu, Bang, tetapi pemeliharaan juga itu cukup besar perannya ya. Kalau masyarakat kita memberikan pemeliharaan yang bagus kepada kopinya, ini akan mempengaruhi produktivitas, kualitas dan produktivitas. Sehingga pemerintah Gayolus juga ini ke depan akan memberikan bimbingan dan pelatihan-pelatihan dengan menjemput lembaga-lembaga yang resmi yang dapat memberikan ilmu ya, pendidikan kepada petani kita, sehingga petani kita nanti dengan sendirinya akan dapat meningkatkan produksi di kebunnya sendiri gitu, Bang Rudi. Kemudian di sini juga barangkali kita juga punya kampus di sini, saya pikir Aceh Tengah juga punya. Mungkin tidak ada salahnya kita juga melakukan riset atau kajian-kajian tentang kopi. Jadi setiap masalah itu memang harus diselesaikan dengan kajian di pihak akademisi di kampus gitu, Bang. Sehingga hasil ini juga nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat kita gitu, Bang.
4: Artinya memang untuk kopi ini tidak bisa sendiri-sendiri, Pak, harus sinergi tidak semua bisa, pihak, ya.
5: Harus sinergi, harus semuanya terlibat.
4: Semua pihak terlihat. Nah, kopi itu kan dekat dengan dunia anak muda nih, Pak Bupati ya. Kalau kita lihat kedai-kedai kopi di Jakarta, di Bandung, kota-kota besar lainnya, isinya anak muda. Mau nggak mereka jadi petani nih, Pak? Kalau di Gayo, gimana ini?
5: Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak, memang kita terus mendorong Pak Budi, anak-anak muda Gayo yang apalagi yang sarjana-sarjana, malah bukan kita dorong menjadi PNS atau P3K atau paru, apalagi paru waktu gitu Pak. Nah, malah kita dorong mereka menjadi manajer di kebunnya sendiri gitu. Jadi setiap mereka yang punya lahan kosong itu saya bantu Bang. Kemarin itu untuk anak-anak kita yang P3K dan paruh waktu, malah saya belum berikan SK paruh waktunya sebelum mereka menetapkan lahan 1 hektar atau minimal 1,5 hektar gitu Bang.
4: Mantap.
5: Di situ ada putulahannya,
4: terus ada
5: koordinatnya, baru nanti kita cek dari Dinas Pertanian gitu Bang. Dan itu target kita memang semuanya akan kita bantu untuk pengembangan kopinya gitu. Karena saya lebih yakin dengan kopi ini daripada mereka di paruh waktu gitu, tanpa mengucilkan adik-adik kita yang ada di paruh waktu gitu Bang. Silakan paruh waktu, tapi jangan lupa untuk menanam kopi juga gitu
4: Bang. Iya, lumayan Pak, itu sangat menjanjikan, 50 ribu hektar itu kan, baru tergarap sekitar 10-20% kan, artinya masih terbuka luas bagi anak-anak muda di sana. Artinya Pak, memang sempat terjadi kesulitan regenerasi di petani Pak ya, petani kopi.
5: Iya, memang sebenarnya potensi kita besar seperti yang saya sampaikan tadi Pak Rudi. Cuman mungkin dorongan dari pemerintah selama ini agak kurang gitu Pak. Padahal masyarakat kita juga mau gitu. Makanya ini kita sangat bersyukur sama pemerintah pusat juga, nyambung antara program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi saya pikir ini sangat menguntungkan bagi petani kita. Dan hari ini kita memang terus mendorong baik itu masyarakat, kemudian terutama anak-anak muda kita, ini kita dorong. Kadang kita juga memberikan, baru-baru ini juga kita mengadakan pelatihan gitu Bang. Pelatihan untuk bagaimana menjadi pengusaha kopi, bagaimana cara meningkatkan nilai dari kopi ini, sehingga nanti mereka bisa mandiri dengan berdagang, menggunakan apa namanya di tangan, barangkali mereka bisa menghasilkan uang. Itu yang kita dorong Pak Rudi.
4: Berarti Pak ya, bicara kopi itu hulu ke hilir ya, semuanya nih Pak ya, dan di hulunya
5: semuanya,
4: Pak, harus memiliki pemahaman yang baik untuk kopi ini sendiri ya, karena nanti mereka dituntut untuk menghasilkan benih-benih kopi yang berkualitas. Oleh karena itu Taste Atlas menempatkan kopi Gayo ini sebagai kopi yang terbaik di dunia. Nah, apa Pak nanti kendalanya di semakin banyak petani, tentunya garapan lahannya juga semakin luas, tetapi tetap memperhatikan kualitas kopi Gayo-nya sendiri Pak. Khawatirnya kan semakin banyak menurun kualitasnya ini Pak Bupati. Gimana nih Pak menjaga kualitasnya?
5: Ya makanya intervensi pemerintah itu cukup penting itu Bang Rudi. Intervensi pemerintah untuk menjaga kualitas. Menjaga kualitas mulai dari hulu, kemudian pemeliharaan tadi. Saya pikir benar, kualitas kopi itu kan tidak hanya di penanamannya. Yang berpengaruh ke cita rasa itu tidak hanya di penanaman gitu Bang Rudi. Bahkan sampai dia pengolahan terakhir. Roasting, kemudian
4: seduhannya itu kopinya,
5: raciknya itu sebenarnya berpengaruh ke cita rasa kopinya. Jadi makanya pemerintah itu memang harus hadir memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, dan seperti di Gayo kita, saya sudah lakukan itu Bang Budi. Jadi anak-anak kita yang kelas 3 SMA itu kita dorong untuk mendapatkan pelatihan barista Bang di Gayo. Jadi mereka berangkat nanti kuliah keluar daerah, kita sudah membekali mereka dengan sertifikat barista. Jadi mereka nanti bisa membantu mendaftar di KPKP yang ada di Jakarta yang Abang sampaikan tadi, di Bandung, di mana saja di seluruh Indonesia. Di samping mereka mendapatkan hasil untuk biaya kuliah mereka, saya pikir ini juga penting itu. Jadi kopi yang diraciknya itu kopi Gayo, kemudian yang
4: raciknya barista pun
5: juga orang Gayo gitu Bang.
4: Bisa
5: dua kali lipat nanti itu Bang Budi.
4: Betul. Jadi tidak hanya produk kopinya, tetapi SDM-nya pun juga memiliki. Memiliki kemampuan
5: yang tidak penting saya lihat di sini, mungkin ini juga bisa nanti kita duduk dengan Pak Koti Bumbriah, Citengah dan Gayo Luas. Artinya banyak sekali sekarang orang yang memanfaatkan nama kopi Gayo Bang. Tapi setelah kita lihat isinya di dalam kemasannya itu, biji kopinya itu bukan kopi Gayo gitu, bukan Arabica Gayo.
4: Ada juga
5: ini itu. Sebenarnya mengganggu Bang. Ini sebenarnya kualitas nama baik kopi Gayo ini diganggu.
4: Karena konsumen menyangkanya itu adalah kopi Gayo, ternyata kok bukan. Akhirnya berdampaknya kepada ternyata seperti ini toh kualitas kopi Gayo.
5: Kopi Gayo tidak ada apa-apanya. Kopi Gayo tidak nikmat. Karena isinya di dalam itu
6: bukan gayo.
5: Makanya mungkin pemerintah juga harus hadir di situ, Pak. Bagaimana pemerintah itu harus menjaga kopi yang dijual di Surabaya, di Jakarta, di mana saja di Indonesia harus bersertifikasi dari pemerintah daerah gitu, Pak.
6: Okay.
5: Kita jamin kualitasnya.
6: Jadi artinya
5: benar.
6: Ketika ada kemasan kopi label Gayo itu sudah harus dipastikan itu adalah Gayo asli, Pak ya.
5: Harus dipastikan Gayo asli untuk mengurangi kecurangan-kecurangan di pasar gitu, Bang Rudi.
6: Ini tampaknya memang Gayo Luas sudah siap untuk menjadi industri kopi besar ini, Pak ya.
5: Insyaallah Bang Rudi. Insyaallah. Bang Rudi memang Gayo Luas lah. Jangan di
6: Iya, Pak, insyaallah. Kalau minum kopinya sering, Pak, kan ada kedai Aceh di dekat sini, Pak. Sering saya pesan Gayo. Cuman yang asli dari sana, nah, itu belum merasakan. Beans-nya yang menjuarai atau yang termasuk 100 besar itu belum merasakan. Insyaallah nanti, Pak. Kalau ini kesempatan yang asli-asli sudah beredar, nah itu baru kita bisa merasakan. Oke. Iya. Baik. Kemudian ini, Pak, sekarang kan sudah terkenal di dunia ya. Mau tidak mau kan pasar dunia juga melirik ke Gayo. Seperti apa sih kopinya? Nah, bagaimana ini memperkuat untuk akses globalnya nih, Pak?
5: Pertama, selama ini Bang Rudi, saya sudah banyak jumpa dengan kawan-kawan eksportir ya, baik dari luar maupun dari Indonesia sendiri. Tetapi ketika ditawarkan kepada saya, Pak Bupati, kami butuh per bulan itu 200 ton, 300 ton. Sehingga saya tidak mampu, Bang Rudi. Nah, kenapa tidak mampu? Karena produksi kita tadi masih rendah.
6: Berapa sih, Pak, makanya produksinya, Pak, kalau di Gayo sendiri, Pak?
5: Ya, mungkin ya karena luasan kita mungkin 5.000 sampai 6.000 hektar dan produksinya masih cukup rendah. Mungkin hanya sekitar 2.000 ton per tahun barangkali, Bang, yang dihasilkan dari Gayo sini gitu. Jadi di situ kendalanya dan kita tidak bisa memenuhi kuota yang ditawarkan. Dan itu juga salah satu motivasi saya dan Pak Wakil Bupati untuk mendorong seluruh masyarakat Gayo Luas menanam kopi. Dan seluruh lahan yang tidur yang selama ini tidak dimanfaatkan harus diisi dengan kopi. Satu kakak itu wajib 1 hektar kopi. Saya bangga, Bang. Saya bangga menjadi orang Gayo Luas. Ya. Kenapa potensi kita cukup besar bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain barangkali di Indonesia Timur. Saya juga bangga kenapa saya tidak bangga dengan sawit kabupaten lain yang luas, tetapi yang pemiliknya bukan masyarakat setempat. Masyarakat hanya tetap menjadi buruh, pemiliknya adalah perusahaan-perusahaan besar. Tetapi saya di Gayo Luas ini, saya berharap semua kepala keluarga di Gayo Luas ini akan kita jadikan sebagai manajer gitu, Pak. Manajer di kebunnya sendiri. Jadi luar biasa.
6: Artinya masyarakat memiliki lahan, menggarap lahan, menjadi manajer sendiri, itu mereka
5: manager
6: sudah
5: sendiri. Diolah sendiri, penghasilan diolah sendiri gitu, Bang. Jadi masyarakat Gayo Luas itu harus jadi manajer sendiri gitu, Bang. Manajer di kebunnya sendiri. Jadi kita bangga, tidak seperti kabupaten lain barangkali sawitnya luas tetapi masyarakatnya sebagai pekerja gitu, Bang. Pemilik kebunnya adalah perusahaan-perusahaan besar. Gitu.
6: Tapi memang negara-negara luar selain 300 ton tadi itu sudah cukup banyak yang melirik yang ingin mendapatkan kopi Gayo Luas ini, Pak ya.
5: Cukup banyak, Bang. Cukup banyak. Dan sebagian kecil memang kadang kawan-kawan pengusaha dari Aceh Tengah juga mengambil kopi dari Gayo Luas juga gitu, Bang. Tetap diekspor juga. Dan sebagian kecil dari brand-brand internasional, ya itu ada juga sebagian kita sudah mengisi. Karena kita juga ada membina beberapa koperasi di sini, Bang. Langsung koperasi ke brand-brand ternama internasional gitu, Bang. Yang ada di Medan, di luar ada juga gitu, Bang. Tapi masih sangat kecil gitu, Bang.
6: Oke. Nah, kalau begitu, Pak, dengan cita-cita tadi, impian Bapak tadi yang dengan terwujudnya itu kira-kira butuh waktu berapa lama ini, Pak? Paling tidak untuk bisa dikenal secara luas, kemudian bisa menyentuh pasar internasional juga ini, Pak Bupati.
5: Saya pikir ini tergantung ke hulunya tadi nih, Pak Rudi. Kalau memang produksi kita sudah stabil dan sudah tinggi produksinya, kualitas terjaga, saya pikir mungkin 2-3 tahun ke depan ini sudah nampak nanti hasilnya, Pak. Masyarakat kita sudah sejahtera, kemudian Gayo sudah bisa mengekspor sendiri kemana gitu, ke luar negeri, ke Arab Saudi, ke Cina, dan lain-lain sebagainya gitu. Saya pikir akan cukup mandiri. Dan saya yakin karena Gayo ini kan penduduknya masih kecil bang, 110 ribu. Nah, jadi kalau ada kopi saja 50 ribu hektar di Gayo ini.
6: Saya bisa bayangkan
5: itu. Perputaran uangnya luar biasa bang.
6: Iya.
5: Nah, luar biasa, bisa sampai 5 triliun per tahun gitu.
6: Iya.
5: Jadi dengan kecil Gayo 5 triliun perputaran uang per tahun ini kan luar biasa ini bang.
6: Iya betul.
5: Ini yang kita tunggu bang Budi.
6: Jago
5: memang
6: juga.
5: Ini mimpi.
6: Iya.
5: Tapi mimpi itu kan mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan. Yang bahaya kan tidak ada mimpi bang
6: Budi. Jago juga ini Pak Bupati ini hitung-hitungannya. Oke pak, nah, kalau gitu. Nanti pak. Dan memang saat ini pun saya meyakini kopi Gayo itu selalu dicari pak ya. Kalau di pertemanan kami itu kalau ke kedai-kedai Aceh itu ya ditanya selalu kopi Gayo. Dan ternyata sekarang semakin meyakinkan posisi kopi Gayo berada di 100 besar terbaik di dunia, dan tentu ini menjadi sorotan yang besar dunia bagi pecinta kopi sebagai kekayaan alam yang memang dimiliki oleh masyarakat Gayo Luwes. Oke. Terakhir apa yang mau Bapak sampaikan di pagi hari ini Pak, silakan.
5: Saya atas nama pemerintah daerah Bang Bupati Gilwes memohon bantuan dari semua pihak ya, baik itu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah diberikan bantuan untuk Kabupaten Gilwes. Mudah-mudahan kedepannya ini terus ditingkatkan bantuannya untuk Kabupaten Gilwes, dan saya juga mendorong kepada masyarakat Gilwes yang saya cintai dan saya banggakan, mari sama-sama kita bersinergi untuk merubah hidup kita ya, untuk menanam kopi, karena saya yakin dengan kopi insyaallah Gayo Luwes menuju sejahtera. Gayo Luwes sejahtera, masyarakatnya sejahtera gitu Bang Rudi.
6: Amin, amin. Terima kasih amin, banyak amin. Pak Suhaidi untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Sukses untuk kopi Gayonya Pak. Terima kasih Pak.
5: Terima kasih Bang.
6: Iya. Demikian tadi Bupati Gayo Luwes Suhaidi SPD MSI, kita berbincang terkait dengan kopi Arabica Gayo yang diakui sebagai salah satu biji kopi terbaik di dunia.
3: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
7: Ini Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Harga cabai rawit merah kembali mendekati Rp100.000 per kilogram, dan kondisi ini menjadi perhatian bagi usaha makanan seperti warteg yang setiap hari harus menjaga harga tetap terjangkau. Dan bagi pedagang, cabai bukan sekedar salah satu bahan masakan. Cabai masuk ke banyak menu dan sambal yang menjadi bagian penting dari pengalaman makan di warteg. Dan ketika harga bahan baku naik, pedagang menghadapi pilihan yang sama-sama mungkin tidak mudah, menaikkan harga, mengurangi penggunaan bahan, atau menerima keuntungan yang lebih kecil. Di sisi lain, pelanggan warteg datang untuk mencari makanan yang relatif murah. Dan di titik inilah, menarik untuk melihat siapa sebenarnya menanggung kenaikan harga cabai ketika harga makanan tidak ikut naik. Dan untuk memperbincangkan harga cabai meroket, bagaimana nasib warteg, kami juga telah tersambung bersama dengan narasumber kami pagi hari ini, Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara atau Kowantara, Mukroni.
3: Wawancara Pro 3.
6: Pak Mukroni, kalau di lapangan sebenarnya berapa sih Pak harga cabai saat ini Pak?
8: Ya berkisar antara 75 ya sampai 90 lah.
6: 75.000 ya. Sampai 95.000 cabai rawitnya. Iya. Mulai kapan tuh Pak harga kisaran seperti itu dirasakan atau dialami nih Pak?
8: Iya, sebulan ini.
6: Satu bulan ini.
8: Iya.
6: Okay. Dan sebelumnya berapa itu Pak?
8: Ya sebelumnya berkisar antar 30-50 lah, 35-50 lah.
6: Artinya ada selisih 25 bahkan lebih dari 25.000 Pak ya?
8: Iya.
6: Yang ideal tuh harga atau selisih harga ideal dan harga sekarang yang paling kerasa ini di bagian mananya nih Pak?
8: Iya, di cabai rawitnya.
6: Di cabai rawitnya?
8: Iya.
6: Oke, kalau dengan harga seperti sekarang 75 sampai 90 ribu Pak per kilogramnya, seberapa besar Pak keuntungan warteg dengan adanya kenaikan cabai ini?
8: Iya, karena cabai ini kan salah satu bahan yang banyak digunakan ya. Selain untuk sambal, ada balado, terus ya semua tumis-tumis itu kan pakai cabai ya, karena kalau nggak ada cabai itu kurang gitu kan. Kita kan masyarakat yang suka pedas ya. Artinya mau bakso mau apa semua kan pakai sambal. Jadi kalau cabai rawit terkerek naik itu beban juga gitu kan, karena itu salah satu bahan yang prime ya, yang utama juga dalam menu. Jadi porsi ini juga akan membebani pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh warteg gitu kan. Dan lumayan juga karena itu artinya di semua menu itu ada cabai, sehingga beban biaya yang harusnya ke yang lain akhirnya tersedot
6: ke cabai,
8: ke pembelian cabai itu.
6: Kalau dikatakan beban berarti bagaimana menyikapinya Pak para pedagang warteg kita ini Pak?
8: Iya, ada beberapa ini ya, salah satu kreativitas teman-teman itu di Kowantara itu mereka substitusi ya, mensubstitusi gitu, mengganti misalnya mengurangi lah gitu, misalnya dalam proses pembelian untuk menu itu 1 kilo mereka diganti sedikit gitu, misalnya kayak sambal itu kan ya, sambal diganti dengan tomat itu kan. Ininya gitu, cuma ya memang beda gitu, tapi kan pelanggan tahu kalau sudah ngerti, karena mereka juga kan, karena ini di warteg itu kan menu rumahan kan,
6: jadi semua
8: warteg itu kan yang apa yang terbeli di rumah-rumah mungkin bapak tanya, oh istrinya ngomel-ngomel ini cabai naik.
6: Kacau
8: warteg kok ya tahu juga ya istrinya ngomel karena
6: makanan murah, makanan rumahan dan dikenal murah Pak, atau konsep makanan murah. Nah dengan dengan dikenal masyarakat sebagai konsep makanan murah, dengan kenaikan harga cabai saat ini apakah mulai terancam itu Pak label makanan murah ini?
8: Ya sebenarnya kan tadi kan teman-teman warteg itu kan toleransinya kan inilah ya, kan memang bahwa kami itu melayani istilahnya pelanggan dengan sesuai kemampuan ya, artinya kalau memang ya kita menghadapi dilema adalah daya beli ya,
6: maksudnya
8: kan jadi kadangkala di kami itu nggak sempat. Kalau di warteg ada touch screen ya.
6: Iya, di etalasenya Pak ya. Mau pakai tempe orek, telur dadar atau apa begitu ya.
8: Yang punya uang banyak gitu kan bisa nunjuk mana gitu kan. Tapi kadang-kadang kan pengen daya beli yang tukang ojek.
6: Iya, tapi kalau Pak, kalau anggota Kowantara sendiri ada yang menyikapinya dengan mungkin mengurangi menunya atau menaikkan harganya Pak, selain tadi mengkombinasikan itu?
8: Iya, karena begini kondisinya kayak tadi daya beli itu akhirnya kan tadi mengkombinasi aja gitu kan.
6: Mengkombinasi.
8: Campur itu kan.
6: Tanpa harus menaikkan harga itu Pak?
8: Iya, karena kan sekarang kan dengan kondisi kayak gini misalnya naik sedikit aja ya, kalau misalnya pelanggannya punya duit mungkin no problem ya.
6: Tapi ada nggak Pak yang akhirnya yang akhirnya warteg itu menaikkan harga? Ada nggak itu Pak?
8: Ya Mungkin ada sih ya, ada, karena ya? Itu kan otoritasnya kan di
6: beberapa
8: teman-temannya, tapi kan dengan kondisi kayak gini mereka akan apa mikir dua kali
6: maksudnya. Oh, okay.
8: Kalau naikkan bisa-bisa mereka pelanggan kan akan mencari apa makanan yang murah gitu kan.
6: Nah, gitu. Tapi kan biasanya warteg itu pelanggannya loyal, Pak ya. Nah, seandainya nih Pak, sebuah warteg pemiliknya lebih meresponnya dengan menaikkan harga tadi. Kisaran harga yang naik yang ideal berapa, Pak? Dengan harga kondisi harga cabai saat ini seperti 75 sampai 90 ribu ini, Pak.
8: Iya, mungkin ya ada beberapa istilahnya alternatif tadi kan dengan menaikkan harga. Ya paling mereka bisa menaikkan ya sekitar 10 sampai 20 lah gitu kan.
6: Persen ya.
8: Sampai sampai 50 ya, karena kan tadi melihat kondisi konsumen ya, kantong konsumen gitu kan, ya paling naik misalnya dari 1.000 gitu kan, mungkin dari 10.000 mungkin naikkan ke 11.000.
6: 11.000 gitu.
8: Kan. Gitu. 10% kan.
6: Gitu. Iya. Berarti ada pilihan, Pak ya. Ada pilihan otorisasinya di pemilik mau naikin harga atau mengurangi cabai mengganti yang lain. Nah, kalau kalau mengurangi atau mengkombinasikan cabai tadi dengan tomat, menyiasatinya ini enggak ngaruhin rasa makanannya itu, Pak. Gimana itu?
8: Iya, ada sedikit ya, ada sedikit. Hmm. Cuma tadi kan karena pelanggan kan tahu bahwa istrinya ngomel-ngomel cabai naku gitu. Dia kan enggak bisa komplain gitu kan.
6: Enggak
8: bisa meloya karena tahu gitu kan. Oh, ya paling Bu ini anu iya, saya juga tahu Bu gitu kan karena di rumah juga.
6: Iya. Anu gitu. Tapi Pak Mukroni, kalau pedagang menaikkan sekitar 10-20% tadi atau dari 10.000 jadi 11.000 atau bahkan 12.000 lah. Selisih kenaikan seperti itu cukup membantu pedagang, Pak?
8: Iya, tadi ya kalau misalnya alternatif lain tidak bisa gitu kan, yang apa membuat mungkin menunya nggak enak, ya akhirnya dia kan akan mengambil itu ya, mengambil keputusan untuk menaikkan, menaikkan harga ya, karena kan ya apa tadi gitu kan daripada ya. Tidak punya untung.
6: Tapi
8: gitu,
6: paling tidak ada memberikan keuntungan, Pak, dengan kenaikan 1.000-2.000 rupiah itu ya. Oke.
8: Okay.
6: Nah, tentu sebelum kebijakan itu diambil oleh pedagang atau pemilik warteg kan mereka sudah sangat mengenal pelanggannya yang loyal, yang kerap datang ke warteg, Pak ya. Biasanya itu, Pak, pelanggan itu lebih sensitif harga naik atau rasa yang berubah? Sensitif ke harga atau rasa?
8: Dengan kondisi sekarang ini mereka akan sensitif terhadap kenaikan.
6: Oh, oke. Okay. Ya,
8: misalnya gitu kan akhirnya ya Bu yang ya tadi ada apa tukang ojek itu dia akan ngomong ke Bu, saya punya uang 10.000, Ibu kasih apa aja yang penting saya bisa makan.
6: Artinya sekarang lebih cenderung kepada harga yang sesuai yang mampu dari mereka, betul, begitu Pak ya?
8: Betul.
6: Walaupun faktanya mungkin saja dengan kombinasi cabai tadi dengan tomat, ini akan sedikit mengurangi rasa, tetapi itu tidak berpengaruh. Betul. Sehingga jadi pilih pedagang adalah mendingan mengkombinasi harga cabai tadi dengan yang lain, tetapi memang rasa sedikit berubah, tapi yang penting daya beli terjaga. Oke. Kalau kondisi pemilik atau pedagang warteg seperti itu, Pak, ada nggak juga yang lebih menyiasatinya seperti ini, memilih menu berdasarkan keuntungan, Pak? Nggak pakai cabai, misalnya gitu?
8: Iya. Karena tadi ya tadi yang disebutkan Mas Sudi pelanggan setia gitu kan, mereka biasanya sudah warteg itu tahu gitu kan, tahu mana-mana dia kesukaannya biasanya ini. Jadi ya mereka istilahnya tidak banyak berubah ya untuk menyiapkan itu ya, cuma tadi aja bahwa memang kalau misalnya harganya mahal bahannya maka porsinya dikurangi gitu.
6: Artinya jadi sudah ada juga Pak ya yang porsi sudah mulai berubah di lapangan Pak ya.
8: Iya.
6: Nah, melihat kondisi harga seperti ini Pak, apakah 75.000 sampai 90.000 rupiah untuk cabai rawit per kilogramnya itu sudah masuk sinyal membahayakan usaha warteg, Pak Mukroni?
8: Ya, sebenarnya kan biasanya kalau salah satu bahan yang terkerek, nah gitu nanti akan banyak mengikutin gitu kan. Nah, ini stimulus ini kan.
6: Oh, oke, iya iya.
8: Negatif, stimulus ini kan stimulus negatif ya.
6: Iya.
8: Kami mengharapkan agar ini kan masalah stok ya. Mungkin karena iklim ya.
6: Iya, memang tentatif ya Pak ya, tidak.
8: Ya, betul. Jadi ya mudah-mudahan sih ya jangan sampai terus itu kan, sampai terus kan nanti terus kebebanan, akhirnya tidak ada alternatif lain kan. Adalah menaikkan harga. Nah, menaikkan harga nanti akan terjadi tadi stagnasi konsumen, terus yang akhirnya kan ya kita akan merebut yang lain, sewanya gimana, biaya ini operasionalnya bagaimana gitu kan. Iya.
6: Tapi saat ini ada sudah melaporkan nggak Pak terjadi stagnasi konsumen Pak?
8: Sebenarnya itu bukan masalah cabai aja, ini kan masalah makro ya, masalah daya beli ya, daya beli ekonomi yang stagnan Pak. Jadi ini semua ya bukan mereka mengeluh, cuma mereka ya tadi bahwa kita harus
6: tidak satu komoditi saja itu, Pak ya.
8: Ya betul.
6: Jadi hal lain pun juga terdampak sehingga secara makronya seperti itu kondisinya. Baik. Betul, tadi kan betul. Bapak katakan bahwa biasanya kalau cabai naik ini akan memberikan pengaruh ke bahan yang lainnya. Apa Pak yang biasa mengikuti ini Pak selain cabai ini?
8: Ya misalnya kayak cabai, nanti kan tomat ya, karena kan orang akan substitusi cabai dengan tomat, akhirnya tomat kan banyak kebutuhan ya, demand-nya akan ya tadi akan naik lagi gitu kan, terus yang berbahan-bahan yang bisa mengganti misalnya kayak merica yang pedas gitu kan, akan terkerek begitu gitu kan.
6: Oke, jadi ada komoditi lain yang juga akan terimbas juga untuk kenaikannya.
8: Betul.
6: Pak ya. Iya.
8: Betul.
6: Tapi Pak yang selalu yang pengen saya tanyakan juga ini, kenapa Pak ya? Penjual warteg atau warteg ini sulit naikin harga untuk ngikutin harga komoditi yang naik, Pak.
8: Ya itu Pak.
6: Berkorban demi menjaga daya beli tadi kan, sebenarnya kan begitu.
8: Melihat kantong pelanggan kan dia tahu gitu, dia biasa gitu kan. Jadi ya mereka kan pelanggan setia Pak, yang juga karena mereka kan juga kayak karyawan, kayak ojol itu kan pasti nongkrongnya. Oh ya kita tahu ini siapa dan
6: idealnya kan harga naik, harga makanan juga naik kan, idealnya begitu ya Pak ya.
8: Di warteg ini kan diskusinya kan ini ya, enak gitu kan. Kadang-kadang terbuka, misalnya kayak cabai. Jadi ya kita seperti keluarga ya, di warteg itu walaupun pelanggan itu beli ya, tapi dianggap bahwa karena bercerita gitu kan, nongkrong gitu kan. Jadi kita itu tahu juga, oh pelanggan ini kemampuannya, daya belinya berapa, ada yang tadi kan yang punya uang banyak apa. Jadi kita tuh seperti keluarga lah di dalam ekosistem.
6: Tapi sangat langsung itu artinya secara tidak langsung itu kan menempatkan diri sebagai pihak yang rugi loh Pak. Itu Pak. Nggak naikin teman sementara hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi bebannya itu ditanggung oleh warteg itu sendiri kan?
8: Ya, itu memang itu keguyuban-keguyuban warteg itu begitu Pak. Jadi ya ada beberapa yang misalnya direlakan gitu kan.
6: Direlakan,
8: misalnya asisten gitu kan, dengan kondisi beban berat ya asisten terpaksa dilakukan oleh suami istrinya sendiri sama anaknya gitu kan. Itu yang bisa mengurangi kos-kos yang mungkin yang lain nggak bisa gitu kan. Yang keguyuban gitu kan, keguyuban. Jadi, dalam ekosistem itu.
6: Iya, lebih ketidakpastian harga saat ini itu lebih berat daripada harga mahal begitu Pak ya.
8: Betul.
6: Nah, distribusi cabai seperti apa Pak yang dibutuhkan warteg? Kalau tadi Bapak katakan ini kan musiman, tergantung cuaca juga. Nah, tapi kan distribusi itu tetap harus jalan, sehingga ketika ada musim yang kurang baik akan berpengaruh ke harga cabai, sehingga dapat diredam kenaikan harganya seperti sekarang ini. Seperti apa kalau dari warteg sendiri yang diharapkan Pak?
8: Kita kan dikarunai itu ya, alam yang berkah gitu kan. Jadi misalnya saya melihat kan kadang-kala di Jawa kering, di Sumatera hujan gitu kan. Karena memang ada pembagian wilayah gitu baru dia. Jadi kalau menurut saya misalnya kan hampir semua ekonomi kan berkumpul di Jakarta ya.
6: Persen
8: itu. Akhirnya sebenarnya kan Jakarta ini kan bisa mengadopsi gitu kan. Mana-mana daerah yang punya sumber sumber kapasitas sayuran yang murah gitu kan, misalnya Medan kan bisa aja dibawa ke Jakarta gitu kan. Mm-hmm. Jadi itu untuk memastikan, kalau menurut saya ya, kalau saya kebutuhan itu, jadi itu tidak ada, itu kan hukum, sebenarnya hukum dagang ini kan antara demand dan supply ya, baru dia antara kebutuhan dan supply. Kalau misalnya tersupply dari daerah-daerah yang lain, mungkin ibu kota juga harga juga nggak merangkak naik gitu kan.
6: Yeah. Nah, gitu. Ini menarik Pak Mukroni. Berarti pedagang lebih butuh harga murah atau harga stabil, Pak?
8: Harga stabil.
6: Kalau seandainya harga cabai tetap bertahan di 100.000, mendekati 100.000 tadi Pak, 75 sampai 90.000, ada yang berubah atau bertahan terus rela demi menjaga daya beli Pak?
8: Iya, kalau itu stabil, kan kita akan mengadaptasi ya, memitigasi.
6: Oh, itu maksudnya Pak. Iya,
8: hari ini cup naik kan kita susah gitu, mau hari ini sudah masang mau jual berapa gitu.
6: Iya, artinya karena belum pasti tadi kan, sehingga ya udah rela untuk mempertahankan daya beli tadi. Tetapi kalau jangka waktunya lama, apakah relanya juga akan lama?
8: Iya.

0: 3 RRI, Pak. Salam sehat, sukses untuk Kowantara, Pak.
1: Sama-sama, makasih.
0: Demikian tadi Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara Kowantara, Bapak Mukroni, kami berbincang terkait dengan harga cabai yang meroket. Bagaimana nasib warteg?
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Bapak, lahan tebu milik warga.
2: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
3: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita membakar sampah.
2: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
4: Buat kepada masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
2: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bea, nyaku ina jin watu randang. Sondol materang ku Radio Republik Indonesia uya untana ton sea mina sa amian. Karya ule osenangku samerot RRI ae ika tutup lako. Utoro baterangan ule os tetawan wayanito. Lale RRI Udin Dirgahayu.

0: מלווין נשבע, ג'וש בהסמרו, מונה גדי, אררי מונקואר, אום שטקה, שישור פמו, אגייס, טנדה שטקה אגייס, אגייס, נשטה שישטה קורו, טאו ריבו אגקה, שטקה אגקה, שישור פייס, אפן שיירן, אצ'ירה, מונה, מוטו, פרחה, מורו, אחייבין, עוד ג'ומג'ה, תחס מלו!
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Rahayu untuk kita semua, yang saya hormati Pak Ari dari KSOP, Pak Risa dari Jasa Raharja, dan pejabat dari Kantor SAR Banjarmasin yang hadir, teman-teman media yang saya banggakan ya, dan saya hormati karena setiap hari selalu menginformasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan kami, tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR terhadap KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Pada hari ini, hari ke-15 operasi SAR dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Hari ini dilaksanakan dengan menggerakkan dua unsur utama, alut utama yaitu alut udara dan alut laut. Alut udara tadi pagi kita kerahkan ke Palangkaraya untuk mengevakuasi 7 jenazah yang kemarin ya, 7 jenazah yang kemarin yang memang tidak atau belum kita dapat evakuasi kemarin. Jadi pagi hari tadi kita evakuasi dengan 2 buah helikopter Basarnas AR-3601 dan 3604. Jadi semuanya berjalan dengan aman dan lancar walaupun ada dinamika di lapangan terutama di Palangkaraya yang harus kita hormati ya. Nah, jadi semuanya berproses, semuanya terlaksana dengan aman, lancar, sehingga 7 korban itu yang merupakan penemuan kemarin, hari ini bisa kita bawa evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Ya. Nah kemudian update operasi hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya. Nah, rencana besok akan kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility nanti di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu cukup baik ya. Nah, jangan sampai visibility-nya rendah sehingga heli kita tidak bisa bergerak mengevakuasi. Mudah-mudahan besok kondisinya lebih baik. Hari ini visibility-nya antara 700 sampai 800 meter ya. Jadi masih mampu untuk dilaksanakan evakuasi. Mudah-mudahan besok lebih bagus dari itu, 1000 sampai 3000 meter angka baiknya ya, sehingga penerbangan kru heli itu bisa lebih aman, lebih maksimal dalam hal manuver di udara ya. Nah, kemudian untuk operasi SAR hari ini kita laksanakan di lokasi kejadian nihil ya, tidak ada penemuan korban, dan kegiatan hari ini juga kita laksanakan dengan melaksanakan refresh bagi penyelam, merefresh kesehatannya dengan melaksanakan chamber di KN SAR Pururejo ya. Jadi mereka selama 13 hari melaksanakan penyelaman ya, jadi nyelam 4 sorti setiap hari ya, turun lagi, ada satu hari bahkan ada yang 2 kali penyelaman. Nah, ini tentunya akan berpengaruh kepada kebugaran ya, kebugaran dan kesehatan. Maka dari itu dilaksanakan terapi oksigen melalui chamber ya, sehingga dalam chamber itu dilaksanakan pemberian penekanan sesuai dengan kedalaman mereka menyelam ya. Jadi 20 meter itu diberikan tekanan dalam chamber sehingga kondisi penyelam, tubuh penyelam itu bisa kembali bugar seperti sedia kala. Nah, esok ya malam ini paling pukul 12.00 itu akan digerakkan Pururejo menuju ke lokasi kejadian membawa tim penyelam ya untuk melaksanakan penyelaman esok hari ya. Mungkin itu yang perlu bisa saya sampaikan selaku SMC pada operasi SAR kali ini. Jadi update terkait dengan hasil kemudian untuk rencana besok hari. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Jadi dapat kami informasikan Pak bahwa komposisi penyelam itu ada yang keluar, ada yang nutup ya. Yang keluar itu teman-teman dari posisi yang dari Batam ya, dari Batam. Nah, itu karena sudah memang tugasnya sampai dengan hari ini mereka kembali ke Batam. Namun hari ini juga sudah ditutup oleh teman-teman penyelam yang dari Tanjung Pinang, ada dari Batam juga itu. Pururejo kan dari Batam ya, jadi ditutup lagi. Sehingga komposisinya tidak berbeda, tidak berubah Pak. Nah, komposisi teman-teman penyelam dari TNI Angkatan Laut juga masih posisinya, komposisinya sama. Bahkan mereka sebagian hadir ke sini, ke Pacitan untuk melaksanakan chamber Pak. Demikian Pak. Dari Basarnas Special Group, yaitu Bapak Erdiansyah Putra. Kendala yang pertama yaitu masih terjadi perubahan trim atau derajat kemiringan pada kapal. Jadi kapal ini terus berubah Pak kemiringannya. Ya. Jadi ini berpotensi risiko tinggi bagi penyelam ya. Apabila sewaktu-waktu stabilitasnya itu tiba-tiba berubah total, nah ini ya pasti keselamatan penyelam itu terancam ya, terancam. Keselamatannya pasti terancam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat struktur yang tidak stabil dalam kapal apabila melakukan penetrasi sejauh 15 meter ke dalam. Ya, jadi itu sudah diupayakan, namun begitu masuk ke dalam, itu ada perubahan stabilitas di dalam kapal. Ya. Nah ini sehingga tim penyelam itu tidak berani masuk lagi ke dalam kapal. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, visibility-nya atau jarak pandangnya sangat sangat rendah. Karena apa? Ini dikarenakan sedimen atau lumpur-lumpur itu sudah mulai masuk Pak dalam kapal. Jadi itu membatasi ruang gerak daripada tim penyelam ya. Kemudian kendala berikutnya ada bahaya benda-benda tajam di kapal ya. Jadi ini juga sangat sangat berisiko ya, karena visibility rendah, kemudian di sana banyak barang-barang yang tajam dan berisiko untuk bisa melukai, bisa dan lain-lain. Ini menjadi kendala yang sangat berisiko bagi keselamatan penyelam. Kemudian bahaya chemical dari tumpahan minyak atau kontaminasi lainnya bagi penyelam. Nah, di sana ada kendaraan Pak. Ada kendaraan-kendaraan. Nah, ini kendaraan-kendaraan ini sudah BBM-nya itu sudah mulai ada yang keluar ya. Nah, inilah yang membuat risiko juga bagi penyelam ya, keselamatannya ya. Ini tidak berani untuk melaksanakan penyelaman di area-area yang memang sudah mengeluarkan chemical itu. Yang terakhir itu ada gas density hampir mendekati batas aman di kedalaman 27 meter, Pak. Ya, sehingga tim penyelam tidak mempunyai durasi maksimal. Ya, misalnya menggunakan 2 tabung atau 1 tabung tidak bisa maksimal untuk digunakan. Hanya paling lama itu dia bisa 20 menit. Ya, karena pengaruh gas atau gas density yang disampaikan oleh OSC Selam ya. Jadi ini kendala-kendala yang dihadapi oleh tim penyelam ya, sehingga apa? Sehingga tidak bisa semua kompartemen-kompartemen yang ada di kapal itu dimasuki karena alasan-alasan ini ya. Nah, sebenarnya kegiatan ini Tim penyelam sudah memberikan masukan kepada kami. Ya, nah tinggal sekarang kami mengharapkan dan mendorong ya pihak perusahaan ya dan asuransi segera itu segera diangkat kapalnya. Jangan menunggu kami. Oh masih Basarnas bekerja tidak? Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin ya sehingga begitu kapalnya diangkat, dibalikkan kembali di atas permukaan air, kita sudah bisa dengan leluasa memberikan evakuasi, proses evakuasi. Kami dari awal sudah terus mendorong ya. Mendorong, cepetan, cepetan ya. Sampai saat ini juga pimpinan kami terus mendorong itu. Ya, karena apa? Tim penyelam itu sudah maksimal ini, sudah maksimal, tapi tetap akan berusaha. Ya, ini besok akan berusaha lagi dengan tim penyelam gabungan dari TNI Angkatan Laut. Ya, jadi itulah kendala-kendala yang dihadapi tim penyelam kami. Ya, nah mungkin suatu saat ya kalau ada kesempatan silakan nanti diskusi sama Putra ya, Herdiansyah Putra itu OSC-nya Selam Basarnas Special Group. Mau kalian bapak-bapak bisa diskusi panjang lebar dengan beliau terkait dengan apa? Penyelaman yang dilaksanakan di Pirgo Transport 8 ya. Ini kami dapatkan dari beliau ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media sehingga betul-betul oh ternyata begini loh. Masalah kendalanya ternyata tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Ya. Nah, ini saya dapatkan langsung dari yang bersangkutan ya. Itu Pak ya. Kalau kemiringan pastinya kami tidak tahu Pak. Yang jelas kapal itu setiap waktu itu kemiringannya bertambah. Ya, ini informasi langsung dari tim penyelam yang langsung menyelam ke dalam kapal ya, ke badan kapal. Tuh, ya, namun pastinya saya sendiri tidak mengetahui dan teman-teman penyelam juga nggak pasti nggak berapa sih kemiringannya nggak pasti fokus dia. Oh, tapi kok berubah ya ini kemarin. Nah, jadi cerita yang seperti itu yang memberikan oh ternyata ini geser ini itu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan kita tetap berupaya, tetap berusaha ya. Kalau ini kendala-kendala ini dibiarkan ya ya tidak maksimal kami bekerja, makanya solusinya itu tadi dipercepatlah pengangkatannya ya, percepat begitu dinaikkan diangkat kita bisa evakuasi itu segera ya. Tapi di lain tidak hanya penyelaman yang kita lakukan, tapi hari besok kita juga laksanakan pencarian di daerah Palangkaraya. Kantor SAR Palangkaraya melaksanakan pencarian di sepanjang pesisir ya. Nah, ini yang kita laksanakan ya. Jadi sebenarnya tidak ada itu dari Basarnas mengharapkan jangan sampai kita yang ditunggu padahal kita yang menunggu mereka gitu loh. Jangan sampai kita dijadikan apa namanya ya, oh saya masih menunggu Basarnas untuk melaksanakan pencarian. Jangan, tidak ada itu. Jadi justru kami yang mendorong ya ayolah dipercepat sehingga kita bisa evakuasi itu barang itu dengan cepat ya sehingga tidak berlarut-larut gitu. Ya, komunikasi ya hanya kami bisa mendorong aja Pak. Ya ayolah silakanlah. Pimpinan kami juga mendorong itu. Ya tapi tidak bisa memaksa, tidak bisa karena memang ada instansi-instansi lain yang memang berwenang untuk itu memberikan teguran dan lain-lainnya. Kami dari Basarnas hanya bisa mendorong. Ayolah Pak, disegerakan Pak gitu ya. Kalau informasi dari perusahaan itu sedang berproses katanya ya. Ya, jadi kami hanya bisa memberikan masukan ayolah Pak. Karena ini sangat dibutuhkan. Kalau tidak diangkat ya batas penyelaman kita sudah maksimal. Nah, seperti itu misalnya ya. Kita hanya nanti menunggu hasil-hasil dari teman-teman yang melaksanakan penyelaman ya. Kita terus mendorong proses itu untuk segera diangkat. Oke, clear ya. Terima kasih semuanya ya atas dukungan supportnya. Jangan tinti kita diberikan berita yang proporsional ya, proporsional sehingga masyarakat teredukasi oh ternyata Basarnas ini begini, Basarnas itu tidak diam saja, kita datang untuk memberikan pertolongan kepada teman-teman kita, keluarga korban yang saat ini sedang berduka ya, menanti keluarganya. Ya. Kemudian saya harapkan juga terkait dengan berita-berita yang tidak atau belum pasti kebenarannya, tolong nanti diinfo ke kami, sehingga kami bisa berikan informasi yang valid ya. Ya, kan banyak informasi yang tidak benar ini beredar di medsos-medsos kan, ya, jangan, lebih baik nanti info ke kita ya, kita bisa berikan informasi yang sesuai dengan data yang kita miliki ya. Saya rasa itu. Terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat setelah ini. Tetap semangat. Mohon doanya biar semuanya diberikan keselamatan anggota kami yang di lapangan. Ya, semoga korbannya bisa segera kita evakuasi dengan tuntas ya.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Catatan peristiwa.
5: 28 September 1945, jawatan kereta api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian jawatan kereta api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
6: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
4: Jaringan Berita Nasional.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kondisi cuaca ekstrim ini menyebabkan banjir ya yang terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, di mana ada 7 kecamatan di sana yang dikabarkan dilanda banjir dengan penyebabnya berupa hujan dengan intensitas tinggi dan memicu sejumlah sungai meluap. BPBD Sumatera Utara mencatat banjir ini terjadi di Kecamatan Tuka, di Kolang, Pandan, Tapianuli, Sarudik, Badiri, dan juga Pinang Sori. Untuk memantau seperti apa kondisi saat ini di sejumlah wilayah yang terdampak ya, dan sejauh mana langkah antisipasi BPBD menghadapi potensi cuaca ekstrim atau banjir susulan bahkan ya, yang bisa terjadi, kami saat ini akan berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Tapanuli Tengah, Agus Haryanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus, kondisi saat ini banjir di Tapanuli Tengah seperti apa? Masihkah ada air yang menggenang di permukiman warga atau sudah mulai surut, Pak Agus?
2: Baik, terima kasih. Pertama, Bu, kami ucapkan terima kasih ya, Bu, ya. Sudah disapa kami Kabupaten Tapanuli Tengah, Bu. Merasa senang kami, Bu. Merasa senang ditanya kabar kami, Bu. Ya. Jadi untuk saat ini, Bu, kebetulan saya masih di lapangan ini, Bu. Untuk air sudah surut, Bu. Untuk air sudah surut, kemudian warga sudah memasuki tempatnya masing-masing tadi. Mulai siang sudah membersihkan rumahnya. Tetapi tanggul-tanggul yang sudah dibangun selama ini itu sudah jebol semuanya, Bu. Sudah jebol, sehingga air-air sungai itu, Bu, mencari sendiri, sudah liar airnya, Bu. Tapi surut. Keadaannya surut airnya. Melintas di depan-depan rumah warga, melintas di belakang rumah warga ini sekarang sungainya, Bu. Jadi kami informasikan, Bu, semenjak tanggal 25 November kejadian bencana besar itu, Bu, yang tahun lalu, sampai dengan hari ini, Bu, ini kami mengalami banjir susulan itu, Bu, sudah 54 kali, Bu, banjir susulannya, Bu. Dan kebetulan kemarinlah yang paling besarnya, Bu, sehingga mengakibatkan tanggul-tanggul yang dibuat selama ini untuk mengantisipasi sementara agar tidak masuk ke rumah warga, semuanya sudah jebol, Bu. Dan alhamdulillah berkat antisipasi dari seluruh elemen yang bertugas tadi malam, tidak ada korban jiwa di Kabupaten Tapanuli Tengah. Semua warga kami selamatkan dan sekarang sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkannya, Bu. Itulah untuk keadaan saat ini, Bu.
1: Jadi tidak ada pengungsian, Pak Agus, ya? Warga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing untuk membersihkan rumahnya, Bu.
2: Iya, Bu.
1: Pak Agus, catatan tadi yang Bapak sebutkan ya, lebih dari 50 kali kejadian banjir susulan sejak peristiwa bencana di November tahun lalu.
2: Apa evaluasinya,
1: Pak? Mengapa masih sering terjadi banjir begitu di sana? Apakah progres pembangunan atau perbaikan mungkin dari tanggul-tanggul yang rusak lalu belum tuntas atau seperti apa, Pak Agus?
2: Jadi ini sepengetahuan kami nih, Bu, ya. Jadi sepengetahuan kami untuk mengantisipasi banjir itu dibuat tanggul agar tidak masuk ke rumah warga. Akan tetapi sedimennya yang di sungai ini, sungai yang kami lihat ini, Bu, dalamnya dulu itu ada 7 meter ke bawah. Itu tertutup oleh sedimen pasir. Sedimennya ini belum diangkat sampai sekarang, Bu. Sedimen pasirnya. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini, Bu, saya lihat di pinggir ini, tinggi lagi sungainya sekarang, Bu, daripada rumah warganya. Jadi kalau hujan saja sedikit saja pun hujan, Bu, meluber dia ke pemukiman warga, Bu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan ini, Bu, mengangkat sedimen-sedimen semuanya ini. Sangat luas saya lihat ini, Bu, untuk mengangkat sedimen pasir yang dibawa dari hulu oleh
1: sejak kejadian air yang lalu itu juga, Pak Agus, ya?
2: Iya, terus, Bu.
1: Bertumpuk berarti ya, karena kejadiannya kan beberapa kali begitu.
2: Iya, Bu.
1: Siapa yang punya kewenangan untuk melakukan pengerukan sedimen ini, Pak?
2: Yang kami perhatikan di sini, Bu, semuanya sudah bahu-membahu, Bu. Dari provinsi, dari Kementerian PU, dari pusat, semua sudah melaksanakannya, Bu. Kegiatan untuk mengantisipasi banjir di sini, Bu. Akan tetapi, Bu, karena memang BMKG kami dapat informasi bahwa memang begitu pengerjaan hujan, itu, Bu. Iya, Bu.
1: Berarti jadi, masih sering hujan, Pak, ya, di sana, ya? Meskipun kemarau kemarin.
2: Hmm. Iya. Masih, Bu. Masih sering hujan di sini, Bu.
1: Hmm, hujan. Baik. Iya. Pak, kalau begitu, untuk informasi cuaca juga terus dipantau, ya? Koordinasi dipantau, dengan BMKG, Bu. Seperti iya. apa, Pak, ini? Potensi-potensi jadi, beberapa hari ke depan.
2: Jadi, tadi pagi kami jumpa dengan Kepala BMKG Kabupaten Tambun Tengah, Pak Ali. Beliau menyampaikan, minggu lalu juga menyampaikan juga bahwa potensi hujan tinggi, hujan ekstrim itu berlaku pada semalam hari Sabtu. Hmm. Memang pas, Bu, prediksi dari BMKG. Memang hujan tingkat tinggi hadir di Tapteng. Jadi tadi jumpa lagi kami pagi bahwa ini akan terjadi lagi pada hari Rabu. Hari Rabu, sehingga nanti kami hari Selasa nanti rapat dengan seluruh Forkopimda dan seluruh stakeholder itu akan merapatkan bagaimana nanti mengantisipasi ini, bagaimana agar tidak ada korban jiwa dan yeah. cepat untuk mengantisipasi warga, cepat mengevakuasi warga ke tempat yang aman, itulah, Bu.
1: Antisipasinya berarti mengevakuasi warga dulu ya, Pak, ya? Biasanya ya, untuk ya, menghindari korban ya, jiwa begitu. Ya. Wilayah mana, Pak, yang paling perlu diwaspadai kalau hujan
2: untuk
1: deras?
2: Wilayah yang perlu diwaspadai itu, Bu, ada tiga saya perhatikan ini, Bu. Yang pertama di Kecamatan Tuka, ini yang lebih parahnya di sini nih, Bu. Di Kecamatan Tuka.
1: Di lokasi kemudian, Bapak saat ini?
2: Iya, jelas okay. lokasi saat ini. Dan sekarang ini pun sedang dibuat tanggul sementara lagi, Bu. Memperbaiki tanggul yang jebol semalam. Sedang diperbaiki di sini, Bu. Yang pertama itu, yang parah itu di inilah sinilah, Bu. Di Tuka, kemudian di Kecamatan Badiri, dan Kecamatan Pandan. Itu, Bu. Tiga, Bu.
1: Tiga, Bu. Baik. Warganya sendiri bagaimana, Pak, di tiga kecamatan yang Bapak sebut tadi? Banyak dan seberapa siap mereka mengantisipasi banjir, Pak?
2: Jadi untuk warga, selama ini sudah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana untuk melaksanakan evakuasi, Bu. Jadi diberikan oleh relawan-relawan juga sudah dibentuk untuk di setiap tempat, yaitu di Tuka ini, kemudian di Badiri, dan di Pandan. Bagaimana mengantisipasi apabila terjadi bencana, relawan-relawan tersebut yang relawan tangguh bencana langsung memberitahukan kepada warga agar melaksanakan evakuasi, Bu.
1: Jadi warga sudah tahu kemana mereka bisa menyelamatkan diri, Pak Agus, ya?
2: Sudah kita buat itu, Bu, tempat-tempat evakuasi, assemble point, tempat berkumpul lah.
1: Tempat berkumpul.
2: Apabila terjadi bencana, Bu.
1: Di mana-mana saja tuh, Pak, biasanya?
2: Yang pertama itu kita buat itu, Bu, di Tuka.
1: Iya.
2: Di Tuka, itu di Desa Sipange, ada itu dua titik kita buat di sana. Termasuk jalur evakuasinya juga sudah kita simulasikan kepada masyarakat, Bu. Kita simulasikan kepada masyarakat. Kemudian di Kelurahan Utana Bolon dan di Kecamatan Badiri, Bu.
1: Baik.
2: Iya, Bu.
1: Masyarakat sudah teredukasi kondisi-kondisi kapan mereka harus bersiap-siap ini ya, Pak, ya, mengevakuasi mandiri.
2: Iya.
1: Tapi melihat tadi prediksi BMKG dalam beberapa hari ke depan ada potensi hujan lebat kembali begitu ya.
2: Kembali, iya, Bu.
1: Nah,
2: iya, Bu.
1: Ini apakah dalam hal ini BPBD juga sudah menyiapkan personel-personel, Pak, nanti untuk membantu evakuasi warga?
2: Iya, makasih, Bu. Kami, Bu, setiap saat apabila sudah mendung saja, Bu, personel sudah datang ke tempat yang memang zona merah, yang setiap kali apabila hujan itu cepat naik airnya, menyiapkan setiap tempat zona merah itu perahu karet, Bu. Perahu karet bagi masyarakat yang terlambat, biasanya ada yang terlambat masyarakat ini, Bu, menyelamatkan barang-barangnya. Nah, itulah yang kami selamatkan, Bu. Titik-titik zona merah sudah ada sama kami, dan di sana sudah standby personil, bukan pada saat hujannya, Bu, pada saat mendung sudah bergerak personil BPBD, Bu. Iya, Bu.
1: Dari mana saja personelnya, Pak Agus? Ada kolaborasi mungkin dengan instansi lain?
2: Ada, Bu. Untuk personelnya pun kami sudah buat grupnya, Bu. Dari TNI, dari Polri, dari SAR, dari Satpol PP, kemudian dari Dishub, Dinas Perhubungan itu Bu aktif juga Bu, karena pada saat banjir itu banyak air yang meluap ke jalan sehingga jalanan macet. Tetap kami koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan dan pihak PLN juga kami hubungi Bu, karena pas hujan lebat itu kadang kena petir, trapo atau ada pohon listrik yang tumbang, nah, cepat bergerak. Belum pernah di sini Bu, gitu kejadian. Memang mati lampu, tapi nggak sampai besok paginya mati lampunya Bu, karena langsung bergerak PLN memperbaikinya Bu. Itulah kalau bagusnya koordinasi antar instansi yang ada di Tapulu Tengah ini Bu.
1: Oke, okay, semua bergerak ya Pak ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing.
2: Baik. Iya Bu.
1: Baik. Saat ini apa yang mungkin paling dibutuhkan untuk penanganan banjir? Karena sifatnya tidak hanya sementara ya, kita bicara tentang banjir berarti ya masyarakat menjadi prioritas utama Pak Agus untuk ke depan.
2: Iya Bu. Jadi kalau prioritas saya Bu, yang diinginkan warga ini Bu, diangkatlah sedimen-sedimen pasirnya ini semuanya Bu. Tapi ketika diangkat nanti sedimennya ini Bu, kalau hujan lagi naik lagi dari hulu Bu. Jadi tim teknisnya inilah, kebetulan kami nggak ngerti teknis Bu kan, bagaimanalah mengantisipasi di hulu ini agar nggak turun lagi lah sedimen pasir dari atas Bu. Itulah kalau bisa Bu.
1: Itu yang diharapkan ya, selain yang tentu saja warga, penguatan tanggul begitu Pak ya?
2: Tanggul ya, tanggul tetap berjalan Bu. Memberikan rasa nyaman sama warga agar kembali ke rumahnya, tanggul, alat berat juga tetap kita hadirkan di lokasi tanggul yang jebol Bu.
1: Pak, kalau untuk permukiman warga yang tinggal di bantaran-bantaran sungai itu ada tidak Pak Agus? Bagaimana sosialisasi ke mereka Pak?
2: Ya, untuk sekarang ini Bu, kebetulan yang di bantaran sungai ini Bu kan sudah zona merah. Sudah zona merah, ada bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu, DTH namanya Bu. Dana Tunggu Hunian, mereka ini mengontrak. Kalau rusak berat rumahnya, diberikan stimulan untuk mengontrak rumah, mencari kontrakan untuk tinggal sebelum nanti direlokasi rumahnya, dibuat hunian tetap yang baru Bu. Dan sekarang sudah didata semuanya rumah-rumah yang rusak berat pinggiran sungai ini dari BNPB itu 2027 serentak nanti dibangunkan Bu.
1: Oke, okay. Ini
2: yang rusak berat ya.
1: Ini pasca kejadian November tahun lalu itu Pak ya?
2: Iya Bu.
1: Oke. Okay. Ya, berarti masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang kemarin-kemarin itu terdampak sekarang sudah mengontrak ya?
2: Mengontrak Bu.
1: Mengontrak di rumah yang lebih aman begitu.
2: Iya Bu.
1: Baik, apa yang ingin disampaikan mungkin Pak Agus untuk masyarakat di Tapanuli Tengah, antisipasi terhadap potensi bencana banjir susulan ini beberapa hari ke depan, mengingat potensi hujannya juga masih ada begitu?
2: Jadi yang ingin kami sampaikan, pertama seluruh masyarakat, kami melihat mereka tangguh, masyarakat yang tangguh-tangguh Bu, termasuk ibu-ibunya, ayah-ayahnya, anak-anaknya, tetaplah tangguh sembari kita membenahi semuanya yang perlu dibenahi dan telah didata, dan berdoalah kita Bu, semoga cepat pulih Kabupaten Tapanuli Tengah ini dari bencana yang terjadi tahun lalu Bu. Itulah Bu.
1: Amin. Baik. Terima kasih Pak Agus Haryanto sudah menyampaikan update terkini. Mudah-mudahan bisa ditangani dengan lebih baik begitu di sana, dan masyarakat juga bersabar ya dengan kondisi hujan
2: ini
1: dan banjir.
2: Kami kabari lagi Bu, kebetulan tempat saya berdiri nih Bu, ada dua gereja, dua masjid, satu sekolah yang terdampak. Ini untuk update saja Bu, untuk dan jembatan ada yang putus satu di sini Bu.
1: Jembatan putus jembatan, ya?
2: Iya.
1: Mengganggu aktivitas warga tidak kalau begitu Pak, jembatan putus ini?
2: Biasanya besok anak-anak sekolah lewat dari situ Bu, dari jembatan itu. Tadi memang sudah ditinjau dari pihak yang terkait, cuma sampai sekarang belum ada penanganan untuk jembatan memang Bu.
1: Oke, jadi antisipasi sementara apa? Ini berarti akan mengganggu mobilitas masyarakat ya, termasuk anak-anak ke sekolah.
2: Iya, tim dari TNI, Polri, dan BPBD menyeberangkan lah Bu, agar selamat dari sungai yang ini Bu. Diseberangkanlah mereka Bu, dibantu, dipandu.
1: Diseberangkan pakai apa Pak Agus? Saya belum kebayang.
2: diseberangkan kalau tinggi air, dikawani, ditemani dia menyeberang, Bu. Ditemani.
1: Menyusur sungai begitu?
2: Iya, iya, Bu.
1: Wow.
2: Karena sungainya soalnya seapanya, Bu? Apa namanya? Sebelum kalau udah reda, hanya se tengah-tengah lutut, sebetis, Bu.
1: Sebetis, ya.
2: Oh. Iya,
1: sebetis. Kalau sudah mulai surut, iya, begitu airnya, ya?
2: Iya, iya, Bu. Iya,
1: berarti,
2: Bu,
1: kondisi sungai bisa meluap kalau di hulunya hujan deras, hujan, ya, Pak, ya? Hulu, iya, terutama,
2: iya,
1: ya?
2: Hujan deras.
1: Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Kalau memutar, iya, bagaimana, Pak? Opsi lainnya mungkin memutar menghindari jalur tadi yang terputus.
2: Kebetulan, Bu, ada ini lokasi, Bu, lingkungan 3 dan lingkungan 4 ini, Bu. Dia terisolasi, dia, Bu. Di tengah-tengah sungai inilah dia, Bu.
1: Hmm.
2: Satu-satunya akses itulah jembatan yang satu yang putus itu, Bu.
1: Hmm. Ada berapa warganya, iya, Pak, yang terisolasi?
2: Kalau yang lingkungan 3 dan 4 ini, Bu, ya?
1: Iya. Kakak berapa kakak?
2: Lingkungan 3 dan 4 ini kira-kira ada 75 kakak ini saya lihat, Bu.
1: Oke, cukup banyak, Pak,
2: kurang
1: ya,
2: lebih.
1: 75,
2: iya,
1: kakak,
2: iya,
1: ya. Baik.
2: Iya, Bu.
1: Baik, kalau begitu terima kasih, Pak Agus, ya, untuk update informasinya. Nanti kita tunggu kembali perkembangan terkini penanganan banjir di Tapteng, ya. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami bersama Kepala Pelaksana BPBD Tapanuli Tengah, Agus Haryanto.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk hari Senin 28 September 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 92W diprediksi berada di daratan Thailand bagian barat dengan kecepatan angin maksimum 25 hingga 30 knot, bergerak ke arah barat laut. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 92W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang sedang. Sistem tersebut membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin yang memanjang di Teluk Thailand dari Vietnam hingga Kamboja serta di sekitar sistem tersebut. Bagi pengguna transportasi udara, awan hujan perlu diperhatikan di sejumlah wilayah Aceh hingga Jambi, Sumatera Barat hingga Lampung, Selat Malaka bagian utara dan tengah, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Laut Natura Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Tengah, Timur dan Kalimantan Utara, kemudian daerah Sulawesi Barat, Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ikuti informasi terbaru di bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Waspadai potensi disertai hujan petir di kota Jambi, kemudian potensi hujan sedang di kota Medan. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di kota Padang, Pekanbaru, dan kota Tanjung Pinang. Serta terdapat juga potensi berawan di kota Banda Aceh. Dan terdapat potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang dan kota Pangkal Pinang, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di kota Bandung, serta terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram dan kota Kupang. Kemudian terdapat potensi udara kabur di kota Yogyakarta. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, waspadai potensi hujan disertai petir di kota Pontianak dan kota Tanjung Selor. Kemudian juga terdapat potensi udara kabur di kota Samarinda dan kota Banjarmasin. Serta waspadai juga potensi asap atau kabut di kota Palangkaraya. Kemudian kita bergeser ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju dan kota Palu. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan di kota Makassar, Gorontalo, dan kota Manado. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut di kota Kendari. Kemudian untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di kota

kemudian juga di pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Senin 28 September 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Persatu RRI Pontianak kembali temani Anda dalam rangkaian Pontianak pagi ini bersama saya Elfati di 104,2 FM pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga nanti jelang pukul 10. Pendengar, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan yang baik-baik. Alhamdulillah ya, Kota Pontianak pagi ini lagi sudah diturunkan hujan sedikit ya, walaupun cuma gerimis tapi lumayan menyejukkan ya pagi ini. Pendengar, edisi hari ini Senin 28 September 2026, dengan beragam program menarik tentunya temani Anda yang sedang beraktivitas di hari Senin. Untuk mengawali jumpa kita pendengar, pukul 5 akan kita buka Mutiara Pagi. Kita akan putarkan beberapa koleksi lagu religi dan juga musik, tentu informasi religi juga temani Anda pendengar. Kemudian akan kami hadirkan Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, warta berita dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional, juga akan kami hadirkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Komentar dan opini Anda kami nantikan dalam kopi Anda. Kemudian Pontianak menyapa juga pagi ini nanti akan ada narasumber terpercaya tentunya, Cek Fakta dan Halo RRI, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih panjang kebersamaan kita pendengar. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Tentang sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar pagi ini dalam Mutiara Pagi, kita akan membahas mengenai kesabaran, di mana dalam pandangan Islam, sebagaimana sering diulas di laman nu.or.id, pendengar, sabar ini bukanlah tanda kelemahan ya. Sering sekali juga dibahas ya bahwa kesabaran itu bukan sikap pasrah atau pasif atau ketidakberdayaan atau dipenindasan begitu ya, melainkan sebuah manifestasi dari kekuatan mental, keteguhan jiwa dan pertahanan diri yang kokoh. Kemudian menghadapi segala kehidupan juga kita perlu yang namanya kesabaran, dan sebagai pilar utama ketentraman batin, kesabaran ini seringkali dikaitkan dengan hakikat yang mencakup ketahanan dalam menjalankan ketaatan, kemudian menahan diri dari kemaksiatan, serta ketulusan dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap berikhtiar secara optimal. Dan oleh karena itu, pendengar, orang yang sabar seringkali digambarkan sebagai sosok yang mukmin yang kuat, tidak mudah putus asa dan tidak mudah pula berkeluh kesah, karena mereka menyadari bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai hamba-hambanya dan menjanjikan ganjaran pahala tanpa batas bagi siapa saja yang beristiqomah di jalannya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah Kota Pontianak terapkan sekolah tatap muka namun tetap pantau kualitas udara.
2: Namun dengan kondisi yang mungkin beberapa hari ini ada turun hujan, mudah-mudahan kabut asap ini bisa terkurangi.
1: Meriahkan Hari Postal ke-81 tahun 2026, komunitas menggelar berbagai aksi sosial.
3: Ini menjalankan kegiatan donor darah. Kami dari PMI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada komunitas.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Senin 28 September 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi kebijakan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan utama untuk memastikan kegiatan belajar berlangsung aman bagi seluruh warga sekolah. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan kebijakan pembelajaran daring maupun tatap muka bersifat situasional. Hujan yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir diharapkan mampu mengurangi kabut asap sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat kembali berjalan.
2: Memang kemarin itu kan berdasarkan aspirasi atau penyampaian dari berbagai pihak, baik itu dari segi kesehatan atau dari segi keamanan, itu minta kepada Pak Wali Kota untuk meliburkan atau daring lah kan, daring sekolah. Namun dengan kondisi yang mungkin beberapa hari ini ada turun hujan, mudah-mudahan kabut asap ini bisa terkurangi. Sehingga minggu depan bisa juga kalau memang situasinya memungkinkan, kita langsung bisa Pak Wali nanti buat kebijakan untuk sekolah tatap muka dibuka kembali.
1: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasa menyebut pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan kualitas udara tetap dilakukan bersama pemangku kepentingan. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menetapkan satuan pendidikan jenjang SD, SMP, dan kesetaraan negeri maupun swasta dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Senin 28 September 2026. Pelaksanaan pembelajaran tetap menyesuaikan kondisi kualitas udara dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
0: Pendengar, memperingati Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026, Komunitas Postel Kalimantan Barat menggelar sejumlah kegiatan sosial, diantaranya donor darah, anjang sana ke panti asuhan, serta penyaluran bantuan air bersih bagi dan juga air minum bagi masyarakat. Untuk kegiatan donor darah digelar di PMI Kota Pontianak, berikut laporannya.
3: Hari Bakti Postel ke-81 mengangkat tema konektivitas digital untuk kedaulatan. Tema tersebut menjadi momentum untuk mendorong pemanfaatan teknologi dan akses internet yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendukung kemandirian digital nasional. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan ID Kelas 1 Pontianak Kalimantan Barat, Mujio, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan sekitar 2 minggu sebelumnya melalui koordinasi bersama komunitas postel.
4: Ini kita ada kegiatan bakti sosial dan diikuti kegiatan upacara ya, upacara penarikan bendera berupa yang pertama seperti diketahui hari ini kita melaksanakan kegiatan donor darah, kemudian
3: kegiatan pertama komunitas postel menggelar aksi donor darah yang melibatkan sekitar 40-an peserta. PMI Kota Pontianak menyebut baik keterlibatan komunitas dan berbagai instansi dalam kegiatan donor darah. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Pontianak, Sidik Handanu, mengatakan kerjasama tersebut dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Kota Pontianak. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026.
5: Dalam rangka Hari Bakti Postel yang ke-81, ini menyelenggarakan kegiatan donor darah. Kami dari PMI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada komunitas ya, postel yang menyumbangkan darahnya.
3: Selain donor darah, komunitas postel Kalimantan Barat juga melakukan anjang sana ke panti asuhan Amal Jariah dan menyiapkan bantuan air bersih serta air minum bagi masyarakat di beberapa titik. Wakil Ketua Panti Asuhan Amal Jariah Rasau Jaya, Ustadz Andi Abdillah, mengapresiasi kepedulian komunitas postel Kalimantan Barat dan berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
6: Mengapresiasi dan mengucapkan baik terima kasih atas kedatangannya. Ini merupakan komunitas yang menurut saya luar biasa dan tentunya sangat bermanfaat bagi kami dan umumnya bagi masyarakat.
3: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, peringatan Hari Bakti Postel ke-81 tidak hanya menjadi momentum memperkuat konektivitas digital, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian dan aksi sosial bagi masyarakat. Wilhelmus melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Tosatu Pontianak.
8: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Warta Berita Pagi, produksi RRI Pontianak. Kita beralih ke informasi lainnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momen bagi ikatan lintas SLTA alumni atau ILSA 89 Pontianak untuk terus memperkuat nilai bersahabat bahagia antar pengurus dan anggota. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Melalui peringatan Maulid Nabi yang digelar Ikatan Lintas SLTA Alumni ILSA 89 Pontianak di Masjid Assalam Pontianak, Ketua ILSA 89 Pontianak Muda Mahendrawan mengajak seluruh anggota ILSA mentauladani nilai bersahabat bahagia yang pernah dicontoh Rasulullah dengan menjaga persahabatan bersama para sahabatnya dalam menyiarkan agama Islam. Karena menurut Muda, dengan persahabatan yang terjalin di ILSA selama ini bisa lebih merekatkan serta membahagiakan, bukan justru mencemaskan. Apalagi di era kecemasan saat ini, Muda yakin ILSA mampu menyehatkan mental sehingga berdampak pada ketenangan batin.
10: Nah, makanya kita selalu berusaha di setiap event-event keagamaan sebagai perekat kita, sebagai upaya kita mengingatkan diri kita dan semua bersama agar kita tetap menjaga, merawat bahwa bersahabat itu membahagiakan, bukan menyusahkan. Bahwa bersahabat itu kita lebih merekatkan dan lebih membahagiakan, bukan justru mencemaskan, apalagi di era kecemasan seperti saat ini. Nah, sehat.
1: Sementara itu, Ustaz Abdul Rahman dalam ceramahnya mengatakan pesan yang paling penting dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ialah menjaga silaturahmi. Dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.
11: Ini meningkatkan energi, menambah imun. Banyak kawan-kawan yang umur anggun, kawan itu tak imun nama. Cuma yang kena kawannya, lain masalah juga.
1: Ustadz Abdurrahman menambahkan, selain memanjangkan umur dan dilapangkannya rezeki, menjaga silaturahmi juga bisa meningkatkan energi dan menambah ilmu. Karena setiap silaturahmi pasti ada ilmu yang didapatkan dari teman maupun sahabat. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti laporan perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat pagi Reni, silakan laporan Anda.
13: Ya, terima kasih rekan Fatih di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 28 September 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan terjadi kekaburan udara akibat kabut asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kabupaten atau kota di Sintang dan Mempawah, serta terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten atau kota di Kapuas Hulu. Untuk siang hingga sore, kami perkirakan masih diselimuti kabut asap di beberapa wilayah Kalimantan Barat dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kabupaten atau kota di Melawi, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Untuk malam hingga dini hari, kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 447 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, beberapa wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Achoo!
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Selamat sore pendengar dan pemirsa Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Dan kini waktu menunjukkan pukul 6.30, kita kembali masuk dalam program Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Senin 28 September 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan. Baik, musiknya.
3: Selamat pagi, Fatih.
2: Iya, selamat pagi. Di sana terpantau rekan kami ada Dini dan juga Wahyu pendengar ya. Dan kami juga tak lupa menyapa Anda pendengar dan pemirsa yang saat ini bergabung bersama kami, baik itu melalui terestrial maupun aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga dapat menyimak kami melalui YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Untuk mengawali informasi pagi ini, kita ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi lalu lintas dari masing-masing satker. Kita ke Sanggau terlebih dahulu bersama rekan Dini.
3: Ya, kalau di Sanggau Fatih ya pagi hari ini masih agak mendung ya, mungkin masih karena tertutup kabut asap juga ya, tapi semalam udah sempat diguyur hujan sih untuk wilayah kota Sanggau nih, Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Dini ya atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan Wahyu di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, Wahyu?
4: Baik, rekan Fatih, di Kabupaten Sambas juga mendung sepertinya karena
3: masih
4: kemarin.
3: Masih di-mute kayaknya Wahyu ya.
2: Masih belum ada suaranya, baik.
4: Di Sambas rekan Fatih hari ini mendung karena kemarin sempat turun hujan juga dan intensitasnya cukup tinggi, dan tetapi ini cukup membantu untuk lagi-lagi pembersihan terkait dengan asap kebakaran hutan dan lahan, Fatih. Jadi pagi hari ini dingin tapi agak ya lebih mending lah ya. Ini kayaknya embun dari bukan asap ini kayaknya karena semalaman hujan.
2: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian untuk RRI Pontianak juga pagi ini cuaca tampak masih mendung pendengar ya. Dan juga tadi pagi sempat turun hujan subuh ya. Tadi hujan rintik saja sebenarnya pendengar, dan cukup ya untuk membasahi kota Pontianak di pagi hari ini. Dimana juga untuk cuaca saat ini masih dengan suhu 27 derajat Celcius, masih berawan juga, dan kabut asap juga masih tampak pendengar ya, tapi juga lebih tipis daripada sebelumnya. Kami lakukan pemantauan juga dari CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak untuk pantauan lalu lintas tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Pagi ini pendengar sudah tampak dipadati oleh aktivitas masyarakat ya, yang mulai, apalagi hari ini juga informasinya akan mulai kembali sekolah ya pendengar, dengan pertemuan tatap muka dengan aturan yang berlaku. Nanti kita akan update selengkapnya. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung. Kami juga ajak Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami untuk bergabung bersama kami di Kabar dari Kalbar, melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Informasi pertama dari RRI Pontianak kami hadirkan mengenai pemerintah kota Pontianak yang terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengatakan kebijakan pembelajaran daring maupun tatap muka bersifat situasional. Hujan yang mengguyur kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir diharapkan mampu mengurangi kabut asap sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat kembali berjalan. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyebut pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan kualitas udara tetap dilakukan bersama para pemangku kepentingan. Sementara itu pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menetapkan Satuan Pendidikan Jenjang SD, SMP, dan Kesetaraan Negeri maupun Swasta sudah dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai hari ini, Senin 28 September 2026. Dan pantauan kami juga sudah banyak ya tadi yang berangkat ke sekolah pendengar, mengingat ini juga hari Senin, mungkin ada yang ingin berupacara terlebih dahulu dan menyesuaikan nanti ya, kalau misalnya ada yang upacara di luar atau di skip upacaranya, nanti kita juga akan update informasi selengkapnya untuk Anda pendengar. Itu dia informasi pembuka dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas. Bersama rekan kami di sana ada Wahyu Putra yang akan melaporkan aktivitas peti ditemukan di kawasan hutan Sambas. Lengkapnya silakan Wahyu.
4: Benar sekali rekan Fatih, aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti kembali ditemukan dalam patroli gabungan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di Kabupaten Sambas. Operasi ini dilakukan pada Rabu kemarin, yang memang patroli berlangsung dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 2 siang dan melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Polri, dan tentu ya masyarakat mitra polisi hutan di sana ya, ataupun MMP. Dan memang hasil patroli tersebut, petugas menemukan sekitar 14 pondok dan 14 set peralatan peti dengan sekitar 65 orang yang berada di lokasi aktivitas pertambangan. Berdasarkan hasil pengecekan daripada BKSDA, aktivitas peti tersebut berada di kawasan hutan produksi di Sungai Tengah, Desa Sebubus, Kecamatan Palo. Dan memang dalam kegiatan tersebut, petugas juga menemukan 2 pondok yang berada di kawasan konservasi Taman Wisata Alam ataupun TWA di Gunung Aswansang ya, sejingan besar. Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio dan mengatakan memang kedua pondok yang berada di kawasan Taman Wisata Alam itu, yaitu Gunung Aswansang, kemudian dibongkar. Selain itu sebanyak 10 orang penghuni pondok juga diberikan surat pernyataan kemudian agar tidak kembali lagi melakukan aktivitas yang melanggar ketentuan di kawasan konservasi. Tugas juga memasang banner berisi himbauan tentunya larangan melakukan aktivitas yang dapat merusak kelestarian kawasan konservasi. Patroli gabungan tersebut berlangsung aman dan kondusif. Sementara hasil temuan aktivitas peti selanjutnya akan dilaporkan BKSDA kepada pimpinan untuk penanganan lebih lanjut. Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita ke Sanggau pendengar, bersama rekan kami Syarifah Dini akan melaporkan objek wisata Pancur Aji dibuka kembali. Selengkapnya silakan Dini.
3: Ya Fatih, ini objek wisata Pancur Aji di Kabupaten Sanggau ya Kalimantan Barat kembali menerima pengunjung setelah sempat ditutup akibat debit air menurun selama musim kemarau. Pengelola wisata Pancur Aji, ya ini Nuriwan, mengatakan jumlah kunjungan saat ini masih belum normal akibat kabut asap yang membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Meski kembali dibuka, kunjungan wisatawan ke Pancur Aji masih belum normal ya, karena menurutnya kondisi kabut asap juga membuat masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah termasuk berwisata. Dan sebelum kondisi kabut asap terjadi, jumlah pengunjung pada hari kerja juga dapat mencapai 30 hingga 40 orang per hari, dan saat ini jumlah kunjungan tersebut menurun menjadi sekitar 10 hingga belasan orang per harinya. Nah, Nuriwan juga optimis kunjungan wisatawan ke Pancur Aji ini dapat kembali meningkat ya secara bertahap setelah kondisi lingkungan mendukung aktivitas masyarakat. Fatih.
2: Terima kasih rekan Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Dan pendengar kami juga masih ajak Anda ya untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Silakan bergabung melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta juga dapat berkomentar di kolom live chat kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali untuk update informasi lainnya masih dari kabar dari Kalbar. Untuk tetap itu bersama kami di sini di 104,2 FM Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,1 Pro2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô? Excuse-moi. Je suis
0: dehors. Yang katanya pengen salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
7: Bunda, janca main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
9: Ayo, Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 28 September 2026. Dan kami akan lanjutkan informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Kita ke Pontianak kembali pendengar, di mana memperingati Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Komunitas Postel Kalimantan Barat menggelar sejumlah kegiatan sosial, diantaranya donor darah, anjang sana ke panti asuhan, serta penyaluran bantuan air bersih dan air minum bagi masyarakat. Untuk kegiatan donor darah digelar di PMI Kota Pontianak. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan ID kelas 1 Pontianak Kalimantan Barat, Mujio, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan sekitar 2 minggu sebelumnya melalui koordinasi bersama komunitas postel. Kegiatan pertama, pendengar, komunitas postel menggelar aksi donor darah yang melibatkan sekitar 40-an peserta. PMI Kota Pontianak menyambut baik keterlibatan komunitas dan berbagai instansi dalam kegiatan donor darah. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Pontianak, Sidik Handanu, mengatakan kerjasama tersebut dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Kota Pontianak. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Bakti Sosial, di mana Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Kemudian kita akan bergeser kembali ke RRI Sambas, pendengar, bersama rekan kami Wahyu Putra yang akan melaporkan warga soroti kondisi kebersihan dan fasilitas Taman Lunggi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Wahyu.
1: Benar sekali rekan Fatih dan pendengar, Taman Lunggi merupakan satu di antara taman yang terletak di jantung kota Kabupaten Sambas yang belakangan ini mendapat sorotan dari masyarakat, terutama terkait dengan aktivitas masyarakat di sana yang semakin meningkat, dan masyarakat mengeluhkan kondisi Taman Lunggi yang sekarang sudah mengalami penurunan, baik itu dari segi fasilitas dan kondisi sampah yang ada di sana. Masyarakat mengeluhkan di sekitaran Taman Lunggi ternyata minim sekali untuk pengadaan tong sampah yang ada di sana, sehingga sekarang paling tidak dengan capture yang diberikan oleh masyarakat, banyak sampah yang berserakan di sekitaran Taman Lunggi Sambas. Ditambah lagi terkait dengan penerangan di malam hari itu juga sangat minim, padahal kalau misalnya dilihat dari tahun ke tahun Taman Lunggi sekarang sudah cukup ramai, dan memang perencanaan pembangunan Taman Lunggi ini adalah untuk aktivitas masyarakat berada di sana. Walaupun di awal-awal pembangunan itu masih sepi sekali, tapi sekarang itu sebenarnya sudah cukup ramai. Tapi ya begitu ya, kalau misalnya ramai sampahnya banyak, dan masyarakat mengharapkan ini menjadi perhatian juga, terutama untuk penyediaan tong sampah lebih banyak lagi, dan juga penerangan serta beberapa fasilitas yang diduga sudah usang dan tidak layak digunakan sebagai fasilitas umum di sekitaran Taman Lunggi Sambas, Fatih.
0: Terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian pendengar, kita bersama dengan rekan kami Syarifah Dini akan melaporkan Koni Sanggau seleksi atlet voli untuk Porprov 2026. Selengkapnya silakan Dini.
2: Ya, ini seleksi olahraga bola voli ya Kabupaten Sanggau untuk menghadapi Porprov Kalimantan Barat 2026 diikuti puluhan atlet dari seluruh kecamatan. Sekretaris Koni Kabupaten Sanggau Ade Safarani ini mengatakan seleksi menjadi bagian penting ya untuk membentuk tim terbaik yang akan membawa nama Sanggau di tingkat provinsi. Dan ia juga menjelaskan proses seleksi tidak hanya melihat kemampuan teknis pemain, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan tim secara keseluruhan, dan hal ini dilakukan karena terdapat batasan usia maksimal bagi atlet yang akan memperkuat Sanggau pada Porprov 2026. Dari proses seleksi tersebut ya nantinya akan dipilih masing-masing sekitar 12 pemain untuk tim putra dan 12 pemain untuk tim putri. Ada juga berharap para pemain yang terpilih benar-benar mampu memenuhi kebutuhan tim sekaligus memberikan persaingan yang kuat ya pada Porprov 2026. Dan setelah kompetisi pemain ditetapkan, Koni Sanggau juga bersama tim pelatih akan melanjutkan persiapan melalui pemusatan latihan atau training camp ya. Tahapan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kekompakan fisik, teknis, dan kesiapan mental para atlet sebelum menghadapi persiapan di Porprov 2026. Patih.
0: Baik, terima kasih rekan Dini atas laporan Anda. Dan pendengar, informasi olahraga dari Sanggau tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 28 September 2026. Terima kasih rekan-rekan di sana, ada Dini dan juga Wahyu dari Sanggau dan juga Sambas. Terima kasih rekan-rekan.
1: Terima kasih kembali, ya,
2: terima kasih, Fatih.
0: Selamat hari Senin ya, semangat tentunya. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah memulai aktivitas Anda di pagi hari ini, semangat beraktivitas, dan kami akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di sini di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Kalimantan Barat. Kabar

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Sean Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini.